0: ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa mahasiswa, ada juga dari STP 1 gitu, ya karena memang dia diberi dari Saudi Arabia.
1: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 OPG yang masuk di Embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari Embarkasi Haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah. Dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karela Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hingga hari ini atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari Asrama Haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
3: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
4: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten, untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk tugas di tiap hari, dalam arti dia rutin obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
3: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blore yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus.
2: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
2: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki. Dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut, akan hilang dimakan para koruptor.
3: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
4: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan, jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
3: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
5: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
3: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas pelayanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Program puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis loh ya, peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan? Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong, akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
1: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
2: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha

0: kuliner dengan konsep yang menarik.
1: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
0: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
1: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
0: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
1: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
0: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Itu.
1: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi

Berjuanglah, berlari ya. Demikian indah pada waktunya ya, ada The Fly dan Rio Dewanto sudah melengkapi semangat Anda untuk pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi Manado pagi ini setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional tadi ya di pukul 8, dan pagi ini saya sudah siapkan juga serangkaian informasi spesial ya melengkapi wawasan informasi Anda bersama kami sampai di pukul 10 nanti. Pagi ini tentu menjadi pengingat bahwa banyak hal yang memang harus yang patut kita syukuri. Kita masih diberikan kesempatan untuk boleh ada sampai dengan hari ini. Dan dengan rasa syukur pasti akan membuat hati kita lebih kuat untuk melangkah, ya, melangkah lebih ringan. Ya, selamat pagi juga untuk pejuang-pejuang rupiah pagi hari ini. Ya, tetap semangat ya. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi berbagai masalah. Mungkin hari ini ada banyak lagi tantangan yang harus Anda lewati ya. Namun percayalah, semua pasti akan berlalu ya. Yang penting ada kemauan, ada usaha, pasti ada jalan.

Ya baik pendengar, pagi ini saya coba awali dulu dengan informasi spesial ya untuk Anda. Ini terkait dengan nama Pulau Miangas. Iya, ujung paling utara Indonesia tentunya seperti kita ketahui punya kekayaan historis yang tercermin dari berbagai nama yang melekat ya. Dan dari catatan sejarah, nama Miangas sendiri ternyata berakar dari pemberian kedatuan ya Sangihe. Khususnya Tabukan atau yang secara tradisional dikenal sebagai Kerajaan Tawuan. Dan referensi tersebut diperkuat oleh penelitian Theodorus Salilo yang mengatakan bahwa penamaan tersebut terus digunakan ya secara konsisten mulai dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka saat ini. Ada identitas Tinonda yang berasal dari masyarakat Nanusada atau Watuna Pato. Nama ini merefleksikan hubungan persaudaraan saudara ya. Dan sebagaimana sering digaungkan dalam pidato adat Inangu Tampa Nanusa, Tinonda Papure Ulareh ya, secara lokal masyarakat juga mengenal istilah Poilaten. Nama ini diwariskan oleh para pelaut dan tetua adat pertama Sapu dan Tinuri yang merujuk pada fenomena alam kilat atau sawalo dalam bahasa adat Miangas. Iya, dan secara internasional jejak kolonialisme meninggalkan nama Las Palmas ya dari Spanyol dan La Palmeiras ya dari Portugis. Ada sejumlah referensi yang memang sudah dirangkum ya dalam penulisan berita yang diambil melalui buku sejarah Pulau Miangas yang dituliskan oleh Soleman Lanta. Oke, baik, itu dulu ya untuk informasi awal kita di pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan melangkah ya untuk program kita selanjutnya ya, masih dengan serangkaian musik dan informasi spesial melengkapi ruang dengar Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Dan saat ini telah dalam tahapan pendaftaran untuk bakal calon termasuk pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan dalam Pilkades 2026. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah, PMDD Sanghye Yesri Muridang mengatakan bahwa tahapannya masih proses pendaftaran. Dan khusus untuk petahana dan yang pernah menjabat Kapita Laung, ya, diwajibkan itu punya dokumen bebas tuntutan ganti rugi atau TGR dan memakan waktu untuk penyelesaiannya. Nah, sesuai data yang ada sejauh ini, sejak dibuka pendaftaran bakal calon masih sedikit yang memenuhi syarat yang artinya menyelesaikan TGR di Inspektorat Sanghye. Namun seiring waktu penyelesaian dokumen bebas TGR itu bisa dipenuhi bakal calon Kapita Laung yang ingin kembali mencalonkan dirinya. Dan untuk saat ini sesuai informasi juga ya dari Inspektorat bahwa baru 5 Kapita Laung yang sudah mendapatkan dokumen bebas TGR.

0: Pak Budi, akhir-akhir ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya. Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
0: Betul juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah, atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu, Rin.
0: Sangat menginspirasi, Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah, gini. Jadi, setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
0: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya. Oke, deh, Rin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku Alasan untuk Tetap Hidup Melawan Depresi dan Berdamai karya Matt Haig dari RRI untuk Indonesia. Pro 1 Kanal

Ya, demikian jalan hidup ya dari Sain Loco ya, sudah melengkapi sematan dan juga untuk pagi ini yang pasti lewat lagu ini ya, mengingatkan kita bahwa hidup tidak ditentukan oleh orang lain ya, dan juga Anda tetap berharga apapun penilaian orang. Jadi mari jalani hari ini dengan hati yang ikhlas, pikiran yang lebih positif, dan semangat yang lebih besar. Jangan takut untuk menghadapi apapun hari ini ya. Bisa jadi juga hari ini menjadi awal dari apa ya, sesuatu yang selama ini Anda doakan. Ya, siapa tahu ada kabar baik ya, yang mungkin belum pernah Anda duga sebelumnya. Jadi tetaplah tersenyum, tetap semangat, dan tetap percaya. Selama Anda mau berusaha dan berdoa, selalu ada harapan di setiap langkah. Saya hadirkan dulu informasi untuk Anda pagi ini ya, melalui laman rri.co.id terkait dengan momentum musyawarah anak cabang Ngusan Cap PDI Perjuangan Minahasa yang dimanfaatkan sebagai ajang untuk konsolidasi partai sekaligus penyegaran struktur kepemimpinan di legislatif di daerah tersebut, di mana Ketua DPC PDI Perjuangan Minahasa Robi Dondo Kambe menyerahkan surat keputusan pergantian Ketua DPRD Kabupaten Minahasa dari Robi Longkutoy kepada Franky Wolayan. Dan penyerahan SK disaksikan juga oleh jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara. Dan melalui arahan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe memberikan penegasan kepada seluruh kader khusus anggota legislatif ya, agar lebih fokus pada kerja nyata di tengah masyarakat. Ya, tidak sekedar menampilkan aktivitas formalitas di media sosial, tapi juga memperlihatkan kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Ya, Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara juga mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi partai ya, sambil meminta kader yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K agar segera mengundurkan diri demi menjaga validitas data dan sistem informasi pencalonan.

0: Inspirasi Indonesia, LPP RRI Manado, Kanal Inspirasi.
1: Hari ini matahari mulai bersinar, kehidupan baru pun telah dimulai. Ucapkanlah kata-kata syukur pada Tuhan untuk menambah semangatmu dalam beraktivitas. Mulailah berkarya dan berpikirlah positif bahwa kamu pantas bahagia dan pantas menang karena Tuhan menyertaimu. Mencari kebahagiaan sebetulnya tidaklah sulit, karena kebahagiaan datang dari diri kita sendiri. Ketika pikiran kita selalu positif, bahagia akan datang dengan mudahnya. Sebaliknya, jika memikirkan hal-hal negatif, itu hanya akan menghambat dan membuat hidup kita penuh dengan tekanan. Hal buruk yang telah terjadi kemarin, ayo, kamu tinggalkanlah dan jangan biarkan pengalaman itu mengganggumu. Melangkah dan buatlah pengalaman baru untuk hidupmu. Kuatkanlah tekad, semangat, dan inspirasi hidupmu dengan bijaksana. Jika bisa memaknainya dengan sungguh-sungguh, kamu akan mampu menemukan sebuah renungan sebagai inspirasi di dalamnya. Yang terpenting, jangan mudah menyerah dan selalu lakukan hal yang positif untuk kehidupan yang lebih baik. Salam Inspirasi, Pro 1 RRI Manado.
0: LPP RRI Manado, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, sebelum saya akhiri ya Manado pagi ini, kita akan lanjut di Manado siang. Satu informasi dulu untuk Anda dari dunia olahraga, di mana ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin terus menunjukkan hasil positif di Thailand Open 2026. Mereka memastikan tempat di perempat final usai mengalahkan pasangan Tiongkok Hu Keyuan dan Lin Xiangyi. Dan pada babak perempat final, Leo dan Daniel akan menghadapi pasangan tuan rumah Thailand. Dan Leo mengatakan mereka akan tampil lebih agresif sejak awal dan meminimalkan kesalahan sendiri. Sementara Daniel menekankan penting untuk menjaga kondisi fisik dengan pola makan dan waktu istirahat yang cukup. Sementara di ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara Nastin juga berhasil melangkah ke perempat final setelah menundukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge. Oke, baik, itu dulu informasi lagi ya untuk kita di pagi ini. Sekaligus tuntaskan untuk Manado pagi, nanti kita akan lanjutkan Manado siang ya. Jangan lewatkan, nanti akan ada Halo RRI. Kita akan membahas topik ya pagi, ya siang nanti, terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik. Ya, dalam program Halo RRI, line telepon akan dibuka di 0821 9583 5080. Line telepon, SMS dan juga WhatsApp.

0: Eh, Ren, aku tak tinggal di sini dong.
1: Iya, no. Cuma bagus gua kita di sini.
0: Eh, dulu, mar dapat aku, no. Munipi tanpa kos ini.
1: Ah, masa, le. Biar, Jo, yang penting murah, sesuai dengan kantong, no. Eh, mar, cuma masuk.
0: Iya. Eh, kong, gimana dengan anak kuliah ini dia? Semua tinggal susun skripsi, teh. Ini tahu?
1: Iya, no. Semua semester akhir ini. Cuma, tahu, le, ini rasa-rasa semalas mau lanjut.
0: Ya, dodo, kenapa semalas begitu, dang?
1: Tahu, le. Kita rasa-rasa semua mati rasa ini. Semua mati pikiran, akal, dan harapan. Entah mau kasih selesai skripsi bagaimana. Judul belum tahu. Kok entah mau bikin penelitian di mana? Deng, mesti mulai dari mana lagi ini?
0: Ya, itu, no, ngana. Belum tek mulai, kan semua nyerah.
1: Ya, mati lampu, le. Ya, ya. Tapi HP, le, so mati. Oh, Tuhai.
2: Jangan aku. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ada apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganapi semangat yang mati.
0: Ren, mana yang udah bicara tuh tadi?
1: Bukan kita.
0: Jadi siapa dong?
1: Tahu leh.
3: Kabur!
2: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Deddy Dukun.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu serta prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi itu air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya toh pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting. For banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan lupa aku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1.

0: 101. Oke, baik, kembali selamat siang ya untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan untuk Manado siang hari ini seperti biasa setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya. Kami hadir dalam program Halo RRI. Dan untuk siang ini pendengar ya, kami mengangkat topik terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik. Nah, silakan di line telepon 0821-9583-5080. Jadi topik kita pagi siang hari ini terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik. Ya, pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa memang di era digital yang bergerak begitu cepat ini ya, data bukan lagi sekedar kumpulan angka atau tabel atau arsip yang tersimpan di balik layar komputer ya. Dan data yang tentu sudah menjadi denyut nadi peradaban modern saat ini, dari keputusan pemerintah arah pembangunan daerah, pelayanan kesehatan, apalagi pendidikan, peluang ekonomi masyarakat, semuanya itu bergantung pada bagaimana data dikelola, dibuka, dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Nah, di tengah derasnya arus informasi, keterbukaan informasi publik hadir tentu bukan hanya sebagai kewajiban administrasi saja, tetapi sebagai fondasi kepercayaan antar negara dan masyarakat. Keterbukaan informasi publik ya tentu menjadi wujud penghormatan juga ya terhadap hak masyarakat untuk bagaimana mengetahui ya, dan sebab pada hakikatnya informasi yang dihasilkan oleh lembaga publik bukan milik segelintir orang ya, tetapi milik bersama. Dan ketika informasi dibuka secara transparan, masyarakat bisa memahami arti kebijakan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Sehingga dari situ juga demokrasi menemukan kekuatannya ya, bukan dalam kerahasiaan, tetapi dalam keterbukaan yang jujur dan bertanggung jawab. Oke, silakan line telepon di 0821-9583-5080. Program Halo RRI untuk siang hari ini kita membahas topik sekali lagi terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik ya. Silakan di 0821-9583-5080. Data dan keterbukaan informasi publik. Nah, pendengar, data yang terbuka tentu punya kekuatan yang luar biasa ya, mampu mengubah asumsi menjadi fakta ya, mengubah keraguan menjadi keyakinan, dan mengubah kritik menjadi solusi ya. Dan data yang akurat juga bisa membantu misalnya petani begitu ya, petani mendapatkan atau menentukan musim tanam terbaik, atau membantu tenaga kesehatan memetakan penyebaran penyakit ya, atau membantu pelaku usaha dalam membaca peluang pasar ya. Bahkan dengan data yang akurat, pemerintah juga bisa mengambil keputusan yang tepat untuk jutaan rakyat. Karena itu, setiap data yang disajikan kepada publik bukan hanya informasi saja, tetapi ini menjadi amanah. Ya, silakan di line telepon 0821-9583-5080. Jadi siang ini untuk Halo RRI kita membahas terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik. Kita ke penelpon pertama. Ya, Halo RRI, selamat siang. Halo.
1: Halo RRI, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Pak Yos Rifai, Air Madidi. Oke. Okay. Baik, silakan Pak Yos.
1: Ya, informasi data. Saya menangkapi ya seperti ini. Saya mulai dari data-data kependudukan yang ada di Sulawesi Utara. Satu. Kedua, data-data kemiskinan, data-data pendidikan, dan data-data keuangan yang ada di Utara. Nah, secara demokrasi, kalau kita bicara demokrasi, kita harus terbuka dan harus kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita punya data yang valid, yang sebenarnya. Apalagi sekarang kan gencarnya masyarakat menuntut hak-haknya kan, terus menerus tentang pekerjaan, tentang kemiskinan, tentang keuangan, hak-hak itu yang menjadi menjadi tuntutan untuk birokrasi-birokrasi yang menyimpan data.
0: Iya.
1: Nah, data kependudukan itu mulai dari pendatang, RNA, dan pendudukan asli. Jadi perlu kita ketahui bahwa kalau kita mau secara demokrasi untuk menyatakan sikap supaya menuju kepada Indonesia emas, kesejahteraan, kita harus terbuka. Karena kalau kita
0: terbuka,
1: kalau kita menutupi data-data, contoh sekarang kan banyak kejadian, ya tidak jauh-jauh, di Minut saja atau di Sulawesi Utara, data-data kemiskinan selalu menjadi polemik. Nah, sebenarnya hak pendapatnya untuk bantuan dan segala macam pendidikan dan pekerjaan, lalu data itu hanya dijadikan sebagai percobaan kelinci. Jadi harus terbuka.
0: Pak Yos,
1: kalau terbuka ada.
0: Iya, Pak Yos, kalau Pak Yos sendiri punya keluhankah terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik, atau mungkin ada pengalaman?
1: Saya juga punya pengalaman selama ini, ya, pengalaman secara individu kekeluargaan saya, ya. Jadi pengalaman pribadi, bukan secara partai. Pengalaman pribadi, contoh keluarga saya kan dari jauh-jauh datang di Manado, terus datang di Manado, padahal dia orang asli, orang Manado. Terus kalau dia mau urus BPJS, ke alasan oh tidak ada data BPJS itu, harus urus di Jakarta, Surabaya, baru valid, baru dianu di sini. Ada, baru-barusan. Saya sendiri saja, ya.
0: Itu maksudnya, iya Pak Yos, maksudnya data BPJS-nya kenapa?
1: Ya. Bahwa data BPJS ini agaknya sekarang ini rupanya tidak jelas, tidak valid. Menurut saya, karena saya sendiri saja orang asli, walaupun saya Kancingan, saya asli Air Madi, saya lahir di Air Madi, saya ya KTP saja saya ya 1 tahun baru keluar pas saya urus, padahal saya asli Air Madi. Kemudian BPJS saya, waktu kemarin itu saya masuk rumah sakit, oh tidak ada BPJS, padahal awal-awal sebelum tahun itu sudah diurus, sudah lihat. Kenapa? Katanya tidak mau berobat, tidak pernah berobat karena tidak pernah sakit. Sekalipun itu tidak pernah sakit, itu harus ada datanya jelas, dan data saya kan jelas. Tapi ditutupi, entah itu ada,
0: ditutupi.
1: Saya tidak tahu ya, ada sentimen apa itu kan. Jadi itu masalahnya. Jadi itu saja ya, saya kasih contoh. Jadi bagaimana yang lain?
0: Oke.
1: Data-data masalah BPJS, baru saya saja. Orang tahu saya di Armadi, saya Yos Rifai, mantan petinju, mereka tahu sekali saya di Armadi, tapi mereka tidak tahu. Nah, ini lucu. Jadi harus terbuka.
0: Baik, Pak Yos. Iya.
1: Jadi harus terbuka. Jadi perlu pemerintah jangan sembunyi data-data yang sebenarnya, bantuan-bantuan yang sebenarnya harus diberikan kepada masyarakat itu harus, jangan ditutupi, jangan dirampok, jangan diambil hak-haknya. Itu saja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Yos Rifai, Air Madidi, ya. Makasih untuk tanggapan Anda, respon Anda ya terkait dengan topik kita untuk siang hari ini. Ya, terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik ya. Jadi pendengar, Anda yang punya keluhan terkait data ataupun keterbukaan informasi publik, silakan ya bisa gabung di program kita Halo RRI untuk siang hari ini. Ya, silakan di line telepon. Untuk selanjutnya, Halo RRI, selamat siang. Halo.
2: Ya,
0: halo. Halo, selamat siang, Pak Heri.
2: Tabea.
0: Ya, Tabea, Pak Heri.
2: Pak Michael.
0: Sehat ya, Pak Heri?
2: Sehat.
0: Sehat, oke. Ya. Baik, silakan Pak Heri. Jadi topik kita, Pak Heri, soal data dan keterbukaan informasi publik. Kalau Pak Heri bagaimana? Ada keluhan kah?
2: Iya, ini penting sekali.
0: Iya.
2: Dan cobalah harus terbuka semua. Ini Pak Mike, KIP itu dilahirkan, dibahas, itu 2008. Jadi sekarang itu keluar KIP keterbukaan informasi publik 2008. Sudah 18 tahun malah pembahasan mengenai dengan keterbukaan publik malah sebaliknya tertutup semua kan. Jadi mau hampir 20 tahun. Jadi sudah saatnya ya, memang itu betul-betul harus terbuka, enggak usah ada kong kali kong lagi di sana.
0: Jadi yang dikeluhkan apanya soal KIP ini, Pak Harry?
2: KIP ini kan keterbukaan informasi publik. Itu kan KIP.
0: Iya, oh iya.
2: Okay. Beda dengan KPI, Kaputar. Komisi Penyiaran Indonesia.
0: Iya.
2: Yang keterbukaan informasi publik, itu KIP. Itu 2008 itu dibahas, dikeluarkan aturannya itu. Namun ya kecewa hampir 20 tahun. Tapi hari ini diangkat RRI Pak Michael, makasih dan mudah-mudahan ini betul-betul ada keterbukaan, ada kejujuran.
0: Yeah.
2: Apalagi berbicara dengan data. Jadi saya sih contoh, dan itu saya sudah banyak kali alami. Ini menyangkut dengan dunia digital. Semua kan harusnya ke sana. Misalnya ada bantuan yang pemerintah kucurkan. Nggak perlu misalnya terkesan pala khusus Manado. Kuranja telepon satu-satu sama dengan kuranja pilih ada yang nanti nama tiga coba KTT dan kakaknya. Kenapa dengan teknologi sekarang kenapa tidak bisa mau dibuka? Saya sih contoh itu beberapa hari yang lalu RRI hadirkan Dinas Sosial Manado kan.
0: Oke.
2: Ada keluhan saya, Pak, itu cek bansos Kemensos itu sudah lama. Saya pernah cek di tahun 2023. Itu masih lumayan, masih agak mudah untuk kita cari tapi nama. Cek bansos Kemensos. Tak Arakan. Mana? Manado Sulawesi Utara, Rano Tanah Weru, lingkungan satu, nama itu. Kan dia keluar. Ternyata di sana 2021 dan 2023 ada bantuan, namun itu tidak pemberitahuan kepada saya. Itu kan contoh.
0: Oh, jadi artinya nama Pak Heri sudah tidak keluar lagi atau gimana?
2: Keluar.
0: Keluar tapi?
2: Saya cek di cek bansos Kemensos. Saya cek di cek bansos Kemensos ada. Ada bantuan yang sudah disalurkan. Namun kenyataan tidak. Itu okay. Sama dengan keadilan tadi kan.
0: Baik.
2: Sama dengan itu baru-baru kan tuh bulan November juga ada.
0: Jadi semua artinya bantuan bansos tidak jelas begitu ya dari datanya.
2: Iya, karena tertutup kan, saya tadi bilang. Kurang palak aja bilang, "Hei, pergi bawa KTP dan KKN diambil. Ada yang nanti nama." Namun ada, setelah dia pelajari, ada DP nama namun pala nggak bilang. Itu banyak.
0: Oke.
2: Kenapa? Itu tertutup. Kenapa dengan teknologi yang sekarang? Kenapa? Coba, kalau apabila ada bantuan yang dikucurkan, itu orang cek aja di hati di digital kan. Ada nama saya atau tidak?
0: Ya, baik.
2: Tapi kalau tinggal menunggu secara manual seperti sama dengan dia pilih-pilih, itu terkesan gimana itu mau bilang.
0: Oke.
2: Demikian juga misalnya dengan PBI, JKN, KIS. Misalnya banyak orang kan hanya merai-rai, katanya bilang itu hanya 11 juta. Namun kalau orang mau lihat pada waktu itu yang membludak di dinas sosial, sepertinya semua itu tidak ada kepastian namanya itu memang dihapus atau tidak.
0: Oke, okay. Baik
2: kan
0: Pak Heri.
2: Itu yang dihapus itu dia mengeluh ke dinas sosial waktu itu kan.
0: Iya.
2: Baru minta keterangan dari Pala di kantor lurah, baru pergi lagi di BPJS. Nah, gimana itu orang yang tidak punya kesempatan atau tidak dapat informasi mengenai dengan itu?
0: Oke. Okay.
2: Walaupun diberikan waktu 3 bulan.
0: Baik.
2: Jadi harusnya harus terbuka. Itu misalnya karena saya itu enggak ke sana Pak Mike. Harusnya ada kemudahan kita sebagai masyarakat, kita boleh cek. Kan di HP juga bisa kan?
0: Iya, melalui aplikasi ya.
2: Melalui HP. Kita mau lihat tapi nama keluar enggak. Namun itu kenapa tidak terjadi seperti itu?
0: Oke, okay, baik.
2: Dan juga pada waktu dinas sosial itu hadir di RRI beberapa hari yang lalu, saya bilang kenapa sekarang saya mau ke bansos ke mensos sulit. Kadis menyampaikan, oh lalot, nggak nyambung kan kalau seperti itu. Pada waktu itu bansos ke trans ke teknologi kan. Namun kenyataan begitu mau dicek, alasan lalot. Jadi itu jaringan juga itu jangan diukur-ukur, dibuatkan seperti itu sehingga mendapatkan kesulitan-kesulitan.
0: Oke, okay, baik Pak Heri.
2: Dengan dunia sekarang, bagaimana?

0: putar-putar, jadi masyarakat yang jadi pusing.
1: Oke, okay, baik coba, Pak Heri.
0: Semua itu betul-betul supaya ada keterbukaan, seberapa bisa juga sampai di proyek-proyek itu harus terbuka.
1: Iya.
0: Apalagi dengan sekarang ada wacana untuk menaikkan iuran BPJS, ada tuntutan untuk PBI, JKN, KIS, pemerintah dulu, yang itu dituntut supaya bisa dapat dicek secara langsung, supaya tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam pelayanan.
1: Okay.
0: Jadi kesemuanya ini harus ada keterbukaan menyangkut dengan pelayanan-pelayanan publik, apalagi
1: okay,
0: dengan masyarakat yang kecil.
1: Iya.
0: Makasih Pak Michael.
1: Iya, sukses, selamat ya. Pagi. Ya, selamat siang. Terima kasih ya buat Pak Heri ya yang sudah memberikan apa nih tanggapannya ya terkait dengan topik kita untuk siang hari ini dalam program ya Halo RRI ya, terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik ya. Dan pastinya ketika informasi dibuka secara transparan, memang masyarakat bisa memahami arah kebijakan ya, mengawasi jalannya pemerintahan dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan juga. Ya, lain telepon saya buka kembali. Ya, halo RRI, selamat siang.
2: Halo RRI.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi menjelang siang Bung Mike. Ya,
1: selamat siang Pak Maksi.
2: Ah, sangat pas sekali. biar kadang-kadang jemas.
1: Iya. Pak Maksi Tondano Kang ini Kang.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, baik. Jadi apa yang bisa
2: pas
1: Anda
2: Iya, pas kita putar radio tadi menarik sekali itu topik yang diangkat, keterbukaan informasi publik.
1: Iya, data dan keterbukaan informasi
2: menarik
1: publik.
2: Menarik kita. Iya, betul. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Hari dari Rantau Tanah tadi. Kita simpulkan kebanyakan yang seharusnya menjadi keterbukaan, tapi prapraktiknya tanda kutip tertutup bagi masyarakat umum adalah hal-hal yang berkaitan dengan DOI atau dengan keuangan negara. Yang sebenarnya itu menjadi peluang untuk masyarakat yang membutuhkan, tetapi karena awam dan tidak memiliki akses informasi, mereka akhirnya ya tabadi yang begitu saja, walaupun mereka mempunyai peluang untuk bisa mengakses itu seperti bansos-bansos. Dan juga salah satu yang ingin saya soroti secara khusus itu mengenai penerimaan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
1: Iya.
2: Yang dalam beberapa kasus, kebetulan saya sendiri memang tidak berminat untuk hal itu, karena ada fokus di hal lain. Tapi untuk orang-orang lain yang sebenarnya kasih yang membutuhkan untuk hal itu, karena juga mempunyai, kalau kita perhatikan mempunyai skill, tapi tidak mempunyai akses informasi tentang hal itu, tidak mendapatkan kesempatan, karena ada orang tertentu yang kita lihat sebenarnya terlihat tidak artinya
1: gitu ya.
2: Label. Beberapa waktu kemudian saya pakai seragam P3K, khususnya di daerah saya itu di Kabupaten Minahasa. Jadi untuk hal tersebut pemerintah sebaiknya menginformasikan secara terbuka. Jadi istilah pemerintah jemput bola bukan cuma masyarakat yang mencari informasi sendiri. Kalau itu berkaitan dengan keuangan negara yang dikeluarkan untuk masyarakat sendiri, yang apalagi yang membutuhkan. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, peluang pemasukan bagi masyarakat terutama yang membutuhkan, harusnya informasinya sampai di tingkat
1: harus jelas ya.
2: Akar rumput yaitu kelurahan desa. Jadi kalau ada peluang seperti itu, lurah atau kepala desa bisa memberikan pengumuman untuk bagi siapa yang berminat dan masuk kualifikasi untuk hal tersebut, bisa menghubungi kelurahan dan akan diteruskan ke pihak yang berwenang atau pihak yang terkait untuk hal tersebut, termasuk khususnya dalam kita angkat contoh itu penerimaan P3K khususnya di Kabupaten Minahasa.
1: Oke.
2: Okay. Demikian Bung Mike untuk hal yang berkaitan dengan publik yang saya soroti mengenai yang berkaitan dengan keuangan negara yang pada intinya kembali ke masyarakat itu sendiri. Jadi pemerintah harus jemput bola, proaktif
1: memberikan
2: informasi tersebut kepada masyarakat, bukan menunggu masyarakat sendiri yang mencari-cari informasi tersebut. Terima kasih Bung Mike.
1: Baik.
2: Selamat pagi menjelang siang.
1: Iya, terima kasih. Selamat siang ya. Pak Maksi yang ada di Tondano ya. Pak Maksi juga menyoroti

0: beberapa hal ya untuk siang hari ini ya dalam program Halo RRI. Iya. Oke, kita ke line telepon lagi. Selamat siang Halo RRI.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Iya, motoling.
1: Masih saja seperti kemarin.
0: Oke, baik.
1: Cliff motoling.
0: Oke, sip.
1: Aduh,
0: baik.
1: Aduh, ketika dua ini, Mike. Sampai jam berapa nih ini?
0: Iya. Oh,
1: jangan lupa, tapi tetap menjaga kesehatan, kondisi.
0: Iya, sip, baik.
1: Tetap ini. ADP topik apa?
0: Topik kita data dan keterbukaan informasi publik. Bagaimana? Anda ada pengalaman atau keluhan terkait dengan topik ini?
1: Pertama-tama, setahu kita ada komisi informasi publik. Kalau tidak salah di Sulawesi Utara itu, sempat dengar itu Bapak Ferry Daud Liando, yang sekarang dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fisik Unsrat. Jadi mereka berarti ada komisi, berarti ketika mereka dilantik, orang yang mungkin mau cari tahu dong, pemerintah itu data-data itu seperti apa, ya toh?
0: Iya.
1: Kalau dari kita itu nggak terbuka toh, kita cuma tambah-tambah sama dengan yang bilang tadi, sama dengan anggaran-anggaran proyek. Sebetulnya backing portal toh, masa orang-orang pandai Sulawesi Utara kok nggak mau dapat backing begitu? Portal pemerintah Sulawesi Utara terus masuk ke sistem situ, ada kabupaten situ, terus dinas-dinas mana, terus seperti Minsel, proyek mana yang jalan. Nanti orang sebagai masyarakat itu memantau, betul enggak ini proyek-proyek yang jalan. Jangan-jangan mangkrak, umpamanya 1-2M, ya ternyata kete 5M, begitu dah, istilah begitu toh. Karena masyarakat butuh itu kejelasan, transparan alias terbuka. Tapi kalau ditutup-tutupi, sama saja nyana, toh. Jadi, sebetulnya ini dari komisi informasi publik ini, dalam artian orang yang cari-cari tahu, dang. Ini masyarakat mengeluh soal proyek jalan, toh. Soal, sebetulnya begini, ada hal-hal yang boleh dibuka, Bung Mike, ada yang enggak.
0: Ya.
1: Seperti kesehatan di rumah sakit tidak boleh. Karena tidak boleh dipublish, itu hanya apa gitu, tidak boleh, karena itu privasi itu.
0: Privasi.
1: Orang kepanyaki itu seperti apa, tidak boleh. Begitu juga perbankan, tidak diperbolehkan, karena itu rahasia pribadi, memang tidak diperbolehkan. Dan rombobol habis, lenyap. Tapi kalau cuma anggaran-anggaran atau data-data penerima-penerima bantuan, harus jelas.
0: Harus
1: sebenarnya
0: jelas.
1: Itu, pemerintah itu siapa yang punya apa, sampaikan, oh, kita akses di sini, portal sini, website-nya ini, pemerintah kabupaten atau kota ini. Kita bisa lihat, itu kan klik dinas apa, dinas sosial, oh, itu kan masuk ke kecamatan, desa, kelurahan, oh ternyata si A keluar, tapi tidak menerima. Jadi bisa diadukan lagi kan?
0: Jadi kalau
1: klik, ada laporan mungkin.
0: Kalau Anda sendiri bagaimana? Adakah keluhan terkait dengan data?
1: Kalau
0: untuk pribadi atau keluarga?
1: Data apa ya? Sepertinya kalau data pribadi sepertinya belum.
0: Okay.
1: Tapi kalau data-data untuk skala kecil saja, dalam arti di desa saja, tidak terbuka. Umpamanya penerima-penerima kasih yang penerima manfaat. Sekarang dengar-dengar peternak kampung ini, dengar-dengar itu ditiadakan. Ada mungkin di belakang 1-2. Ih, siapa bagi itu kasihan? Aneh toh. Jadi istilahnya dari situ, masyarakat butuh keterbukaan dalam arti cara prasyarat itu apa. Kriteria itu yang menerima dan tidak menerima itu apa. Jangan orang bilang, oh lantaran begini, kong kalingkong, kalingkong, kong kodok-kodok, akhirnya sebelakang bukan penghematan anggaran, akhirnya menyembunyikan sesuatu. Jadi data itu yang tidak terbuka, memang jujur saja belum terbuka, seperti dana-dana desa lah, dana bantuan dari pusat, dari provinsi, kabupaten, belum jelas. Jadi dengan topik seperti ini mudah-mudahan didengar oleh stakeholder yang memang terkait. Ini keluhan dari masyarakat. Jadi data-data itu harus terbuka loh. Data-data apa yang pastinya data-data yang memang menyangkut privacy itu, yang memang itu tidak diperbolehkan, seperti data-data rumah sakit penyakit itu atau dari perbankan tidak diperbolehkan, karena itu memang bahaya sekali kan. Tapi kalau cuma secara umum kita bisa akses, harus di mana, di website-nya mana, link-nya mana, portalnya mana, pokoknya begitu, atau aplikasi klik ini munculkan begitu. Tapi ya, saya bilangkan cuma di mulut, minta maaf.
0: Baik.
1: Memang susah, belum ada keterbukaan di Indonesia, bahkan di Sulawesi Utara itu masih tertutup, bahkan rapat. Orang takut, orang bilang, aduh ini masyarakat nih kok berapa tahu anggaran dah gelontorkan sekian M, ternyata cuma disalurkan cuma ratusan juta, kena lihat orang, habis orang ini. Jadi masih minim.
0: Okay.
1: Ini data di Sulawesi Utara terbuka begitu. Mungkin itu saja dulu, Bu Mai. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih ya Bung Cliff Montoling ya. Bung Cliff juga menyoroti terkait dengan masih banyak ternyata informasi yang tentu diperlukan masyarakat untuk lebih transparan ya, lebih terbuka ya. Oke, baik, kita ke line telepon lagi. Halo RRI, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang dengan Pak
2: James
0: di Malalayang. Oke. Baik, terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik, ya apa yang menjadi keluhan Anda, Pak James?
2: Iya, Pak. Ini terima kasih. Kita ada pengalaman. Waktu tahun 2007 sampai 2008 kita kerja di Koperasi PT Inti Bandung. Nah, setelah dari Koperasi Inti Bandung kita di Bank Mega. Nah, setelah tahun 2013 kita mau coba klaim itu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan dari Bank Mega itu bisa. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaannya dari Koperasi PT Inti Bandung tidak bisa dengan alasan kita tidak ada surat apa namanya?
0: Bukan,
2: belum ada, enggak surat habis kontrak.
0: Oh iya.
2: Terus koperasi masih berjalan. Jadi kita dimintakan untuk persyaratan itu.
0: Terus sudah diurus atau gimana?
2: Waktu itu kita coba meng-email di kantor, tetapi sampai sekarang tidak dibalas-balas. Kemudian tahun 2024 kita coba lagi cek itu BPJS Ketenagakerjaan dari Koperasi PT Inti Bandung. Nah, ternyata itu sudah tidak ada kita data. Jadi dari BPJS Ketenagakerjaan menyarankan untuk kita cari nama teman kerja.
0: Tapi
2: sudah tidak bisa.
0: Iya, Pak James, pada waktu di tempat kerja pertama itu saat resign itu memang berhenti atau diberhentikan?
2: Iya, waktu di tempat kerja yang di PT Inti itu habis kontrak.
0: Oh, habis kontrak.
2: Habis kontrak, jadi tidak diperpanjang.
0: Tidak diperpanjang. Oh ya.
2: Nah, kita waktu itu tidak minta itu surat pengalaman kerja itu. Nah, setelah beberapa tahun 2013 waktu kita 2015 maaf, kita mencairkan itu BPJS Ketenagakerjaan dari Bank Mega.
0: Itu bisa.
2: Kita
0: bisa.
2: Kita masih punya dua akun. Masih bisa untuk dari Bank Mega.
0: Tapi yang
2: tapi kita belum bisa mencairkan untuk Koperasi Inti Bandung. Nah, jadi disarankan waktu itu untuk minta surat itu. Kita juga sudah coba email lewat email untuk minta surat pengalaman kerja dan itu surat yang dibutuhkan di BPJS, tapi tidak dibalas-balas sampai sekarang.
0: Ternyata datanya sudah tidak ada ya.
2: Iya, setelah 2014 2014 kita mau coba ngecek lagi itu data sudah tidak ada. Jadi di sini kita bingung, sedangkan mungkin bisa dibantu atau bagaimana untuk pencarian data. Jadi diminta dari BPJS untuk cari nama teman sekerja dulu. Sekarang kita sudah tidak punya lagi kontak-kontak mereka, jadi agak susah. Sedangkan untuk pencairan dana itu yang waktu 2015 itu kurang lebih masih 1.700.000 kalau tidak salah itu. Sampai sekarang belum dicair-cairkan, tiba-tiba datanya sudah tidak ada.
0: Oke. Ada lagi Pak James?
2: Iya, jadi mungkin bisa dibantulah masyarakat-masyarakat kecil seperti kita untuk mendapatkan informasi yang benar supaya kita tidak merasa dirugikan. Mungkin dengan saldo yang sebegitu bagi sebagian orang kan kecil, tapi bagi kita masyarakat kecil itu sangat
0: dibutuhkan.
2: Dibutuhkan.
0: Iya, ya. Oke.
2: Jadi sampai sekarang kita juga mau cari kejelasan, nggak tahu mau cari kemana ini tentang akun saya. Ternyata nomor BPJS Ketenagakerjaan saya sudah tidak ada.
0: Oke.
2: Saya juga sudah lupa yang lalu nomor BPJS Ketenagakerjaan saya.
0: Ya, baik.
2: Mudah-mudahan dengan ada opini publik ini bisa pihak BPJS bisa membuka kembali. Kira-kira kalau sebagian besar seperti saya terus datanya hilang, mau dicari kemana lagi itu uang seperti itu.
0: Oke, baik.
2: Oke.
0: Baik, Pak James. Ya. Itu saja.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya, Pak James yang ada di Malalayang. Wah, ini tentu saya turut prihatin juga ya dengan apa yang dialami oleh Pak James yang ada di Malalayang. Oke, kita lanjutkan lagi. Line telepon saya buka kembali di 0821-9583-5080. Ya, halo RRI, selamat siang.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang, Mike.
0: Iya, selamat siang.
3: Pak Yopi di Warembungan.
0: Pak Yopi Warembungan, oke. Terkait dengan data dan keterbukaan informasi publik, bagaimana Pak Yopi? Ada pengalaman atau keluhan?
3: Terima kasih. Ini yang teranda cari-cari. Ini yang begini.
0: Topik.
3: Karena pertama, kalau terang mau menuntut itu masyarakat sehat dengan apa data-data. Begitu untuk menyangkut juga tadi rupa please bilang itu proyek-proyek di apa sebagainya itu orang kan ada apa perwakilan-perwakilan jadi termasuk anggota-anggota dewan lalu suara masyarakat rupa Warembungan ada DP perwakilan DP anggota dewan tapi kadangkala orang soalnya mutar kira asal yang penting dulu serta duduk begitu. Nah, ini yang selalu ini ada DP ya kalau mau bilang bagaimana kan orang rakyat kecil dulu waktu kita waktu berangkat desa itu data-data masyarakat dari jabatan itu malu di Warembungan itu sampai sekarang nyana ada pemekaran desa dari 2022 sampai 2024-2029 pemekaran-pemekaran desa dan kelurahan ada tapi di Warembungan cuma karena ada kekuncuhan yang tanda tangan itu data-data yang kurang kesemakso
0: hilang
3: untuk ada tanda tangan sampai hilang jadi salah-salah mau bilang apa so tidak ada di oknum-oknum tersebut tidak ada.
0: Iya, Pak Yopi maksudnya data yang hilang itu data kependudukan atau bagaimana?
3: Ya itu orang kan dikasih masuk itu data pendukung dengan apa untuk pemekaran desa
0: waktu itu.
3: Jadi orang untuk Warembungan sebenarnya kalau memang ada jadi ya mungkin 3 desa karena waktu itu kan 250 KK masih bisa 1 desa begitu. Sekarang kan sekarang saja untuk persiapan pemilihan kum tua ini ada sekitar 3.000 sekian. Karena untuk desa, untuk Kabupaten Minahasa, Warembungan itu desa besar. 15 jaga. Itu.
0: Iya.
3: Jadi untuk begitu juga untuk penerimaan-penerimaan apa. Dulu kita juga ya cuma ucapan terima kasih dari pemerintah karena orang dapat bantuan rupa di ya pertama BPJS berikut itu bantuan-bantuan ya tentang itu jadi mas sembako dengan doi kadang-kala kalau semua Desember itu di satu tahun berapa kali itu kerja terima satu kali lengkap tapi sekarang hilang semua karena itu perangkat-perangkat desa sekarang kurang berdasarkan ijazah padahal itu kata ijazah lain ya dan itu par. Ya karena
0: kok bisa hilang ya?
3: Dari keluarga. Jadi masuk begitu. Ada yang tidak jasa masuk untuk apa saudara jadi itu.
0: Oh,
3: ini data ini tidak ada keterbukaan. Kalau sekarang lewat RRI ini tolong bersyukur, orang pemasukan-masukan pengeluaran-pengeluaran masyarakat itu lewat orang pemasukan lewat RRI.
0: Okay.
3: Kan ada orang mau dengar, ada orang mau terima atau nyanda, ya mana-mana pada orang jo. Nanti orang yang tanggung jadi akibat.
0: Baik.
3: Begitu, no,
0: Mike. Oke. Okay. Baik. Iya, terima kasih Pak Yopi yang ada di Warembungan ya. Ya, nanti informasi-informasi ini nanti akan kami lanjutkan ya ke pihak-pihak yang terkait ya oleh tim Halo RRI. Ya, dan kalau masih ada untuk satu penelpon terakhir ya, tuntaskan untuk program kita di siang hari ini ya, Halo RRI dengan topik data dan keterbukaan informasi publik. Nah, pendengar, memang data yang terbuka itu punya kekuatan yang luar biasa ya. Mampu mengubah asumsi menjadi fakta, mengubah keraguan menjadi keyakinan, dan mengubah kritik menjadi solusi. Dan data yang akurat tentu bisa membantu juga ya. Ya, setiap data yang disajikan kepada publik pasti bukan hanya sekedar informasi ya, sekali lagi, tetapi boleh menjadi amanah. Nah, dan kita yang hidup di zaman sekarang ini, ketika masyarakat semakin cerdas dan kritis ya, publik tidak lagi menerima informasi tetapi menilai, membandingkan dan mengawasi. Ya, dan dalam situasi tersebut juga lembaga yang terbuka akan lebih dipercaya dibandingkan dengan lembaga yang tertutup. Dan transparansi bukan ancaman bagi institusi tetapi menjadi ya kekuatan yang memperkuat legitimasi dan kredibilitas ya. Oke, satu penelpon terakhir, tuntaskan untuk program kita di siang hari ini. Selamat siang, Halo RRI.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, Pak Sagai Bitung.
4: Ya.
0: Ya, silakan Pak Sagai.
4: Ya, untuk mengakhiri ini pertama saya kasih ucapan selamat dulu.
0: Oh ya. Iya.
4: Untuk tahun 2026 ini lanjutkan.
0: Oke, siap, Pak Sagai. Ya.
4: Pak Mike,
0: bagaimana Pak Sagai? Ya.
4: Kita ada pengalaman tahun lalu. Kita masuk rumah sakit di Siloam. Kemudian di rumah sakit prosesnya karena kita ada indikasi ada benjolan di bagian depan, di depan tulang rusuk. Jadi dokter di rumah sakit kasih rekomendasi untuk kita harus di CT scan untuk mendapatkan data detail dalam rangka kebijakan dokter untuk pengobatan selanjutnya. Karena waktu itu kita memang menginginkan untuk dioperasi. Karena memang sudah mulai menderita. Nah, pada saat rekomendasi untuk mau CT scan, dapat informasi bahwa rumah sakit Siloam nggak bisa melayani bagi pasien yang BPJS.
0: Oh.
4: Orang kasih alasan alat rusak. Nah, tapi setelah karena kita memang sok nama, kita dapat data bahwa itu di kalau bukan BPJS ada bisa dilayani. Akhirnya karena memang tidak bisa, dokter juga tidak bisa
0: melakukan operasi.
4: Tidak bisa menerobos bahwa kita harus di CT scan. Akhirnya dokter, karena dia rasa sayang juga kita, dia rujuk ke Malalayang. Kita untuk di CT scan di Malalayang. Sampai di Malalayang, karena memang jumlah pasien di Malalayang cukup banyak, kita masih ada tertunda satu bulan di Malalayang.
0: Oh, lumayan lama itu.
4: Ukur habis kita pe, apa kata ini?
0: Ini pengeluaran begitu ya?
4: Bukan, habis tuh waktu.
0: Mau habis waktu.
4: waktu kita perujukan.
0: Jadi di opname selama sebulan di rumah sakit?
4: Enggak, mau tunggu, cuma
0: scan.
4: Jadi kita cuma balik-balik Bitung melayang, Bitung melayang. Satu bulan. Menjelang satu bulan, dapat informasi itu alat juga di Malalayang rusak.
0: Oh.
4: Kita masih data tunda lagi 3 hari. Akhirnya dapat jadwal. Setelah kita sudah dapat jadwal, still masih tunggu 2 minggu.
0: Masih tunggu lagi ya, 1 bulan 2 minggu berarti ya.
4: 2 minggu. Dari hasil.
0: Oke. Okay.
4: Setelah 2 minggu kita perujukan so habis. So dapat DP hasil, merujukan so habis. Kita pulang ambil ulang rujukan di puskesmas.
0: Oke. Okay.
4: Tapi kita berpikir daripada kita balik ulang rumah Malalayang kan sudah mungkin so habis rujukan. Kita dari puskesmas bilang kalau terlalu jauh Malalayang ada rumah sakit dekat di Sentra Medika. Kita ambil rujukan kemudian ke Sentra Medika. Puji Tuhan sampai di Sentra Medika kita baru dapat ulang dan dokter di Malalayang. Yang handle kita di Malalayang ternyata dia juga
0: praktek di
4: ada
0: situ.
4: Ada bagian iyo ada di situ di apa di Sentra. Akhirnya dia jo yang tindak lanjut kita di Sentra.
0: Ternyata bisa dilayani di rumah sakit yang itu ya?
4: Iya, Sentra Medika. Langsung operasi di Sentra Medika.
0: Oke.
4: Okay. Nah, baik. Kemudian karena kondisi itu kita telusuri di BPJS. Kenapa? Dari antara rumah sakit kita berpikirkan itu sewajib rumah sakit. Rumah sakit di mana saja. Kenapa khusus Siloam Kong ada perbedaan antara umum dan pasien BPJS?
0: Oke.
4: Jawaban dari BPJS dia bilang ya nanti dia tidak lanjuti. Jadi tidak ada juga jawaban jelas.
0: Baik.
4: Seperti itu. Tapi ya dengan topik ini ya kita memang sengaja ini diangkat ke permukaan karena bagaimanapun juga ini hak dari setiap pasien.
0: Iya, iya, betul. Dan ini memang menjadi pengalaman pribadi ya, Pak Sagai.
4: Pengalaman pribadi yang kita lewati, yang cukup menyakitkan. Orang so menderita, ditambah menderita karena memang dimulai terobos di Siloam waktu
0: itu. Oke, baik, orang Pak Sagai. Oke. Okay.
4: Tapi ya mudah-mudahan lewat topik ini dapat menjadi solusi. Ke depan agar semua rumah sakit yang ada rekomendasi untuk itu tidak pandang bulu.
0: Tidak memilih-milih. Ya.
4: Ada alasan-alasan, oh ini mau rusak lah, kita lihatnya tidak rusak.
0: Baik.
4: Tapi cuma kebijakan rumah sakit. Saya kira itu saja, Mike.
0: Oke, okay, baik.
4: Mungkin kita so terakhir terlalu lama, tapi ini kesalahan.
0: Oke.
4: Okay. Oke, okay. Lanjut.
0: Baik, Mike. Terima kasih ya Pak Sagai yang ada di Bitung. Ya, Pak Sagai menjadi penelpon terakhir kita untuk Halo RRI di siang hari ini. Jadi apa yang Anda sampaikan siang hari ini ya, kami akan kumpulkan datanya untuk nantinya ada tim Halo RRI ya, akan meneruskan ke pihak-pihak terkait ya. Dan dengan demikian mari kita jadikan keterbukaan informasi bukan hanya sekedar formalitas tetapi boleh menjadi budaya kerja yang menjunjung kejujuran ya, khususnya untuk dinas-dinas terkait pastinya ya, dengan pelayanan dan akuntabilitas ya, karena bangsa yang besar itu bukanlah bangsa yang menyembunyikan informasi tetapi bangsa yang berani terbuka, siap diawasi dan terus belajar untuk menjadi lebih baik. Saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Ya, sekali lagi terima kasih. Berakhir sudah untuk program Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Edisi Jumat 15 Mei 2026. Terima kasih sekali lagi. Ya, dan tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintanya baku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.

Iya baik pendengar, kita lanjutkan untuk Manado siang hari ini ya. Serangkaian musik dan informasi spesial sudah saya siapkan untuk melengkapi wawasan informasi Anda bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebagai informasi juga bahwa di jam 12 nanti kami akan menyapa untuk dan menemani Anda kaum muslimin dan muslimah ya dalam program kita selanjutnya. Nanti di jam 12 kami akan siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Awal Fatul Mu'min Tuminting Manado. Ya, baik pendengar, cuaca Kota Manado saat ini sudah mendung ya. Mungkin di beberapa tempat sudah mulai hujan dan memang sesuai dengan peringatan dini cuaca BMKG siang ini akan terjadi hujan di beberapa wilayah seperti di Minahasa, Minahasa Selatan, Bolamongondo, Kepulauan Sangihe, Minahasa Utara, Bolang Mongondo Selatan, Kota Manado, Bitung, dan Tomohon. Ya, dan hujan diperkirakan akan berlangsung sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ya, semoga suasana hari Anda ya di saat ini tentu tidak akan terhalang dengan cuaca apapun ya saat Anda akan menikmati aktivitas. Ya, tetap semangat buat semuanya. Dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Dira, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Mama, kenapa Indonesia dibilang negara yang besar?
1: Oh, itu karena Indonesia punya banyak suku, bahasa, dan budayanya, Nael. Dan masyarakatnya pun bisa hidup berdampingan, meskipun banyak perbedaan.
0: Oh gitu ya, Ma. Terus apa yang harus kita lakukan biar semuanya rukun?
1: Itu sih gampang. Pertama, kita harus saling menghormati. Jangan merendahkan orang yang berbeda. Kedua, jangan mudah percaya berita yang belum jelas kebenarannya. Itu bisa bikin orang salah paham, Nael.
0: Terus, kalau di sekolah ada yang berbeda pendapat, aku harus gimana, Mama?
1: Ya, ajak mereka bicara baik-baik dong. Dengarkan dulu, tidak perlu marah. Begitu juga dengan orang yang berbeda suku atau agama. Tetap lakukan mereka dengan baik.
0: Oh, jadi itu cara kita menjaga Indonesia juga ya, Ma?
1: Iya, menjadi warga negara yang sopan, jujur, dan menghargai perbedaan adalah cara kita menjaga persatuan.
0: Oke deh, Ma. Mulai sekarang, Nael mau lebih menghargai teman-teman dan orang lain.
1: Wah, bagus, Nael. Itu baru anak Mama. Kalau semua orang melakukan hal yang sama, Indonesia pasti akan menjadi tempat yang aman dan damai untuk semua.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik pendengar, dan satu lagu terakhir ya dari Virsa, judulnya adalah Namamu. Tuntaskan ya untuk lagu-lagu hiburan Merah Putih sudah hadir ya melengkapi siang Anda. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi Manado Siang, menyapa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah sembari menantikan siaran langsung dari Masjid Awal Fatul Mubin Tuminting. Ya, saya temani dengan lagu-lagu religi pop Islam.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada. Selanjutnya, program Satu RR Manado segera menyiarkan secara langsung ibadah salat Jumat dari Masjid Awal Fatul Mukmin Tuminting, Manado.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

0: 만 가봐.
1: 알함둘릴라힐 와히딜 꼬하르 알아지즈 알가파르 무카디르 알아크다르 무사위르 알우무리 와 무카위르 라일리 알안 나하르 타브시라탄 리울릴 꾸루비 왈 압사르 아슈하두 안 라 일라하 일랄라훌 와히딜 아짐 알라흐만 라힘 알사마두 알아지즈 알하킴 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا اتق الله حيثما كنت حضرين سيدان جمعة yang dirahmati الله سبحانه وتعالى. Sungguh sangat beruntung kita pada hari ini di mana Allah kasih kita semua kesehatan, Allah kasih kita semua kesempatan, Allah berikan dalam kehidupan kita ini ruang dan peluang sehingga dapat menghadiri panggilan undangan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid yang penuh berkah ini dalam rangka menunaikan ibadah Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, kita dapat mensyukurinya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat memperoleh kembali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak dan yang lebih bermanfaat dalam kehidupan kita ini. Karena salah satu syarat di mana nikmat Allah Subhanahu wa taala itu akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita akan sangat diukur kepada seberapa jauh kita mensyukuri apa yang kita terima dari Allah hari ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian tahu bersyukur, kalian tahu berterima kasih, kalian tahu memanfaatkan segala fasilitas yang telah kuanugerahkan dalam hidup dan kehidupanmu, maka aku akan tambahkan karunia itu, nikmat itu. Tapi ketika kalian tidak tahu berterima kasih, tak tahu memanfaatkan apa yang telah kuberikan dalam kehidupanmu, maka ingat kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Nauzubillahi min dzalik. Harapan kita pertama di Jumat kali ini, mudah-mudahan Allah akan senantiasa menambahkan nikmat kepada kita dan nikmat itu membawa berkah dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita selaku pengikut sampai akhir zaman, insyaallah pun akan mendapatkan percikan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diberikan Allah kepada Rasulnya, kepada keluarganya, dan kepada para sahabatnya. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya sebagai khatib selalu mengingatkan kita semua dan terutama kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa menjaga iman kita, memelihara iman kita, sambil meningkatkan iman kita itu. Karena hanya dengan iman yang terjaga, iman yang hakiki, insyaallah kita akan mendapatkan meraih kehidupan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang terbaik itu hanya dapat dimiliki oleh mereka-mereka yang telah diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai the best people, makhluk-makhluk terbaik, yakni al-muttaqin. Al-muttaqin adalah mereka yang senantiasa bersedia setiap saat menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. dan senantiasa berusaha dengan segenap tenaga, upaya dan segalanya untuk menghindarkan diri daripada segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa istilah takwa ini selalu dihimbau, selalu disampaikan di setiap Jumat, dan dia merupakan salah satu poin penting di dalam khutbah Jumat itu? Karena tidak ada lagi predikat yang terbaik yang Allah berikan kepada hambanya selain predikat takwa itu. Kenapa harus takwa? Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, izinkan saya pada khutbah Jumat yang singkat ini mengingatkan kembali kita semua akan jaminan dan garansi Allah dan Rasulnya yang begitu jelas tertuang di dalam firman-firman-Nya, bahwa ketika kita telah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk terbaik, sebagai orang-orang terbaik, sebagai muttaqin, sebagai orang bertakwa, maka tidak hanya di akhirat saja kita akan peroleh kebahagiaan, tetapi juga dalam kehidupan dunia ini. Antara lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada beberapa ayat di Quran surat At-Talaq. Antara lain di ayat yang kedua Allah berfirman bahwa orang-orang yang bertakwa itu mereka tidak akan pernah mendapatkan kesulitan apapun dalam kehidupan ini. Setiap persoalan yang mereka hadapi, setiap masalah yang mereka alami akan selalu dibantu oleh Allah, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah akan senantiasa memberikan jalan kehidupan, way of life, terhadap orang-orang yang dipandang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu bahwa masalah yang paling utama yang sering dihadapi oleh setiap manusia adalah merasa dirinya berkekurangan dan tidak berkecukupan. Maka oleh karena itu Allah bilang, bukan hanya Allah beri jalan keluar, Allah kasih dia modal kehidupan yang terbaik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Allah akan senantiasa memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah senantiasa akan mencukupkan dia dengan segala fasilitas kehidupan. Demikianlah janji Allah yang pertama yang tersebut dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar dalam setiap persoalan, dan Allah akan memberikan kepada dia rizki yang tidak pernah dia duga-duga dari mana datangnya rizki itu. Lalu yang berikut kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita semua yang jamaah hadir pada hari ini telah dipandang sebagai muttaqin, sebagai orang-orang terbaik di sisi Allah, maka setiap urusan yang dia hadapi, mau urusan ekonomi, mau urusan politik, budaya dan segalanya, kata Allah, akan senantiasa dengan mudah dia jalankan. Wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Allah akan terus menuntun dia, memberikan dia petunjuk-petunjuk untuk menjalani kehidupan ini. Tidak akan ada persoalan, kesulitan apapun, persoalan apapun, senantiasa akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu, kata Allah dalam Quran surat At-Talaq pada surat yang sama, pada ayat yang kelima. Siapa di antara kita jamaah sekalian yang hari kemarin atau bahkan sampai beberapa detik lalu melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan dalam kehidupan ini? Mungkin saja ada seorang istri yang bersalah, berdosa kepada suaminya, kepada Allah, akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap suaminya. Atau mungkin saja kita sebagai suami pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Kita hidup bertetangga, mungkin ada selisih pendapat yang membawa pada khilaf salah. Kita bermasyarakat, kita berjamaah, mungkin kita sering melukai hati orang. Mulut kita mungkin tak tertahan untuk memfitnah, menghina orang. Kita pernah bersalah, kita pernah melakukan kehilafan-kehilafan dalam kehidupan ini. Tetapi ketika usai Jumat ini kita tunaikan, lalu kemudian dengan Jumat ini Allah memandang kita sebagai orang yang terbaik. Wa yukaffir anhu sayyi'ah. Allah akan mengampunkan segala itu. Allah akan memaafkan segala kesalahan yang telah kita lakukan pada saat-saat yang sebelumnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jaminan-jaminan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa setiap Jumat itu selalu kita dihimbau, Dan ini merupakan poin penting dalam setiap khutbah Jumat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Hujurat sendiri Allah menyatakan dengan tegas, tidak ada makhluk yang paling dekat dengannya kecuali kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Hanya paling mulia di antara kalian di sisiku, hanya siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Inilah jaminan-jaminan Allah Subhanahu wa taala. Di ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dipandang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah cuma ini jaminan Allah? Tidak. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di Quran surat Az-Zumar dengan tegas Allah nyatakan bahwa ternyata setelah kita semua manusia dan makhluk yang ada di bumi ini dimatikan oleh Allah, dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan kita semua dari bumi, tibalah giliran yang namanya kiamat kubro, kiamat yang besar. Pada saat itulah akan terjadi satu evaluasi langsung dari Allah Sang Maha Adil. Kemudian Allah bawa semua kita di padang mahsyar. Lalu kemudian Allah evaluasi kita, Allah hisab kita melalui kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah menghisab kita, pada gilirannya kita hanya akan hadir pada dua kelompok besar. Kalau tadinya di negara ini, di dunia ini, kita bisa berbeda-beda warna, kita bisa berbeda-beda kelompok, kita bisa berbeda-beda suku, berbeda ras dan sebagainya. Tetapi nanti kemudian, setelah di Yaumil Hisab nanti, hasil evaluasi hanya dua kelompok yang akan lahir. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Ini keterangan Allah yang pertama. Seusai Yaumil Hisab itu berlangsung, maka kelompok yang pertama akan lahir, akan membawa bendera kufar. Siapa mereka kufar? Mereka yang pertama membangkang segala perintah Allah. Mereka yang tidak pernah memanfaatkan, menikmati, mensyukuri nikmat Allah. Mereka yang senantiasa lebih mencintai larangan Allah daripada perintah-perintah Allah. Secara jelas di Al-Baqarah Allah nyatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kebenaran apapun yang engkau datangkan kepada mereka, kebenaran apapun yang engkau sampaikan kepada mereka, sawa'un 'alaihim, mereka tidak akan pernah mendengarkan meskipun diingat-ingatkan terus. Oleh karena itu, akibat daripada perbuatan itu, mereka lalu akan diboyong menuju pintu neraka. Dan ketika berada di hadapan pintu neraka, apa ucapan malaikat penjaga neraka pada waktu itu? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi lil kafirin. Hey orang-orang kafir, apakah tidak pernah datang kepada kalian kebenaran yang didatangkan oleh rasulmu, oleh para ustaz, oleh para muballigh, para penyampai kebenaran, kebaikan? Padahal akan datang hari yang sesungguhnya seperti ini. Apa kata orang kufar? Qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi alal kafirin. Betul, mereka pernah datang, mereka pernah mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran, tapi apa boleh dibuat, nasi telah menjadi bubur. Hari ini kami telah kafir, maka mereka diboyong masuk ke dalam neraka dan tinggal kekal di dalamnya. Tertinggal satu kelompok yang terakhir. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kelompok yang kedua hadir, lahir, diboyong mereka dari padang mahsyar menuju surga. Mereka berjalan berjamaah, wajah mereka berseri-seri, mereka tampak tegar, mereka dengan penuh senyum ramah, penuh senyum gembira, karena mereka mendapatkan sesuatu keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Itu disebut oleh Allah wasiqul ladzina taqaw, merekalah orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Mereka kalau yang salat tidak pernah datang untuk tertinggal ketika dipanggilkan untuk salat. Mereka

kelompok yang kedua, kelompok orang-orang yang bertakwa. Ketika mereka akan dimasukkan ke sorga, di depan pintu sorga, sang malaikat penjaga sorga menyambut mereka dengan ungkapan-ungkapan yang sangat ramah, ungkapan-ungkapan yang penuh doa keselamatan. Apa kata mereka, malaikat kepada mereka? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamatlah kalian semua dan tinggallah kalian semua di dalam sorga Allah subhanahu wa ta'ala, dan kekal tinggal di dalamnya. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan

Iya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Awal Fathul Mu'min Tuminting, Manado ya. Semoga dapat melengkapi berkah

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah

0: berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

muslimin dan muslimah. Suatu ketika, iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda sholatnya. Ketika ia hendak menjalankan sholat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu, teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan, sehingga ia menunda sholatnya. Kemudian sholat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan sholat. Ketika dalam sholatnya saya berkata, 'Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri.' Akhirnya ia melirik. Maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. Wahai Muhammad, engkau tahu, kalau seseorang banyak melirik dalam sholatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam sholat ia mampu mengalahkan saya, sementara ia sholat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam sholat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam, karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."

0: Tatu.
1: Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah, setelah satu lagu lagi dari Lesti, Surga di Telapak Kaki Ibu, akhirnya tuntaskan untuk lagu-lagu religi pop Islam di kesempatan siang hari ini ya. Sudah melengkapi ibadah Anda juga, dan setelah itu kita akan lanjutkan untuk Manado Siang, masih dengan Mike yang temani Anda ya. Kali ini nanti ada serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara lawas spesial sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi

0: takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 1, kanal informasi

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Smoky, what can I do ya, kembali sudah hadir lagi mewarnai siang Anda. Apa kabar untuk Anda siang ini yang mungkin sementara menikmati makan siang atau mungkin baru saja menikmati makan siangnya ya. Nah, peringgar, di tengah kesibukan jangan lupa ya, tetap makan siang itu juga harus ya, wajib tuh ya. Dan siang ini bukan hanya sekedar mendengarkan lagu-lagu yang saya siapkan ya, lagu-lagu pilihan mancanegara. Karena pokoknya siang ini saya ajak Anda untuk kembali membuka lagi halaman-halaman lama yang mungkin apa ya, sudah lama tersimpan rapi ya, mungkin sudah penuh dengan debu ya. Tidak hilang dari ingatan ya. Namun saya pastikan lagu-lagu yang saya hadirkan ya selalu punya cara tersendiri ya, punya cara unik untuk membawa Anda pulang. Pulang kembali ke masa-masa yang pernah Anda lewati, yang pernah membuat Anda tertawa tanpa beban ya, bermimpi tanpa batas. Karena itu memang siang ini perlu ya, intro gitar ataupun denting piano ya, ataupun suara penyanyi lama yang familiar. Iya, dan lagu-lagu siang ini ya tentu mengingatkan bagaimana perjalanan Anda ya. Bagaimana hal-hal yang sudah Anda lewati yang tentunya punya makna ya tersendiri. Ya, sampai di pukul 14 nanti ya, sembari menantikan tepat untuk penyampaian warta berita daerah siang. Dan lewat lagu-lagu lama siang ini juga tentu boleh apa ya, kita ambil satu hikmah saja ya, mengajarkan kita hal-hal yang sederhana bahwa hidup memang apa ya, terus berubah. Dan baik pendengar, sebelum saya lanjutkan, saya mohon perhatian sejenak juga untuk informasi. Iya, peringatan dini hujan lagi nih ya. Walaupun tadi Manado hanya hujan enggak lama sih, tapi masih mendung ini. Hujan akan terus berlangsung ya siang ini untuk beberapa wilayah seperti di Minahasa, Bolang, Mongondo, Kepulauan Sangihe, Talaut, ya Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolang, Mongondo Utara, Siau, Tagulandang, Biaro, Bolaang, Mongondo Selatan, Kota Manado, Bitung, dan Kota Mobagu ya. Nah, hujan ya, kemudian Kota Tomohon juga. Ya, hujan akan terjadi sampai di pukul 14.45 WITA waktu Indonesia Tengah. Ya, dan memang kalau melihat situasi kondisi siang ini tampak langit masih mendung begitu ya. Oke, baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado. Kalau tadi ada Smoky, What Can I Do, saya coba hadirkan dulu Still Got the Blues, Gary Moore.

Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, demikian ada Olivia Newton dan Andy Gibb ya, dengan lagunya Raise Your Love on Me. Lagu juga yang apa, lagu ini juga pernah dinyanyikan ya oleh The Bee Gees ya, bukan pernah ya, memang dinyanyikan oleh The Bee Gees. Saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda kali ini, spesial untuk para jamaah haji ya. Jadi jamaah haji Indonesia diminta tidak melakukan atau tidak merekam warga Arab Saudi tanpa izin. Ya, karena ini pelanggaran privasi bisa berujung penjara bahkan denda miliaran rupiah. Seperti disampaikan oleh Kepala Daerah Kerja Madinah Khalilur Rahman ya, bahwa himbauan saat apel pagi sektor 3 Madinah mengingatkan aturan privasi Arab Saudi berbeda dengan Indonesia. Ya, dan pelanggaran itu bisa diamankan aparat keamanan di Madinah ataupun Mekah. Petugas dan jamaah haji Indonesia wajib mematuhi aturan setempat. Dan sementara Koordinator Satgas Perlindungan KJRI Jeddah Ahmad Mas Bukin, beliau juga mengingatkan bahaya pelanggaran privasi. Ya, seorang jamaah Indonesia sempat memang ditangkap oleh polisi waktu itu di Madinah. Di mana jemaah tersebut melakukan perekaman perempuan sekitar 30 tahun tanpa izin dan polisi kemudian memeriksa meskipun tidak ditemukan niat jahat. Nah, Mas Bukin juga mengatakan aturan ini sudah tercantum memang dalam cybercrime law Arab Saudi ya, di mana pelanggar bisa terancam penjara 1 tahun atau bahkan denda 500 ribu rial Saudi. Oke, baik. Menghantar kita sampai di pukul 14, masih ada dua lagu spesial saya hadirkan untuk Anda di siang ini. Saya coba pilihkan dari Air Supply, kemudian diakhiri oleh The Bee Gees.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Ada lahan 5,3 hektar yang sudah disiapkan yang menjadi milik kewenangan Pemda yang berada dekat di kantor dinas kesehatan. Yang memang peruntukannya kami sesuai dengan kewenangan diperuntukkan untuk pembangunan sekolah rakyat.
0: Warta Berita Daerah edisi Jumat 15 Mei 2026, selengkapnya bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi pengurus PWI Pusat berharap PWI Sulawesi Utara dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait penyampaian informasi.
2: Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sulawesi Utara periode 2026 hingga 2031 oleh Ketua Umum PWI Pusat Achmad Munir menjadi momentum penting dalam keberlanjutan kepemimpinan organisasi pers di daerah ini. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat Sarjono menilai proses regenerasi di tubuh PWI Sulawesi Utara berjalan dengan baik dan patut diapresiasi. Kepemimpinan periode ini dinilai semakin progresif dengan terpilihnya Cynthia Boyo sebagai Ketua. Sarjono berharap seluruh mitra baik pemerintah maupun dunia usaha dapat memberikan dukungan terhadap kepemimpinan PWI Sulawesi Utara ke depannya. Dia pun menegaskan PWI hadir di seluruh wilayah sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan daerah melalui peran di bidang informasi.
3: Kita berharap semua pihak mitra baik di pemerintahan maupun di pihak lain dunia usaha untuk mensupport kepemimpinan Ketua PWI Sulawesi Utara. Mana kita ketahui bahwa PWI yang terbentuk di seluruh provinsi bahkan hampir seluruh kabupaten di Sulawesi Utara ini hadir untuk bersama-sama dengan pihak lain untuk mendorong penyelenggaraan pembangunan dan sesuai kapasitas atau kompetensi yang dimiliki oleh PWI, yaitu berpartisipasi atau memerankan dirinya dalam hal informasi.
2: Kedepannya PWI Sulawesi Utara diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dunia pers yang semakin kompleks, sekaligus menjaga profesionalisme dan integritas jurnalistik di era digital. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Sementara pendengar, estafet kepemimpinan PWI Sulawesi Utara resmi bergulir di bawah nahkoda baru Cynthia Boyo, berkomitmen memperkuat integritas jurnalis melalui sertifikasi kompetensi.
4: Pengurus PWI Provinsi Sulawesi Utara periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua Umum PWI Achmad Munir di Ballroom Hotel Sintesa Peninsula Manado pada Rabu kemarin. Dalam keterangannya, Ketua PWI Sulut terpilih Cynthia Boyo menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas utama.
5: Program pertama setelah saya terpilih, saya akan melaksanakan uji kompetensi wartawan untuk menambah SDM wartawan yang ada di Sulawesi Utara. Tentunya kami merasa senang karena kami perlu bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bahkan
4: selain peningkatan kapasitas internal, sinergi dengan pemerintah daerah juga menjadi sorotan. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang hadir dalam prosesi tersebut menyatakan pihaknya sangat terbuka terhadap kritik dan koreksi dari insan pers. Namun, Gubernur mengingatkan agar setiap pemberitaan didasari oleh pemahaman terhadap dokumen perencanaan daerah.
6: Menyiapkan kompetensi para wartawannya. Saya mengingatkan itu ya supaya wartawan-wartawan di Provinsi Sulawesi Utara itu memiliki kompetensi. Bila perlu nanti kerjasama dengan Kominfo saya di tugas pokok dan fungsinya PWI untuk mendidik, melatih, kami siap mendukung. Saya dan Pak Victor, Pak Gubernur, tidak alergi, saya lagi, tidak alergi dikoreksi. Saya ingin wartawan itu mengkoreksi apa kekurangan kelemahan kami di lapangan. Juga wartawan harus juga memahami bagaimana politik, apa experience, pasti.
4: Momentum pelantikan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia atau IKWI Sulawesi Utara. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir berpesan agar rumah besar PWI dapat menjadi benteng integritas bagi wartawan dalam menjaga demokrasi di tengah derasnya informasi digital. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, kuasa hukum Cik alias Cynthia, Bupati Sitaro nonaktif akan menempuh jalur hukum pra-peradilan.
7: Kuasa hukum tersangka dugaan kasus korupsi dana stimultan bencana erupsi Gunung Ruang, CIK alias Cynthia, Bupati Sitaro nonaktif, akan menempuh jalur pra-peradilan. Dr. H. Supriyadi, SHMH, selaku kuasa hukum mengatakan, tim kuasa hukum telah melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap proses hukum yang berjalan, termasuk terkait dasar penetapan kerugian negara yang hingga kini dinilai belum jelas.
8: Itu kurang lebih 40 pertanyaan, nanti dilanjutkan lagi, tapi pertanyaan yang sama sebelumnya, sama pertanyaannya. Yang pasti, kalau dari kami penasihat hukum, kami juga sudah memeriksa, kami juga sudah meneliti, memang ada beberapa hal yang harus dilakukan upaya hukum lah. Tegas di dalam Undang-Undang 20 tahun 2025, di pasal 156, objek pra-peradilan kami sebagai kuasa hukum akan melakukan itu. Insyaallah.
7: Ia menegaskan dalam perkara tindak pidana korupsi, penetapan kerugian negara seharusnya mengacu pada hasil audit resmi lembaga berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan BPK maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, sehingga menjadi pertanyaan angka 2,2 miliar itu diambil dari mana dan apa dasar penetapan terhadap klien mereka. Ini yang menjadi pertanyaan besar sampai sekarang. Supriyadi juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang menurutnya menegaskan bahwa perhitungan kerugian negara harus berdasarkan actual loss atau kerugian nyata dan real, bukan asumsi. Roy Pesak melaporkan.
0: Mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, Pemkab Minahasa Utara mengoptimalkan program pasar murah guna pengendalian inflasi.
9: Pengendalian inflasi terus dioptimalkan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang dikawal Dinas Perdagangan. Maximilian Tapada, Kepala Dinas Perdagangan Minahasa Utara, menyebutkan, dalam kurun waktu 3 tahun ini, Minahasa Utara mencatat sejarah sebagai salah satu daerah terendah inflasinya di seluruh Indonesia dengan salah satu program unggulannya yakni koin perak lapis emas dan juga program pahlawan atau pasar murah daerah kepulauan yang sudah mendapat pengakuan dan penghargaan dari pemerintah pusat.
10: Terkadang di bulan-bulan tertentu dia bisa merangkak naik, tetapi setidaknya dengan adanya kegiatan-kegiatan ini diharapkan itu bisa dapat mengendalikan inflasi di Kabupaten Minahasa Utara. Ya, kita bersyukur karena sudah 3 tahun terakhir ini, mulai tahun 2024 kita meraih inflasi terendah di Indonesia, kemudian 2025 juga, dan sampai di bulan April ini kita bisa meraih inflasi terendah. Kita tinggal mau melihat di bulan Mei ini kira-kira apakah ini bisa dapat dipertahankan, tetapi setidaknya dengan adanya intervensi-intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, nah ini bisa dapat memberikan suatu kontribusi besar dalam rangka untuk mengendalikan inflasi.
9: Intervensi yang dilakukan pemerintah diantaranya agenda rutin pelaksanaan pasar murah di semua desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, termasuk di daerah kepulauan, serta ketersediaan kios inflasi yang menjual 9 bahan pokok dengan harga lebih murah atau mendapat subsidi dari pemerintah. Dena masih melaporkan.
0: Lahan untuk sekolah rakyat Minahasa Utara telah siap di kawasan perkantoran Desa Matungkas.
11: Pemkab Minahasa Utara telah menyiapkan lahan seluas 5,5 hektar di kawasan Desa Matungkas. Saat ini pertimbangan teknis dari kantor pertanahan telah rampung, demikian pula supervisi provinsi telah berlangsung awal bulan Mei ini. Kaban Pemerintahan Pemkab Minut Jefferson Sumampo mengatakan, lokasi sekolah rakyat sangat strategis karena dekat dengan berbagai fasilitas, namun tetap tenang dan asri untuk menjalankan pembelajaran.
1: Jadi sesuai dengan dokumen yang disampaikan Pemkab Minahasa Utara ke kementerian terkait, ada lahan 5,3 hektar yang sudah disiapkan, yang menjadi milik kewenangan Pemda, yang berada dekat di kantor dinas kesehatan. Yang memang peruntukannya kami sesuai dengan kewenangan diperuntukkan untuk pembangunan sekolah rakyat yang direncanakan tahun ini akan segera dibangun. Ketika proses perizinannya sudah.
11: Program sekolah rakyat sendiri merupakan bagian dari kebijakan nasional sejalan dengan visi asta cita Presiden Prabowo Subianto untuk pendidikan inklusif tanpa diskriminasi. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, Kapolda Sulawesi Utara bersama dengan pejabat utama mengecek lokasi pembangunan Mapolres di Kepulauan Sitaro.
12: Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi SIK MH bersama rombongan pejabat utama meninjau lokasi rencana pembangunan Polres Kepulauan Sitaro di Kampung Balirangin, Kecamatan Siau Timur Selatan. Kunjungan tersebut Kapolda didampingi asisten 1 Kapolres Kepulauan Sitaro bersama unsur Forkopimda dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Mako Polres baru. Kapolda Sulut Royke Harilangi menilai lokasi yang disiapkan memiliki potensi yang sangat baik, namun pembangunan tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar.
13: Saya tadi juga baru meresmikan sentra pelayanan pemenuhan gizi. Sekaligus saya lihat nanti akan dibangun Polres Sitaro yang baru. Karena kemarin kan Polres Sitaro kena bencana dan secara geografis memang itu sudah nggak bisa lagi. Terima kasih kepada Pemda ya, sudah Pak Kapolres, tolong nanti ini segera. Karena ini akan didukung juga dengan anggaran dari Kabupaten Polri. Dijaga lingkungan ini. Jadi kalau ada pohon yang kira-kira masih bisa di apa, tidak mengganggu tentang apa bangunan, akan
12: karena ini. Kapolda menjelaskan sebelum meninjau lokasi tersebut, dirinya baru saja meresmikan sentra pelayanan pemenuhan gizi SPPG, kemudian melanjutkan agenda dengan melihat langsung lokasi pembangunan Polres Sitaro yang baru. Kapolda menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Sitaro atas dukungan penyediaan lahan serta meminta agar proses lanjutan segera disiapkan karena pembangunan akan didukung anggaran dari Mabes Polri. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Lima warga desa Kali Selatan bakal kehilangan hak suara mereka karena nama mereka tidak masuk dalam daftar pemilih sementara atau DPS di desa Kali Selatan.
14: Lima warga yang telah berdomisili hampir 6 tahun di jaga 5 desa Kali Selatan bakal tidak bisa menyalurkan suara mereka di pemilihan hukum tua Juni 2026 akan datang. Pengakuan 2 orang dari kelima warga tersebut sejak awal Januari 2026 telah mencabut data kependudukan dari Desa Kali Induk untuk dipindahkan ke Desa Kali Selatan. Namun nama-nama mereka tidak dimasukkan dalam daftar pemilih sementara DPS di Desa Kali Selatan.
15: Itulah proses, bukan di sini. Kok keluar DPKK 14 Januari. Awal-awal dia keluar tanggal 14, awal Januari. Anang-anang, kan di Kali Selatan. Sebelumnya memang so pindah juga. So memang punya rumah sendiri, so 6 tahun.
16: Kalau mau pilih ini, terdaftar lah dari ini.
15: Pertama bilang, terdaftar. Membawa DPKK. Panitia, yang panitia dijaga 5 di kalsel kan, orang saya masuk DPKK, KTP. Orang minta itu, toh cuma tak ada pembelian yang menghilang. Sudah boleh atau bagaimana, orang ambil DPKK, satu keluarga.
14: Menurut mereka tidak didaftarkannya dalam DPS Desa Kali Selatan oleh panitia pemilihan dikarenakan aturan. Dalam aturan tersebut yakni pemutakhiran DPS pada poin E yakni minimal 6 bulan berdomisili di desa sebelum ditetapkan DPS. Sementara itu Kepala Dinas BMD Minahasa Alexander Mamesa menegaskan dalam penyelenggaraan tahapan-tahapan pilhut pihaknya berpedoman atau mengikuti pada aturan yang berlaku. Roy Pesak melaporkan.
0: Peringat beroperasinya dapur SPPG Talikuran Kawangkuan Utara dan dapur SPPG Kaloranta Waya Pinabetengan Utara Tompaso Barat Minahasa sangat berdampak menguntungkan bagi para petani produsen, UMKM dan lapangan pekerjaan.
17: Rutinnya aktivitas beberapa dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah Minasa selain membawa dampak kepada penerima manfaat makan bergizi gratis MBG, para siswa dan golongan B3, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, juga berdampak kepada para petani, peternak, pelaku usaha lokal, UMKM ekonomi kreatif. Seperti dikatakan mitra dapur SPPG Talikuran, Kaungkuan Utara, Rio Rimba Simbar. Lebih lanjut Simbar kepada RRI menyampaikan bahwa untuk pembelian bahan baku langsung diambil kepada para petani produsen, juga pedagang di pasar tradisional Kaungkuan. Selain itu juga Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Talikuran, Kaungkuan Utara, telah mempekerjakan puluhan tenaga relawan.
18: Nama saya Rio Rimba Simbar, mitra di SPPG Kaungkuan Utara, Talikuran. Tenaga relawan dia ada di angka 41 dan untuk mereka itu 60% dari warga lokal.
19: Terkait dengan pemenuhan bahan baku itu ambil dari mana?
18: Pemenuhan bahan baku kebetulan kami memanfaatkan petani lokal, UMKM lokal untuk menyuplai di dapur ini. Mereka itu ada beberapa banyak jenis yang mereka suplai, baik itu beras, telur, ayam, daging ayam dan lain-lain.
19: Kalau di pasar tradisional?
18: Kalau pasar kebetulan kami mengikuti harga pasar di pasar Kaungkuan.
17: Sementara itu di sisi lain, mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kalor Antawaya Desa Pinebetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat, Selvi Mewengkang mengeluhkan dengan aktifnya beberapa dapur SPPG menyebabkan stok bahan pangan jenis sayur baik di petani produsen maupun di pasar tradisional sangat terbatas, yang menurut Selvi Mewengkang memicu naiknya harga beli.
20: Bahan baku ya untuk sekarang sudah agak sulit ya, karena memang karena sudah banyak dapur.
19: Apa yang sulit?
20: Yang cari bahan sayur-sayur begitu, sayur-sayur. Kayak tadi kan mau cari untuk capcay tapi jesin kosong, tidak ada dapat lihat di pasar, ada satu-satu ikat kecil begitu. Baru wortel juga so agak naik tadi
19: harganya.
20: Karena memang mungkin besok ya, biasa hari pasar besok. Cuma kan dapi di pasar tadi enggak ada sayur, cuma ada kol. Cuma kol itu. Jadi cuma ambil kol dengan ketimun.
17: Lebih lanjut baik mitra dapur SPPG Talikuran Kaungkuan Utara, Rio Rimba Simbar, dan mitra dapur SPPG Kaloran Tawaya Desa Pinebetengan Utara Tompaso Barat, Selvi Mengkang, sama-sama berkomitmen akan selalu memberikan pelayanan terbaik dan maksimal tepat waktu kepada para penerima manfaat makan bergizi gratis atau MBG. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Harga komoditas pangan di pasar Melongwane masih fluktuatif. Bumbu dapur tomat mengalami kenaikan, sementara bawang merah mengalami penurunan.
21: Harga komoditas bumbu dapur di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut masih fluktuatif. Beberapa komoditas mengalami kenaikan, sementara yang lain turun. Komoditas yang mengalami kenaikan diantaranya tomat. Tomat yang sebelumnya sempat juga naik di Rp25.000 per kilogram, hari ini naik lagi menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Sementara komoditas lain seperti bawang merah turun. Bawang merah turun dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Lipi, salah satu pedagang, menyebutkan naik turunnya harga komoditas bumbu dapur di pasar Melongwane dipengaruhi penjualan dari Manado.
22: Biasa Rp25.000 per kilogram menjadi Rp28.000 per kilogram. Kalau lico masih sama Rp60.000 per kilogram. Putih juga masih sama Rp60.000 per kilogram. Merah ada turun sedikit dari biasa Rp60.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram.
21: Sementara cabai rawit merah sejauh ini masih normal. Cabai rawit merah masih bertahan di angka Rp60.000 per kilogram, sementara bawang putih di Rp50.000 per kilogramnya. Dari Melongwane ke Pulau Telat, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Kegiatan tahunan Komisi Komunikasi Sosial atau Komsos Keuskupan Manado akan digelar 16-17 Mei 2026. Di Kompleks Gereja Santo Petrus, Warembungan, yang akan dihadiri oleh pengurus KWI Pusat. Untuk selengkapnya, kita akan dengarkan wawancara reporter Meiki Gunawati bersama Pastor Paroki Santo Petrus Warembungan, Pastor Alfianus Windy Tangkuman.
2: Pastor Paroki Santo Petrus Warembungan, Alfianus Windy Tangkuman. Kan ada kegiatan dari Komisi Komunikasi Sosial Komsos, di mana ada kegiatan apa family gathering yang akan dilakukan oleh Keuskupan Manado yang terlibat di situ dari Manado Sulawesi Utara, Gorontalo hingga ke Palu. Nah, dari panitia setempat, apa persiapannya sudah sampai di mana ini, Pastor?
3: Oke, ya Pak Miki, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kami dari panitia pelaksana yang ditunjuk oleh Komsos Keuskupan Manado, sampai sekarang sudah H-1 karena besok mulai pembukaan 16, meskipun sore ini hari Jumat sore ini sudah mulai akan berdatangan beberapa peserta dari paroki jauh, termasuk dari Komsos, Sekretaris Eksekutif Komsos KWI, dan juga dari wartawan Kompas yang akan jadi pemateri sore ini akan tiba di Manado. Jadi sejauh ini sudah ya 80% lah persiapan dari panitia untuk kegiatan ini.
2: Oke, Pastor, semestinya kegiatan ini apa saja yang akan dilakukan ini, Pastor?
3: Jadi untuk kegiatan ini, Komsos Keuskupan Manado, kegiatannya ini lebih pada soal pertemuan-pertemuan Komsos Keuskupan Manado yang ada di paroki-paroki. Intinya yang dilakukan lebih kepada bagaimana para Komsos yang ada di paroki-paroki itu semakin memahami akan tugas peran mereka sebagai anggota Komisi Komunikasi Sosial ada di paroki-paroki. Sehingga isinya lebih pada pendampingan, ada materi-materi yang didalami dalam hubungan dengan komunikasi sosial. Jenisnya seperti itu. Lalu nanti biasa ada satu sesi, mereka akan turun ke wilayah-wilayah rohani di wilayah paroki Santo Petrus Warembungan untuk membuat video. Mereka akan buat video sehingga mereka boleh apa ya, masuk dalam wilayah-wilayah rohani.
2: Nah, Pastor, kalau bisa tahu boleh berapa banyak peserta yang hadir ini, Pastor? Karena ini juga akan dilakukan 2 hari. Nah, bagaimana dengan mereka yang dari luar itu, dia datang menginap, tinggal di mana mereka?
3: Jadi untuk sementara data untuk peserta sudah kurang lebih ada hampir 200 peserta.
2: 200 peserta
3: yang hadir.
2: Iya, iya.
3: Dan mereka diatur untuk nginap di rumah-rumah umat.
2: Tuh, apa yang bisa diharapkan dari umat sendiri, apalagi umat paroki sendiri, untuk bisa menjadi tuan rumah yang baik tentunya apabila mereka datang di wilayah tersebut?
3: Ya, tentunya saya sebagai pastor paroki sudah menyampaikan kepada umat untuk mempersiapkan dengan baik tempat yang tentunya yang sudah ditunjuk jadi tuan rumah, dalam arti peserta yang akan nginap di rumah-rumah itu, supaya mempersiapkan dengan baik.
2: Dengan baik. Tentu, Pastor. Dan
3: tentunya mereka datang nyaman.
2: Nyaman,
3: dan penuh sukacita lah pulang ke paroki masing-masing membawa kabar gembira.
2: Tentu, Pastor, sebelum kegiatan tentu ada ibadah. Seperti apa ibadahnya nanti? Mungkin ada konteks apa dalam ibadah nanti?
3: Jadi untuk kegiatan ini biasanya tidak ada ibadah khusus untuk pembukaan. Langsung opening ceremony. Jadi yang untuk pembukaan itu hanya lebih pada doa dan juga langsung ada perwakilan baik pemerintah, baik dari paroki, baik dari Komsos Keuskupan untuk membuka secara resmi kegiatan ini. Jadi saya tambahkan, jadi ini kegiatan ini berangkat dari bahwa hari Minggu ini pada tanggal 17 Mei itu hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-60. Jadi momennya itu dengan tema menjaga suara dan wajah manusia. Itu pesan dari Paus Leo ke-14.
2: Pastor Paroki Santo Petrus Warembungan, Pastor Alfianus Windy Tangkuman, sukses selalu. Kita berdoa bersama agar kegiatan berjalan dengan baik.
3: Ya, terima kasih Pak Miki.
0: Dan sekian warta berita daerah, saya Michael Chia mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda dan selamat siang.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku Filosofi Kopi karya Dewi D. Lestari adalah karya sastra populer yang menggabungkan unsur-unsur filosofis kopi dan kisah persahabatan. Dalam buku ini, DE mengajak pembaca untuk masuk ke dalam dunia kopi, bukan hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai simbol kehidupan, persahabatan, dan pencarian makna. Cerita ini berkisah tentang Ben dan Jody, dua sahabat karib yang memiliki kedai kopi kecil di Jakarta. Mereka bukan hanya menjual kopi, tetapi juga berbagi cerita, impian, dan filosofi hidup mereka kepada pelanggan mereka. Melalui dialog-dialog yang kaya akan makna, pembaca dibawa untuk merenung tentang kehidupan, cinta, kebahagiaan, dan arti sebuah perjalanan. Salah satu esensi utama dalam buku ini adalah tentang arti persahabatan. Ben dan Jody adalah dua karakter yang berbeda secara personality, tetapi hubungan mereka sangat erat. Mereka saling mendukung, menginspirasi, dan menyemangati satu sama lain, menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Hal ini mengajarkan pembaca tentang kekuatan hubungan antar manusia dan pentingnya memiliki seseorang yang dapat diandalkan dalam setiap fase kehidupan. Selain itu, buku ini juga menyoroti tentang pentingnya menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari. Melalui percakapan di kedai kopi, pembaca diajak untuk merenungkan makna di balik tindakan-tindakan sederhana, seperti menyeduh kopi atau mengamati langit malam. DE mengajak pembaca untuk melihat keindahan dan keajaiban di sekitar mereka, bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Kopi sebagai elemen utama dalam cerita juga memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan filosofis. Kopi tidak hanya menjadi minuman yang dinikmati, tetapi juga menjadi metafora bagi kehidupan. Proses menyeduh kopi seperti proses hidup, membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan perhatian terhadap detail. DE menggunakan kopi sebagai simbol untuk mengilustrasikan bahwa kehidupan itu seperti cangkir kopi, pahit, manis, dan kadang-kadang tak terduga. Dengan gaya penulisan yang ringan dan penuh dengan pesan mendalam, Filosofi Kopi berhasil menyentuh hati pembaca dari berbagai latar belakang. Buku ini mengajarkan pembaca untuk melihat kehidupan dengan cara yang baru, untuk menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana, dan untuk menghargai hubungan manusia yang berharga. Kesederhanaan dan kedalaman pesan yang disampaikan membuat Filosofi Kopi menjadi salah satu buku yang memikat dan menginspirasi pembaca di seluruh Indonesia. Demikian esensi buku dengan judul Filosofi Kopi, karya Dewi D. Lestari dari RRI untuk Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat siang saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Jumpa lagi bersama ya Juli di kesempatan kali ini untuk Lintas Talaut Sore edisi Jumat 15 Mei 2026. Ya, kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk saat ini Pro Dangdut ya saudara. Jadi kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut pilihan, silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut lewat telepon SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Kami nantikan kebersamaan dari Anda semua hingga nanti jelang pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4 sore. Jadi silakan ya saudara pendengar, bagi Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut pilihan Anda, silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut di Goyang Yuk.

Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi di

Ya, saudara pendengar Pro Soteri Talaut, kami nantikan kebersamaan Anda di saat ini. Silakan bergabung lewat telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk saat ini hingga sore nanti. Dan saudara pendengar Pro Soteri Talaut, sebagai informasi untuk Anda, Kabupaten Kepulauan Talaut bersiap menjadi bagian dari sejarah besar penguatan ekonomi kerakyatan melalui peresmian operasional perdana Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Agenda yang dijadwalkan berlangsung serentak secara nasional pada 16 Mei 2026 ini akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Meski pusat seremoni berada di wilayah Jawa, denyut antusiasme dan persiapan matang sangat terasa di beranda utara NKRI, di mana KDKMP diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi dan stabilitas pasokan kebutuhan pokok masyarakat kepulauan. Di Bumi Porodisa, titik fokus pengoperasian KDKMP ini dipusatkan pada dua lokasi strategis, yakni Desa Mala Timur di Kecamatan Melongwane serta Kelurahan Beo Timur di Kecamatan Beo. Kehadiran koperasi ini mengemban misi vital untuk memangkas jalur distribusi logistik yang selama ini menjadi tantangan di wilayah kepulauan, sehingga masyarakat dapat menikmati akses pangan dan kebutuhan dasar dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau. Momentum bersejarah ini akan diikuti secara virtual melalui sambungan rapat video yang dipusatkan di lokasi KDKMP Mala Timur. Berdasarkan rencana, agenda tersebut bakal dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut, Weli Tita, bersama Komandan Kodim 1312 Talaut, Letkol Yanuar Yudhistira. Selain pimpinan daerah, jajaran kepala OPD, pejabat teknis terkait, serta berbagai elemen masyarakat juga dijadwalkan hadir untuk menyaksikan langkah awal transformasi ekonomi desa ini. Menjelang hari pelaksanaan, persiapan di lapangan terus dipacu dengan sinergi yang kuat antara TNI dan pemerintah daerah. Personil Kodim 1312 Talaut bersama jajaran Koramil 13108 Melongwane dan Koramil 13103 Beo bahu-membahu melakukan pembersihan lokasi serta penyiapan sarana-prasarana pendukung. Kerja bakti lintas sektor ini mencerminkan komitmen penuh seluruh unsur di Kepulauan Talaut untuk memastikan bahwa operasional KDKMP tidak hanya sukses secara seremonial, tetapi juga siap memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat sejak hari pertama diresmikan.

Ya saudara pendengar Pro Saudara di Telaut, masih kami tunggu ya kebersamaan dari Anda semua untuk Pro Dangdut kali ini. Kita akan bergabung lewat telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 0813474941

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Wanita Soleha.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Ya, selamat sore saudara pendengar Pro Soteri Talaut. Masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut ya di sore hari ini. Kami nantikan kebersamaan Anda. Silakan bergabung di 081347494180. Anda bisa langsung menelpon, kirim SMS, atau juga bisa melalui WhatsApp. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua untuk kesempatan kali ini. Ya, dan saudara pendengar Pro Soteri Rita Laut, sebagai informasi untuk Anda ya saudara, saudara pendengar Pro Soteri Rita Laut, suasana penuh sukacita menyelimuti pelabuhan Tambatan Perahu Mangaran pada Kamis 14 Mei 2026 saat warga dan umat Katolik berkumpul untuk menyambut kedatangan dua imam muda, Frederick Leonardo dan Marcelino Ronaldo. Kehadiran kedua gembala baru di paroki Familia Mangaran ini disambut dengan prosesi adat yang kental dan penuh khidmat sebagai bentuk penghormatan tertinggi masyarakat setempat. Begitu menginjakkan kaki di pelabuhan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kedua romo langsung disambut dengan tarian penyambutan yang dibawakan dengan penuh semangat oleh umat Katolik. Kemeriahan ini turut disaksikan oleh jajaran pimpinan wilayah, diantaranya Sekcam Kabaruan, Kepala Desa Rarange, Kepala Desa Kordagel, serta deretan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berbaur bersama warga dalam kegembiraan. Kapolsek Kabaruan, Ibda Andika Eka Putra Amisi, yang hadir langsung mengawal jalannya kegiatan, memberikan apresiasi atas antusiasme warga yang tetap mengutamakan ketertiban. Dalam pernyataannya, Kapolsek menyampaikan bahwa kehadiran tokoh agama memiliki peran krusial dalam menjaga harmoni sosial di wilayah Kabaruan. Ya, dan saudara pendengar Pro Soteri Talaut, yang pasti masih kami nantikan kebersamaan dari Anda semua di kesempatan sore hari ini. Jadi masih ada waktu bagi Anda yang bergabung bersama kami untuk Pro Dangdut kali ini. Silakan bergabung di 081347494180.

0: Hei, kenapa dok tapi tamang di kampung sebelah dorang satu grup ada babeking usaha, padahal dorang sama jodeng torang, sama-sama susah.
1: Aduh iyo, kita leda lia itu pada orang pepostingan. Mantap dorang no. Kok orang kapan dang mau usaha sama-sama?
0: Gampang, yang penting ada DP modal. Dorang dapat dari mana kang DP modal?
1: Tahu le, kita langsung tidak tanya ku ano. Pak Lura, mau ke mana dia itu sana kang?
2: Ibu-ibu, aduh rupa rame-rame nih. Ada apa ini dengan ibu-ibu?
1: Pak Lura, biasa jo Pak Lura, himpunan ibu-ibu ada beberapa cerita kehidupan ini.
2: Iyo.
1: Suka mau babuka usaha sama-sama, marnya ada modal
0: Iyo kasihan.
2: Mana suka betul ini dah mau bawa usaha atau?
0: Suka no kasihan Pak Lura, marku anak ada modal ini, orang susah semua le kasihan.
2: Aduh ibu-ibu, tenang ya ibu-ibu. Sekarang ini soal bantuan KUBE dari pemerintah. KUBE itu kelompok usaha bersama. Nah ini merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif atau UEP untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Nah, usaha ekonomi produktif UEP ini rupa bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama for meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial untuk keluarga. Nah, KUBE ini ibu-ibu beranggotakan 5-10 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin yang masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu begitu.
0: Wah, pas itu langsung jotoran. Kung bagaimana mau urus itu dong Pak Lura?
2: Gampang ibu-ibu, yang pasti cari jo dulu 5-20 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin. Kung ajukan proposal ke dinas sosial kota atau kabupaten. Nanti selanjutnya dorang mau bantu akan no.
1: Aduh pemantap. Jadi bagaimana ini torang? Mau lanjut ini rencana usaha begitu?
0: Lanjut demi kehidupan keluarga sejahtera.
1: Gas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Laporan terkini.
1: Ya, saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, saat ini kami sudah terhubung bersama reporter Roberta Maroba yang akan melaporkan situasi dalam persiapan untuk pada besok hari 2 KDKMP Talaut yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo, yang nanti dipusatkan di lokasi Koperasi Merah Putih di Desa Mala Timur. Robert Tamaroba, silakan laporannya.
2: Iya, baik, rekan Juli, pendengar dan pemirsa, Kabupaten

masyarakat kepulauan. Di Bumi Purisa sebutan Telaut, titik fokus pengoperasian 1061 KDKMP dipusatkan pada dua lokasi strategis, yakni Desa Mala Timur di Kecamatan Milongane serta Kelurahan Beo Timur di Kecamatan Beo. Kehadiran koperasi ini mengemban misi vital untuk memangkas jalur distribusi logistik yang selama ini menjadi tantangan di wilayah kepulauan, wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina, sehingga masyarakat dapat menikmati akses pangan dan kebutuhan dasar dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau dalam semangat kegotong royongan seperti ibaratnya semangat koperasi. Momentum bersejarah ini akan diikuti secara virtual melalui sambungan rapat video atau Zoom meeting yang dipusatkan di lokasi KDKMP Timur. Berdasarkan rencana, dapat kami laporkan bahwa agenda tersebut bakal dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Tokpilitita bersama Komandan Kodim 1312 Laut atau Dandim Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira. Selain pimpinan daerah, jajaran kepala organisasi perangkat daerah atau kepala OPD, pejabat yang terkait serta berbagai elemen masyarakat juga akan hadir untuk menyaksikan langkah awal transformasi ekonomi di desa ini. Menjelang hari pelaksanaan, persiapan di lapangan tadi memang terpantau terus dipacu sinergi yang kuat antara TNI dan pemerintah daerah. Personil Kodim 1312 Telaut bersama jajaran Koramil 1312-08 Melongane dan Koramil 1303 Beo terpantau bahu-membahu melakukan pembersihan lokasi serta penyiapan sarana pendukung. Kerja bakti lintas sektor ini mencerminkan komitmen penuh seluruh unsur di Kepulauan Telaut untuk memastikan bahwa operasional KDKMP tidak hanya sukses secara seremonial, tapi juga siap memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat sejak hari pertama diresmikan. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio.

Ya, pendengar Pro Software dari Talaut. Demikian ya laporan langsung reporter Roberta Maroba dari Desa Mala Timur terkait mengenai persiapan untuk pada besok hari dua koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Talaut akan diresmikan oleh Presiden. Saudara pendengar Pro Software di Talaut, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini untuk Pro Dangdut. Silakan bergabung lain telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua untuk sore hari ini. Masih ada kurang lebih 20 menit lagi ke depan kebersamaan kita untuk Pro Dangdut edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Aduh, kok gini sih? Astaga, ini gak sesuai ekspektasi.
1: Kak, kakak kenapa?
0: Ini dek, kakak kan lihat postingan itu, barang-barang di luar negeri. Kelihatannya gaul dan bagus-bagus gitu dek. Jadi kakak beli deh. Kok sampai kok banyak Ricky begini ya? Gak sesuai ekspektasi. Mana lama banget nunggunya.
1: Kakak cantik, gak usah sedih. Sini dedek tunjukin barang-barang produk lokal hasil UMKM kita. Dan bagus-bagus banget kualitasnya loh kak.
0: Masa sih dek? Mana kakak lihat? Ih, bagus ya. Tapi kakak capek buat keluar belanja-belanja gitu deh.
1: Tenang aja kak, sekarang kan UMKM sudah masuk ke dunia digitalisasi. Jadi tinggal pesan online aja, bisa lewat sosmed atau e-commerce kak.
0: Oh gitu, kok kak baru tahu ya?
1: Ih kakak, hari gini kemana aja?

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Pro Dangdut edisi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di edisi besok di jam yang sama.

Saudara pendengar Pro Saudari Yeta Laut, pemanfaatan media sosial menjadi salah satu strategi utama pelaku UMKM kuliner di Fak-Fak untuk mempertahankan usaha di tengah persaingan dan perubahan ekonomi. Owner Mimas Cooking dan Pizza Duel Eka Yutikawati mengaku promosi digital memiliki pengaruh besar terhadap penjualan usahanya. Eka mengatakan hampir seluruh produk yang dijualnya dipromosikan melalui media sosial, terutama Facebook, Instagram Story, WhatsApp, dan Messenger. Menurutnya, konsistensi mengunggah konten menjadi cara efektif menjadi minat pelanggan, untuk menjaga minat pelanggan. Ia juga mengungkapkan video makanan dengan konsep sinematik menjadi salah satu strategi untuk menarik perhatian pelanggan baru. Cara tersebut dinilai mampu membuat produk terlihat lebih menarik dan menggugah minat pembeli. Eka mengaku bersyukur karena sistem promosi melalui media sosial membuat produk jualannya selalu habis setiap kali open order dibuka. Pemesanan dilakukan melalui direct message Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Selain promosi, pelayanan juga menjadi perhatian utama untuk menjaga pelanggan tetap nyaman. Pihaknya memberikan subsidi ongkos kirim bagi sejumlah wilayah. Ia juga mendorong pelaku UMKM lain agar tidak ragu mengikuti bazar atau kegiatan pameran. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi peluang memperluas jaringan sekaligus memperkenalkan produk kepada masyarakat yang lebih luas.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: si Utara.
1: For?
0: For mau jual Noawu, ngana pikir for apa dang? Lumayan toh sesuai dengan kita passion. Tambelnya sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorong berusaha. Jadi kita manfaatkan semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Co ngana pake kok ngana pake hobi, kasih fokus for ngana pake masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamarnya anda.

flashback. Lihat postingan di tag. Memori kita di pad. Kangen gak harus balikan hashtag. Hashtag cuma lagi kangen aja. Gak ngarap kamu text back. Hashtag lagi nih.

Saudara pendengar, Persatuan RRI Telaut In Journey Tourism Development Corporation kembali meraih penghargaan tingkat nasional setelah berhasil membawa pulang dua penghargaan dalam ajang BUMN Entrepreneur Marketing Awards BEMA 2026. Penghargaan tersebut diraih ITDC pada kategori Key Element of Marketing and Tax Marketing atau keberhasilan perusahaan mengembangkan strategi promosi wisata berbasis digital dan penguatan ekosistem destinasi pariwisata di sejumlah kawasan unggulan. Pelaksana tugas Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar mengatakan strategi pemasaran pariwisata saat ini tidak lagi hanya berfokus pada promosi destinasi, tetapi juga menciptakan pengalaman wisata yang memberi dampak ekonomi berkelanjutan. Ia menjelaskan sejumlah agenda nasional dan internasional yang digelar di kawasan di Nusa Dua, di Mandalika, dan di Golomori menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya tarik wisata sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Ahmad Fajar, di Mandalika menjadi salah satu contoh pengembangan kawasan berbasis sport tourism yang terintegrasi berbagai event internasional seperti MotoGP, GT World Challenge Asia, Mandalika Festival of Speed, hingga Pocari Sweat Run dinilai berhasil memperkuat posisi Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata dunia. Sementara kawasan di Nusa Dua di Bali terus dikembangkan sebagai destinasi premium berbasis hospitality dan MICE atau Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition melalui berbagai forum internasional, konferensi global, hingga event olahraga dan wellness. Di sisi lain, kawasan di Golomori di Labuan Bajo dikembangkan sebagai destinasi wisata alam dan wisata bahari yang mengedepankan konsep berkelanjutan lingkungan. Ajang BEMA 2026 sendiri merupakan penghargaan tahunan bagi BUMN dan perusahaan daerah yang dinilai sukses menerapkan strategi pemasaran inovatif, memanfaatkan teknologi digital, serta mampu membangun keterlibatan pelanggan dan dampak ekonomi berkelanjutan. Ahmad Fajar menegaskan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi ITDC untuk terus memperkuat pengembangan kawasan pariwisata yang kompetitif dan berkelas dunia.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Gabut nih. Belum ke cafe hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyaklah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Mau dong upgrade skill juga. Masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self reward sama nongki mulu.

Saudara pendengar, prosotera retailot investasi emas menjadi pilihan utama sebagian orang untuk melindungi kekayaan dari inflasi. Alasannya emas dinilai aman dan menawarkan peluang pertumbuhan nilai jangka panjang yang menarik bagi pemula maupun investor berpengalaman. Karena popularitasnya yang semakin meningkat, saat ini semakin banyak orang beralih investasi ke emas batangan atau digital. Selain dinilai aman dan menawarkan peluang pertumbuhan nilai, investasi emas juga dapat diwariskan antar generasi dan tetap menjadi pilihan aman saat kondisi ekonomi tidak pasti. Selain itu, emas berfungsi sebagai pelindung terhadap ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi mata uang. Permintaan global yang stabil dan penggunaan emas di industri serta teknologi juga memperkuat posisinya sebagai aset yang dapat diandalkan. Hal ini disampaikan Saini Putra. Menurutnya, memilih koin dan emas batangan yang dikenal luas untuk mempermudah saat menjual kembali adalah pilihan yang tepat. Koin dan emas batangan yang terkenal memberi likuiditas tinggi, pengakuan global, dan kualitas standar yang jelas. Saat berinvestasi emas, perlu juga diperhatikan waktu terbaik untuk membeli. Nilai emas biasanya naik saat kondisi tidak stabil, membeli di saat yang tepat bisa lebih menguntungkan. Saat ini ada banyak cara untuk berinvestasi emas, termasuk opsi digital atau non-fisik yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Investasi emas dalam bentuk fisik bisa dipegang dan disimpan sendiri dan cocok bagi yang ingin kepemilikan langsung atau keamanan nyata. Emas digital adalah emas dalam gram

yang disimpan oleh penyedia sehingga tidak perlu menyimpan fisiknya. Jenis ini cocok untuk pemula yang ingin investasi emas fleksibel karena transaksi dapat dilakukan kapan saja melalui aplikasi.

0: Pa.
1: Hmm.
0: Oh jadi tuh orang mau liburan ke Singapura dang.
1: Singapura? Hmm. Bagaimana ya, Ma?
0: Ih, Papa kan so janji.
1: Iyo, Mar begini kok, Ma. Apa dah pikir-pikir lebih banyak teh tu doi yang torang mau pakai balibur itu, dan bagaimana kalau torang beli jus sesuatu yang boleh mau jadi torang pe investasi, Ma?
0: Ih, maksudnya apa?
1: Begini, torang pakai tu doi form beli sesuatu, rupa properti, surat berharga, logam mulia atau perhiasan, Ma. Supaya nanti itu port orang pe modal ke depan. Deng boleh mau jadi torang pe aset yang nanti boleh torang mau kasih for torang pe anak-anak, Ma.
0: Ya, apa-apa le. Mama suka sekali mau pasiar ke Singapura,
1: Sabar jodoh kok, Ma, sabar. Nanti kalau so ada doi baru torang ulang pasiar nih, Ma.
0: Betul,
1: Sabar.

0: Kasih TikTok Shop akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kepo ngono so.
1: Berapa tuh coba tupe harga? Oh tuh hai. 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no harga ori mar dapat diskon. Untung ter kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi begitu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana pe harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hi, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hi, mar ngana kira capur tu branded le, nih boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.

Baiklah saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk menghadirkan musik dan juga informasi di ruang dengar Anda untuk kesempatan sore hari ini. Selanjutnya pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Talaut nantinya akan bergabung untuk ikuti penyampaian Lintas Magota, Manado Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Denilsa Sylvie Bookings. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado, Ketua PWI Pusat Kupas, tantangan jurnalis di era digital dalam kuliah umum di FISIP Unsrat.
2: Di tengah derasnya arus digitalisasi dan kemunculan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, insan pers dituntut mampu beradaptasi tanpa meninggalkan kaidah dan etika jurnalistik. Hal itu menjadi pesan kuat yang disampaikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Ahmad Munir dalam kuliah umum bertajuk Tantangan Jurnalis di Era Digital yang digelar di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado. Di hadapan mahasiswa dan civitas akademika, Munir menegaskan bahwa seorang jurnalis harus mampu mengikuti perkembangan teknologi, termasuk kehadiran AI, namun tidak menjadikannya sebagai fondasi utama dalam menghasilkan karya jurnalistik.
3: Lebih analis, karena selain dituntut punya kemampuan si skill yang terus bisa menyelesaikan teknologi, kedua dia harus tetap menjaga yang sebagai figur atau yang familiar memperjuangkan kepentingan publik, dan ketiga dia harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang membuat landscape industri media menjadi berkembang, menjadi penuh tantangan.
2: Sementara itu, Dekan FISIP Unsrat Ferry Daud Liando menilai jurnalistik memiliki keterkaitan erat dengan misi pendidikan ilmu sosial dan politik dalam mengawal perilaku manusia dan kehidupan demokrasi. Ia berharap kolaborasi antara dunia akademik dan praktisi media dapat terus dibangun melalui berbagai program berkelanjutan.
4: Pelatihan jurnalistik misalnya, karena beda kalau dosen yang mengajarkan, kalau dosen kadang-kadang terikat pada kurikulum, terikat pada RPS, terikat pada waktu yang terbatas. Tetapi kalau praktisi yang mengajar, saya kira itu akan jadi lain. Apalagi di kurikulum kita ada yang disebut dengan praktisi mengajar. Bu Ketua, siapa tahu ada juga dari teman-teman jurnalis boleh menghubungi Ibu Jeklit dengan Dr. Grace untuk kita kolaborasi.
2: Kuliah umum tersebut berlangsung dinamis dan mendapat antusias tinggi dari mahasiswa jurusan ilmu komunikasi FISIP Unsrat. Selain membahas perkembangan media digital, kegiatan ini juga membuka ruang diskusi mengenai masa depan profesi jurnalis di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Antusiasme tersebut terlihat dari respon peserta kuliah umum. Salah satunya disampaikan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi Preti Tampake.
5: Saya sangat mengapresiasi kami mendapat materi yang sangat luar biasa, bermanfaat untuk kami mahasiswa jurusan ilmu komunikasi dari Ketua PWI langsung, dan ini tentunya sangat relevan dengan apa yang kami pelajari, dan ini juga salah satu hal yang nantinya akan kami bawa dengan
2: Kuliah umum tersebut menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk memahami tantangan dunia jurnalistik modern, sekaligus menegaskan bahwa teknologi secanggih apapun tidak akan mampu menggantikan integritas, etika, dan nurani seorang jurnalis. Demikian Anugrah Pandai melaporkan RRI Terus Modara untuk Indonesia.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. KONI Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja anggota tahunan. Raker tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di daerah.
6: KONI Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja anggota tahunan di Aula Kantor Kesbangpol Provinsi Gorontalo kemarin. Raker tersebut dibuka Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Romi Moge, dihadiri pengurus KONI Kabupaten Kota dan pengurus cabang olahraga. Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Romi Moge menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rapat kerja KONI Provinsi Gorontalo tersebut. Menurutnya, kolaborasi antar pemerintah dan KONI faktor utama dalam memajukan olahraga di Provinsi Gorontalo. Pemerintah provinsi mendukung terhadap program KONI dalam meningkatkan prestasi atlet tingkat nasional bahkan hingga ke tingkat internasional.
7: Kami sangat mengapresiasi atas komitmen dan konsistensi daripada KONI Provinsi yang terus melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di Provinsi Gorontalo dengan seluruh cabang yang ada, sehingga cabang olahraga yang ada di Provinsi Gorontalo beberapa ini, beberapa cabang olahraga itu bisa kemudian punya prestasi, baik itu di nasional maupun di tingkat internasional. Maka tentunya dengan harapan itu, kita mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan juga lembaga-lembaga terkait yang memang sangat juga berkontribusi terhadap pembinaan atlet itu.
6: Sementara itu, Ketua Harian KONI Provinsi Gorontalo Yakob Tangahu mengungkapkan, rapat kerja tahunan ini momentum penting untuk menyatukan visi dan program kerja agar lebih terarah dan berkelanjutan. Yakob menyampaikan KONI Provinsi Gorontalo memperkuat sinergitas dengan pemerintah daerah dan cabang olahraga guna menciptakan sistem pembinaan atlet yang lebih efektif.
8: Itu butuh kerjasama kita yang baik. Siapa tahu di luar bantuan KONI cuma sedikit, cabur-cabur lain bisa dapat bantuan dari orang lain, dari investor yang ada di Gorontalo, dari pribadinya orang yang mampu membantu kita. Ini yang perlu kita ini bersama, dan memang tujuan kita sama. Bagaimana prestasi yang ada di Provinsi Gorontalo ini akan bisa meningkat dan bisa bertambah, supaya perhatian kita semua ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik.
6: Dalam rapat kerja tersebut membahas sejumlah agenda penting, diantaranya evaluasi program tahun sebelumnya, menyusun program kerja tahun 2026, penguatan tata kelola organisasi olahraga di daerah. Selain itu, penetapan cabang olahraga yang akan mengikuti PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara, persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi, PRAPON, penataan pengurus cabang olahraga yang telah dimisioner, dualisme kepengurusan cabang olahraga, ketersediaan anggaran, dan penyelesaian polemik pasca pemilihan Ketua KONI Kabupaten Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Pemilihan Kepala Desa atau Kapita Laung di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 tetap dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu calon.
9: Pemilihan Kepala Desa atau Kapita Laung di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 tetap dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu calon. Kebijakan tersebut mengacu pada regulasi terbaru yang memberikan ruang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau calon tunggal demi menjamin kesinambungan pemerintahan di tingkat kampung. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, regulasi tersebut berdasarkan musyawarah pada pemusyawaratan desa BPD dan Majelis Tua-Tua Kampung MTK, sehingga diperbolehkan pemilihan menggunakan kotak kosong.
10: Dan keuntungan sekarang, seboleh calon biar cuma satu. Dengan terbitnya BP yang terbaru, musyawarah bersama BPD, MTK, dihasilkan keputusan boleh melawan kotak kosong, maka diselenggarakan pemilihan satu calon. Kalau dulu, satu calon boleh diperpanjang pakai penjabat dari bupati, sekarang seboleh, tapi asal MTK setuju. MTK agak pengaruh di kali ini. Kalau MTK tidak setuju, asal jangan cari-cari kesalahan Pak MTK. Kalau cuma satu calon, siapa dia tidak setuju, kecuali alatan dia tidak, administrasinya tidak lengkap, itu boleh tidak setuju.
9: Bupati Tungari memastikan setiap aparatur yang akan diusulkan, baik SN maupun ditetapkan sebagai pejabat Kapita Laung, wajib memiliki rekomendasi bebas tuntutan ganti rugi TGR. Kebijakan tersebut diterapkan guna menjamin pejabat yang memimpin pemerintahan kampung memiliki rekam jejak administrasi dan pengelolaan keuangan yang baik dan bersih dari korupsi. Jumel Johanis melaporkan.
1: Dari Tahuna kita ke RRI Talaut. Komoditas cabai rawit atau rica di Talaut mulai dikembangkan petani untuk melanjutkan dilakukan penanaman, karena selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini komoditas yang sering dicari warga tersebut sudah bisa memberi dampak pada pengendalian inflasi daerah.
11: Penanaman tanaman cabai atau rica menjadi progres saat ini di Talaut, sebabnya sudah banyak masyarakat petani yang melakukan penanaman. Penanaman ini dikatakan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Talaut, Rusi Dahlan, Tanaman rica sejak digalangkan program menanam dari pemerintah provinsi sampai di kabupaten sejak tahun 2021 lalu, di petani sekarang ini sudah mulai menunjukkan hasil dan sering panen raya, walaupun tidak semua desa dan kecamatan melakukan penanaman secara berkelanjutan.
12: Ada banyak sebenarnya yang dikembangkan, ada cabai rawit, tomat, terong, ketimun, tetapi yang memang sekarang lagi in, lagi tren, ada penanaman cabai rawit. Dan kita tahu pada akhir-akhir ini ada beberapa kelompok tani yang telah mengadakan panen besar, sehingga cabai rawit yang biasanya akhir-akhir ini dipin harga di atas 60-an ribu, sekarang kalau kita ke pasar tradisional itu berkisaran 50 ribu sampai hari ini, karena itu memang jadi tren sekarang.
11: Kebutuhan konsumtif masyarakat ini yang setiap hari diperlukan atau dikonsumsi sampai sekarang masih membuat komoditi ini mempengaruhi pengendalian inflasi di daerah. Walaupun di pasar tradisional, untuk penjualannya masih banyak cabai dengan bahan bakunya diambil dari daerah lain seperti dari Manado dan Gorontalo serta Minahasa. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna Talaut. Saya Denilsa Sylvie Bookings atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ishiro Kishimi dan Fumitake Koga, membahas konsep psikologi Adlerian yang menekankan pentingnya keberanian untuk tidak disukai oleh orang lain. Dalam buku ini, Kishimi dan Koga menyajikan dialog antara seorang pemuda dan seorang filsuf yang memandu pembaca untuk memahami prinsip-prinsip utama Adlerian. Salah satu konsep utama adalah tidak bisa menyenangkan semua orang, yang mengajak pembaca untuk berani menjalani hidup sesuai dengan nilai dan prinsip pribadi mereka tanpa terlalu memikirkan persepsi orang lain. Buku ini juga menyoroti pentingnya tanggung jawab pribadi dan mengatasi perasaan inferioritas. Pembaca diajak untuk memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri sendiri, bukan dari persetujuan orang lain. Konsep tidak bisa diubahnya, maafkanlah, menjadi landasan dalam memahami bahwa kita tidak dapat mengubah tindakan atau pikiran orang lain, tetapi kita memiliki kendali atas cara kita meresponnya. Dengan menggali prinsip-prinsip Adlerian, buku ini merangsang pembaca untuk membentuk hubungan interpersonal yang lebih sehat dan membangun kepercayaan pada diri sendiri. Kesadaran akan keberanian untuk menghadapi ketidaksetujuan orang lain menjadi inti pesan dalam buku ini. Melalui pembahasan konsep Adlerian, pembaca diingatkan bahwa mencari persetujuan terus-menerus dapat menjadi hambatan dalam mencapai kebahagiaan dan pemenuhan diri. Selain itu, buku ini mengajak pembaca untuk memahami sifat kompetitif dalam hubungan sosial dan menawarkan alternatifnya dengan konsep kooperasi melalui keberanian. Melalui kerjasama yang didasarkan pada keberanian untuk menjadi diri sendiri, pembaca diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih positif dan memuaskan. Dalam rangkaian dialog dan narasi yang mudah dipahami, Berani Tidak Disukai memberikan pandangan yang menyegarkan tentang psikologi pribadi dan interaksi sosial. Buku ini dapat menjadi panduan praktis bagi pembaca yang ingin memahami lebih dalam tentang konsep Adlerian dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, selamat sore saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, khusus untuk kaum muslim dan muslim yang berbahagia untuk kumandang suara azan maghrib di hari ini Jumat 15 Mei 2026. Akan kami hadirkan pukul 17:42 waktu Indonesia Tengah. Dan saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, berhubung saat ini tanda waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 17:42 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang suara azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut dan sekitarnya.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-muasal Amurang dijuluki Kota Dodol, berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Motoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

Saudara pendengar, Pusat Otorita Laut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Koordinator Divisi HP2H Sidra Sofyan melakukan kunjungan resmi ke Kelurahan Melongwane Barat untuk melaksanakan konsolidasi demokrasi serta pengujian data pemilih. Langkah strategis ini bertujuan memastikan validitas daftar pemilih di lapangan agar hak suara seluruh warga negara tetap terlindungi dengan optimal. Dalam pertemuan tersebut, saudara, pihak Bawaslu berkoordinasi secara mendalam dengan Lurah Melongwane Barat, Yoklin Lalombuida, mengenai sinkronisasi data dan tertib administrasi kepemiluan. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Bawaslu Talaut dalam mengawal integritas demokrasi yang dimulai dari keakuratan data pemilih sebagai fondasi utama tahapan pemilu. Selain melakukan pengawasan langsung, Bawaslu mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif. Warga diharapkan mengecek kembali status pendaftaran masing-masing guna mendukung terciptanya proses pemilihan yang jujur, adil, dan transparan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cintan.
1: Iya, cintan.
0: Intan, sini kau dulu, sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa
1: kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Talaut, dimanapun Anda berada, sebagai informasi untuk Anda, saudara pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutia Hafid mengatakan, judi online judol sama halnya dengan penipuan online atau scam. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam kegiatan Indonesia Goit Menyapa Gaspol Tolak Judol pada hari Rabu 13 Mei 2026. Ia menyebut bahwa judol bukan sekedar hiburan permainan digital, namun dikatakan Menkomdigi bahwa judol memiliki sistem yang sama dengan penipuan daring. Hal ini dijelaskan Meutia membuat setiap pemain dipastikan akan selalu mengalami kerugian. Hal ini ditekankan Menkomdigi tentunya dapat memberikan efek domino yang negatif terhadap keluarga pemain judol. Judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang. Karena itu, kita semua harus menjadi garda edukasi, saling mengingatkan serta melindungi keluarga dan anak-anak dari maraknya praktik ilegal ini. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa judi online adalah ancaman serius yang nyata di depan masyarakat. Menkomdigi menyatakan bahwa diperlukan penindakan tegas terkait dengan aktivitas judol. Meutia mengatakan bahwa penanganan judol tidak hanya cukup dengan dilakukan penutupan situs-situs judi online, namun hal yang utama ditekankan Menkomdigi ialah memberikan literasi digital sehingga tumbuh kesadaran masyarakat dalam penolakan judol.

0: Ibu Mar, Ibu Mar.
1: Ibu Ani. Kenapa Ibu Ani? Mari masuk. Mari masuk Ibu Ani.
0: Ibu Mar, sudah ada kabar mengenai Pak Yanto, Bu?
1: Kenapa dengan suami saya, Ibu Ani?
0: Pak Yanto ditangkap polisi, Ibu Mar. Kabarnya terlibat judi online. Kan saat ini lagi giat-giatnya pihak kepolisian dan pemerintah membasmi masalah judi online.
1: Aduh, Pak, Pak. Bagaimana sih? Makanya main HP terus tidak berhenti. Ternyata sibuk judi online. Bikin susah saja, Pak, kalau sudah begini. Lebih baik fokus kerja, Pak. Kalau begini istri dan anak-anakmu bagaimana? Kerja sampingan apapun asal uang halal, Pak. Ibu Ani, temani saya, Bu, ke kantor polisi, Bu, ya. Mau lihat Bapak sekalian, minta penjelasan Pak polisi juga bagaimana kelanjutan masalahnya.
0: Oh iya, Ibu Mar, ayo kita sama-sama, Bu. Ini pelajaran juga untuk semua orang. Jangan sampai main-main dengan judi online.

0: Ini no yang kita suka. Kapan lagi kita mau dapat doi cepat begini? Mantap.
1: Bro, aduh, rupa sudah pelihara sukses ini. Kita pikir siapa pemotor sudah parkir di muka. Kenapa pemotor kau tedang?
0: Yoi bro, tapi motor itu. Nggak mau tahu bagaimana kita boleh mau dapat beli itu motor? Gampang sekali. Nggak tahu, kita cuma ada download nih aplikasi ini. Nampak ini dia. Kau nggak usah download, kau nggak usah install. Jangan lupa kau nggak usah daftar.
1: Aduh bro, ngapain maksud ada dapat bini motor kan ada baju di online dang. Aduh maaf Jo, kita ni mau kalau dia cara begitu. Nak tahu kenapa tapi saudara kasihan sampai sekarang kurang hidup dia mbak utang. Mau ingin tahu kalau itu semua cuma permainan sistem. Ujung-ujungnya ngoni yang sengsara.
0: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara peringat prosotu Rerita Laut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026. Hal itu menunjukkan aktivitas ekonomi yang meningkat dan terjaganya daya beli masyarakat. Pada triwulan pertama 2026, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh 5,61%. Konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan memberikan kontribusi sebesar 2,94%. Selain konsumsi rumah tangga, penopang utama pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2026 adalah investasi dengan kontribusi sebesar 1,79%, termasuk belanja pemerintah dengan kontribusi sebesar 1,26%. Menko juga mengatakan tahun ini belanja pemerintah sengaja didorong lebih awal sebagai strategi percepatan belanja negara sehingga dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun. Tahun-tahun sebelumnya pola belanja pemerintah selalu terkonsentrasi di akhir tahun. Pola itu membuat upaya meningkatkan aktivitas ekonomi tidak optimal.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Siapa lagi kasihan anak ini? Perasaan hari-hari kurang loyo-loyo terus, ndak ada DP kebahagiaan anak ini no.
1: So stress ini kawan, tapi kafe kasih yang sunyi, DP pemasukan jadi berkurang. Tambahnya DP kebutuhan biaya lain-lain mesti jalan terus. So bokeh ini, butuh banyak doi.
0: Nah, cari doi itu gampang. Tinggal pipa dukun, kau minta patuyul.
1: Eh, nganapi mulu dengan sambarang jo anak ini.
0: Sudah jo, ndak usah banyak pikiran kawan. Tu orang pe pemerintah sekarang kasihan susah dia tu bantuan melalui program KUR deng UMI bro.
1: KUR, UMI, barang apa lihat itu?
2: Kredit Usaha Rakyat KUR merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Pembiayaan Ultra Mikro UMI merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program KUR.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Mas, Mas Bekti, kalau enggak terpaksa, aku enggak berani menemui. Tolong Mas, sekali ini saja, tolong aku ya Mas.
1: Wah gimana ya, no? Namamu di kampung ini sudah tercoreng ya. Banyak tetangga berpikiran yang bukan-bukan. Ayo wajar toh, memang kamu yang cari masalah.
0: Kebutuhan hidup mendesakku untuk melakukan itu Mas. Kalau kecukupan, ya enggak seperti itu.
1: No, Darno, masalah kecukupan hidup itu tergantung masing-masing yang melakukan. Jangan terlalu berlebihan menuruti nafsu hati. Yo itu, jadi nih, antara pemasukan dan pengeluaran.
0: Lalu bagaimana Mas? Aku enggak minta uang. Aku cuma pinjam sepeda motor. Aku mau ngojek Mas.
1: Terus biaya perawatan sepeda itu gimana?
0: Separuh hasil ojekan harian aku setor ke Mas Bekti.
1: Nah gitu. Mengingat kamu itu saudaraku, jasa pinjam gak kupikir. Cuma mesin itu kan butuh perawatan. Iya toh. Sekarang kamu bawa sepeda itu. Ini STNK-nya. Punya SIM enggak?
0: Sudah punya Mas. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Moga dapat omset dan aku bisa berkembang Mas.

0: adanya megang handphone. Aku kan cuma sehari pergi toh. Tahu-tahu motorku sudah raib.
1: Waduh, Bu. Kebetulan pulsanya pas habis. Lagian kalau mau keluar, rumah enggak ada orang. Apalagi Anis keluar dengan temen nih.
0: Tapi itu kan motor kesayanganku, Thomas. Tiap hari ku pandang, ku belai, ku rawat dengan baik. Mesinnya bagus, halus lagi. Lah kok saiki mes ilang, mes ora ono.
1: Bu, ora ilang, itu dipinjem mau buat ojek sama Darno adikku.
0: Oh ya Allah, apalagi buat gue ngojek. Pasti malah semena-mena. Mesin itu pasti kasar loh mas. Dasar ganggu obrolan. Gimana toh mas? Mas aku ini sudah terlanjur sayang sama motor itu.
1: Kosek. Lu jangan nangis kayak gitu toh. Iya, aku tahu. Kita itu masih punya dua motor. Apa salahnya toh menolong saudara? Dia kan butuh hidup.
0: Apa enggak ingat toh mas adikmu itu? Hutang kanan kiri, atas bawah sama tetangga. Semuanya apa ada yang kembali? Coba. Orang kok mau enaknya sendiri. Dasar selompret. Bajak laut. Enggak punya etika adikmu itu.
1: Sudah toh Bu, sudah. Enggak usah berlebihan marahnya. Lagian kita bisa beli lagi toh. Uang kita kan masih banyak loh Bu.
0: Waduh lah kalau cara berpikirmu seperti itu. Lalu kapan Thomas kita bisa pindah rumah? Oh alah pak bekti. Mas, ambiar kabeh, ambiar. Remok pokoknya. Angel kandanane. Sudah, aku mau istirahat. Mikir malah pusing.
2: Rame mbak, madu ini asli. Aku order langsung dari petani lebah loh. Jadi bisa dibuktikan khasiat apalagi keasliannya.
3: Wah, menarik. Di kampungku sedikit yang jualan madu. Tapi ini asli ya mas. Aku ragu dengan khasiatnya. Jangan-jangan cuma rasanya saja yang madu. Nggak ada khasiatnya.
2: Benar mbak, aku jamin asli madu super. Pasti khasiatnya juga super berguna. Jadi mbak, gak usah berpikir terlalu panjang kok. Sedas-des, gitu loh mbak. Apalagi ada promo rewardnya loh. Gini mbak, kalau jadi order ya, nanti tak kasih etalase lemari kaca itu loh. Tulangnya dari logam, ya ukurannya ikut. Berapa dulu ordernya? Kalau bukan mbak yang order, gak aku kasih etalase. Jadi ini khusus untuk mbak.
3: Anis, namaku Anis mas. Berapa jadinya mas dengan etalase itu?
2: Order 500.000, etalase ukuran panjang 50 cm, lebar 40, tinggi 35 cm. Ya muat sedikit mbak. Tapi kalau order 1.500.000, ukurannya itu bisa 3 kali lipat mbak.
3: Deal, aku setuju banget. Aku order yang 1.5 juta itu. Kira-kira kapan etalase itu sampai rumah?
2: Secepatnya mbak. Yang penting mbak terima madunya dulu. Bagaimana?
3: Oke mas, ini uangnya lunas.
2: Siap mbak, senang transaksi sama Mbak Anis.
0: Mas, gimana toh motorku? Ada kabarnya enggak?
1: Sabar Bu, sabar. Uang kemarin Darno sudah store uang yang 1 bulan loh.
0: Tapi yang kedua kan belum. Lah ini sudah yang ketiga. Sudah tanggal berapa coba? Enggak setor. Walah ini anak malah mondar mandir. Bikin geram saja toh ndok. Kowe iki lagi ngopo? Dari tadi kok wira-wiri loh. Bikin kemrungsung kamu itu.
3: Bu, Pak, maaf ya. Aku lagi gundah, galau, gak enak hatiku. Hampir 3 bulan, lemari kaca gak nyampe-nyampe. Bulan kemarin, aku hubungi Mas Dwi-nya. Katanya tinggal finishing. Sampai hari ini gak bisa dihubungi. Mana madunya hanya laku 2 pcs saja. Sebel.
1: Kamu itu ya terlalu percaya, Onis. Namanya sales janji-janji melulu. Yang penting dagangannya laku. Wis toh, ikhlaskan saja, Nduk. Jangan harapkan etalase itu. Kamu kan tidak rugi toh. Uangmu sepadan dengan madu-madu itu kan?
3: Iya sih, Pak. Tapi laku sedikit, Pak.
0: Ya ora masalah toh, Nduk. Semuanya itu kan merintis dari bawah. Iya, Ra.
4: Titin, bu,
0: ini ngapa toh iki?
4: Gawat,
0: ada bu. Apa?
4: Gawat iki.
0: Lah kok lari seperti lonjong mimis?
3: Lonjong mimis itu apa, Bu?
0: Yo kenceng, seperti peluru bedil, meledos.
3: Oh, cepat sekali seperti peluru senapan.
4: Gawat, Mbak, gawat. Aku di Pasar Harjo tak sino serengan. Tadi ketemu sama kenalanku.
0: Lawang. Apanya tuh yang gawat? Wong ketemu sama kenalan malah panik koyo nenek-nenek kecepit. Ya ndak aneh tuh itu.
4: Denger dulu toh. Nah, kenalanku bawa sepeda motor.
0: Terus,
4: setelah aku pandang, aku teliti dengan seksama, ada tanda-tanda khusus yang aku kenali, Mbak. Seperti nomor platnya, warna sepeda, dan stiker Semar kaligrafi. Ternyata,
0: alah, apa toh bu? Lah kok sampean koyo guru TK? Lah aku ki kan bukan bocil lagi toh.
4: Iya, iya. Saya tahu Mbak bukan bocil. Ternyata tak lain dan tidak bukan itu sepeda motor Mbak Yu.
0: Waduh. Arti lo kok tenan? Apa bener kowe? Atau kamu yang salah lihat?
4: Plat, Bu. Plat nomornya. Plat nomornya itu loh. Saya hafal motor punya Mbak Yu itu.
0: Loh. Pak, piye coba iki? Motorku piye? Gimana?
1: Alah, sabar toh. Paling motor dipinjem. Kebetulan yang pinjem kenalan Bu Santi.
4: Ya enggak lah.
1: Loh, enggak gimana?
4: Kenalanku bilang kalau dia punya motor. Terima gadai. Dia juga bilang kalau satu minggu enggak ditebus, motor itu akan dijual. Ngono lho, Pak.
0: Piye to, Pak? Pak, saya cepet ndang diurus. Itu perbuatan.
1: Angel tenan iki kandhane. Mau enggak mau aku harus nebus iki. Keburu dijual. Ayo, cepet, Bu. Bu, antar aku ke kenalanmu itu. Wes, apes tenan ngene iki.
0: Wes. Lama-lama tak gadhek iki tenan kok atiku iki anyel aku.
5: Mana riwet? Mana etalase? Remuk tenan. Oh tenan.
6: Persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya palingan ada banyak pikiran ini.
0: Kita kuat kasih yang sebutu sekali kerja ini. Mar, rupa siksa mau dapat, no?
1: Mar, ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan?
0: Sudah, no. So beberapa juga yang sobat panggil kerja. Mar, masa DP gaji cuma begitu? Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita nih maulah. Lebih baik kita di rumah, Jo.
1: Oh, kalau begitu, berarti bukan enggak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang nih mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul, Kang, yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Saudara pendengar Prosatu dari Talaut, Kementerian Haji dan Umroh RI menghormati perbedaan fikih tentang pelaksanaan dan atau denda haji. Pemerintah memberi ruang bagi jemaah haji Indonesia untuk menjalankan keyakinan fikih, pembayaran dan tembusan pelanggaran aturan ibadah haji. Menurut juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI, Maria Asegaf, pemerintah mempersilahkan jemaah haji Indonesia membayar dam di tanah suci melalui lembaga resmi Adahi yang terintegrasi aplikasi Nusuk. Pemerintah telah menetapkan biaya dam di tanah suci sebesar 720 rial Saudi atau setara 3.358.620 rupiah per jemaah. Jemaah haji Indonesia juga dapat membayar di dam di tanah air sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pemerintah memberikan kebebasan bagi jemaah haji Indonesia terkait pembayaran dam haji. Sebelumnya, pelaksanaan dam haji menuai polemik seperti Majelis Ulama Indonesia MUI menegaskan bahwa penyembelihan hewan dam bagi jemaah haji tamattu dan qiran harus dilakukan di tanah haram. Pihak MUI mengatakan sesuai dengan fatwa MUI, apabila dilakukan di luar Arab Saudi, termasuk di Indonesia, maka penyembelihannya dinyatakan tidak sah. Karena itu, penyembelihan dam harus dilaksanakan di tanah haram. Kiai Aminuddin menjelaskan, jemaah haji yang menyembelih hewan dam di Indonesia, maka ibadah hajinya sah jika rukun dan syarat hajinya terpenuhi. Namun dianggap melanggar ketentuan tentang penyembelihan haji tamattu dan qiran. Sementara itu, Kemenhan tidak akan mencabut surat edaran memperbolehkan

0: Din, kamu lihat berita nggak? Sekarang Indonesia udah nggak ekspor nikel mentah lagi loh.
1: Hah, serius? Terus diapain tuh nikelnya?
0: Diolah di dalam negeri, jadi baterai mobil listrik, Din. Nilainya berkali-kali lipat.
1: Wih, keren juga tuh. Jadi nggak cuma jual bahan mentah ya?
0: Yoi, itu namanya hilirisasi. Bagian dari Astacita kelima, bikin ekonomi tambah kuat, lapangan kerja juga makin banyak.
1: Fix, industri jalan, rakyat juga sejahtera, gue dukung banget nih.
0: Hari ini, Indonesia tidak lagi hanya menambang. Kita membangun, mengolah, menciptakan nilai tambah. Astacita 5 adalah komitmen kita untuk masa depan. Mengolah sumber daya di dalam negeri, untuk bangsa sendiri, dan untuk dunia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik saudara pendengar Prosotera Rita Laut dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu Juli temani ruang dengar Anda untuk kesempatan Lintas Talaut Sore untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Sukses untuk Anda semua, selamat malam dan sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto mengatakan, penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik. Sehingga kami informasi bertahap, dua-duanya kita informasi, yang satu kita informasi yang baik, kita turunkan ke kondisitasi dan saat ini sudah digawat, sudah pindah ke ICU wilayah dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi,
8: sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal kayak Fatma dari waktu mendaftar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena masuknya malam siang. Ya, jadi cuma kita mau di kota ini. Ya, banyaknya dari sampai kalau apa ya, ya kalau nggak salah sambilan.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijad, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau RISTI di Terminal Aijad Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijad. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. With our collective way.

0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
1: Eigentlich alles, das gehört dazu.
2: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayern hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayern sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, dan vaksin dapat sertifikat update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Terima kasih pendengar untuk anda masih setia bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Manado menemani anda dengan Terry. Judul lagu yang dirilis di November 2015, Kau Harus Mencintaiku, membawa kita saat ini pendengar ke menit 48 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, saya menyapa untuk anda yang masih setia bersama kami di Manado malam ini. Dan akan hadir pendengar saat lagi, saya Priscila menemani untuk anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu seperti biasa pada pukul 21 hingga 23 nanti. Dan setelah itu untuk Inspirasi Malam akan menemani anda pada pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami. This is Until I Found You, Stephen Sanchez.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pro 1. Dan inspirasi.

0: Kau bukan lagi dia.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, ditulis Henry Manampiring dengan penerbit PT Kompas Media Nusantara, disebut-sebut sebagai buku panduan moral khususnya ke anak muda atau Gen Z. Lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif. Stoisisme atau Filosofi Teras adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawang-awang, Filosofi Teras justru bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z masa kini. Salah satu bagian menarik dibaca dalam buku ini adalah bab 7 tentang hidup di antara orang yang menyebalkan. Bahkan menurut dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Dr. A. Setio Wibowo, buku Filosofi Teras memberi cara latihan mental supaya kita memiliki syaraf titanium dan tidak gampang KO saat lagi galau. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

0: Terima kasih pendengar, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di Manado malam ini. Pro 1 RRI Manado masih menemani Anda. Kembali Ruang Rindu malam ini pendengar, menit ke-14 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, mengajak Anda untuk bergabung bersama kami meminta lagu hits nostalgia Indonesia juga mancanegara di sambungan telepon atau WhatsApp call 0821 9583 5080. Sekali lagi 0821 9583 5080. Dengan kembali topik malam hari ini pendengar, saya mengajak Anda ke masa lalu. Kira-kira masih ingat tidak dengan jajanan versi dulu, atau kue-kue jadul, minuman-minuman jadul, apapun itu pendengar, yang mungkin bisa kita ingat lagi kenangannya seperti apa di malam ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Mau lewat lagu bisa.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nasir, Haryati.
0: Oh, Ibu Haryati. Gimana Bu Haryati? Kalau tadi dengar, ada tidak produk makanan dari masa lalu yang punya kenangan khusus ke Anda?
1: Kalau makanan, ya kayaknya kalau bilang kue-kue agak sama ya, yang lalu dengan sekarang itu saja kan ada kesamaan juga. Tapi kalau minuman, tapi sampai sekarang minuman tetap masih ada no. Kalau kita cuma suka kalau dulu minum es Pepaya Tono.
0: Hey, kenangannya seperti apa Pepaya Tono ini?
1: Pernah satu kali kan orang dengan tamang beli jajanan tuh, dia bilang orang beli minuman. Jadi begitu bilang ada di depan rumah kan ada jual-jual es Pepaya Tono. Itu orang beli. Nah setelah itu ada sementara makan, nggak tahu bagaimana kita ke teman itu tapi go lantaran mungkin terlalu pedih.
0: Aduh, itu Pepaya Tono kalau tatigo Ibu Haryati itu keluar di hidung kan ya?
1: Ya lagi keluar di hidung. Tatigo lantaran mungkin terlalu pedih itu depi aku, karena dulu kan Ibu Pri terlalu banyak depi ada apa? Kadang-kadang dong jaga taru Riza terlalu berlebihan.
0: Oke.
1: Okay. Lalu sekarang ada di peta kurang-kurang sedikit. Dapat rasa dong.
0: Oke.
1: Okay. Beda dulu dengan sekarang.
0: Kalau zaman dulu pidis goraka.
1: Kalau zaman dulu memang pidis goraka, ada.
0: Oke.
1: Bukan Riza tapi goraka maksudnya. Goraka paling banyak dengan ngeparu.
0: Jadi makan harus pelan-pelan gitu ya.
1: Kalau lantaran dia cepat-cepat, lantaran dia sedikit ausan, kan panas-panas Ibu Kri.
0: Aduh, pas-pas dia memang.
1: Dia suka makan malam gara-gara dia terlalu cepat makan. Nah, itu. Dia tadi, dong. Saya kalau dari ini, dong.
0: Di zaman itu, Ibu Haryati, Pepaya Tononya harganya berapa?
1: Kalau waktu itu Ibu Pris masih 51.
0: 50 rupiah. Oke. Masuklah ya, jajan aman lah ya. Oke, Ibu Haryati, terima kasih dengan kenangan Pepaya Tononya. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia.
0: Ada Anggun, Hanyalah Cinta, Stinky, Cinta Suci, Mayang Sari, Masih Kak Ada. Yang mana?
1: Aduh. Ini lagu bagus-bagus.
0: Ibu Haryati pi angkatan, Kang.
1: Yono,
0: oke, silakan yang mana?
1: Mobil, coba aja Mayang Sari.
0: Boleh. Langsung untuk siapa, 3 orang saja?
1: Alam pertama buat Ibu Priscila Siska, semoga tetap sehat, selamat bertugas dan mudah-mudahan pulang ke rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun bertemu keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Dengan Nong Daniel. Semoga sehat-sehat.
0: Oke.
1: Lanjut, buat 3 orang spesial. Yang pertama ada Kak Ellen yang ada di Rendano, kakakku yang cantik, apa kabar? Kalau ada monitor gabung Kak Ibu Vicky lah. Yang kedua ada Ibu Elizabeth yang ada di Pemburu Utara, apa kabar? Salam sehat juga bersama keluarga, salam paling sayang. Yang ketiga ada Ibu Fatmawati yang ada di Bitung Kota Digital. Apa kabar Ibu cantik? Salam sayang, salam sehat bersama keluarga. Lalu ada monitor gabung Pak Ibu Priscila. Buat Ibu Priscila Siska yang cantik baik hati. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Mamai.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, Ibu Haryati, dengan masakan dan kenangan. Atau apa ya, sebenarnya masakan boleh, jajanan boleh, kue juga boleh, apapun itu pendengar, minuman juga boleh. Yang penting punya kenangan bersama Anda di masa lalu. Kenangannya bebas, mau sesuatu yang haru, yang lucu seperti tadi pepaya Tono itu. Kalau Anda di luar kota Manado mendengarkan ya, ini seperti asinan pepaya sebenarnya pendengar. Dan itu memang agak pedas dibuatnya. Bayangin pakai jahe, udah pakai jahe pakai cabai lagi ya kan. Nah itu anak-anak SD suka makan itu biasanya. Ditaruh dalam plastik kayak es mambo tapi agak lebih besar, dengan biasanya 2 slice pepaya di dalamnya ya. Saya jadi kebayang masih seperti apa zaman-zaman tampilan Anda dulu ketika sedang ngemut pepaya Tono ya. Terima kasih Bu Haryati. 082195835080 di belakangnya Ibu Haryati yang ingin bercerita juga masakan dan kenangannya atau makanan dan kenangan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo. Malam baik. Siapa di mana?
2: Malam baik, please. Dari Orang Air Madidi.
0: Orang Air Madidi. Nama lengkap boleh, nama KTP.
2: Dengan Ibu Jane.
0: Nah, perkenalkan ke yang lain. Ibu Jane, ini ada Ibu Jane pendengar ya. Dari Air Madidi. Ibu Jane ini sering sekali main ke RRI ya. Si cantik dari Air Madidi. Ibu Jane, kira-kira kalau bicara makanan, cemilan, minuman, apapun itu, punya kenangan tidak dengan salah satu jenisnya?
2: Kalau dulu bapaknya masih kecil, jadul-jadul itu es tong-tong.
0: Oh, pernah kecil ini. Tunggu, es tong-tong.
2: Masa kecil.
0: Es tong-tong. Aduh, es tong-tong ini harga itu waktu itu berapa zaman itu?
2: Masa lupa lagi berapa ya.
0: 100 rupiah mungkin.
2: Nah, mungkin sekitar begitu.
0: Terus?
2: Kalau sekarang susah tuh mau lihat tuh mas batola-tola. Kalau jual es tong-tong biasanya sedih motor tuh.
0: Betul, sekarang sudah pakai pakai musik, nggak pakai tong-tong lagi toh.
2: Iyo.
0: Terus kenangannya seperti apa Ibu Jen, zaman dulu setiap pulang sekolah kah atau gimana?
2: Iya, paling banyak ya pulang sekolah, karena kan biasanya mangkal di sekolah tuh.
0: Oh.
2: Kalau mas-mas pejual es tong-tong.
0: Rata-rata warna biru kan gerobaknya ya? Rata-rata warna biru kan es tong-tong itu, mas-mas yang jualan di gerobaknya warna biru.
2: Oh iya iya. Iya, warna biru.
0: lebih suka yang
2: pakai apa? Yang dulu itu masih pakai kering-kering gitu.
0: Kalau di sekolah saya itu pakai kentongan gitu yang kecil. Dan saya kadang-kadang suka mainin juga Ibu Jen. Jadi kata masnya
2: itu
0: berisik.
2: Sama.
0: Ya kan?
2: Sama. Sambil menunggu.
0: Aduh,
2: sambil
0: sama.
2: Menunggu kita yang ambil itu.
0: Oh, sama usilnya kita berarti zaman kecil dulu
2: sama
0: ya.
2: Sama berarti.
0: Ibu Jen, lebih suka es tong-tong di roti atau di kon? Kan ada dua tuh.
2: Tergantung doi.
0: Bener juga sih. Soalnya kayaknya es tangtung yang di roti lebih mahal kan ya?
2: Kita yang mahal.
0: Tergantung di.
2: Biasanya dulu kalau minta apa kerupuk itu minta dua.
0: Bener-bener lah ya, maunya bayarnya satu, mintanya dua. Jadi biar esnya nggak cepet cair kan.
2: Iya,
0: betul. Oke deh, Ibu Jane Air Madidi dengan cerita es tongtongnya. Kira-kira mau lagu apa? Indonesia atau mancanegara?
2: Cinta suci Jo, Indonesia.
0: Yang penting ada cinta-cinta kan?
2: Yes,
0: untuk siapa tiga orang silakan.
2: Pertama mau kirim buat Pris, selamat tugas, tetap semangat. Salam adik Niel, tetap semangat kula.
0: Iya.
2: Salam rindu Kang para adik Niel. Sukses untuk hari ini buat Pris. Baru yang lewat tadi Ibu Haryati, salam kasih, salam kompak. Baru ada Ibu Anggraini yang di Tarera. Semua Jo, pendengar Pro 1, fans Pro 1.
0: Yang spesial maupun, ya spesial?
2: Oh spesial baru pulang, nak monitor.
0: Oke siap. Oke deh.
2: Semua salam kasih, salam kompak buat nak badengar.
0: Oke deh, nanti saya sampaikan.
2: Buat Tris, makasih, selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Bu Jenny yang ada di Air Madidi. Anda mungkin ingat di sekitar Anda dulu pendengar, ketika Anda sekolah pasti ada yang namanya jajanan-jajanan SS begitu ya. Kira-kira di daerah apa? Di daerah apa? Di daerah Anda. Biasanya disebutnya es apa? Mungkin ada yang nyebutnya es puter kali ya, atau es dung-dung, atau es yang lainnya. Mungkin mirip es puter sebenarnya ya. Kalau di sini disebutnya, di Manado disebutnya es tongtong. Dan entah kenapa pendengar, es tongtong itu di zaman dulu gerobaknya itu yang didorong masnya atau pakai sepeda gitu ya, itu pasti warnanya biru. Itu selalu pasti warnanya biru. Dan betul kata Ibu Jane tadi, tergantung kita mau makan esnya pakai cone atau pakai roti, itu tergantung jajannya bawa berapa. Siapkan cerita Anda pendengar bersama hidangan, makanan spesial, jajanan, ataupun bahkan kue, minuman. Yang penting ada kenangannya di sana ya. Mungkin itu menjadi cemilan Anda dulu setiap hari, atau setiap bersama orang tua, atau apapun itu. Silakan nanti bergabung bersama kami di 082195835080. Karena saya akan kembali untuk menantikan Anda setelah dua lagu yang sudah diminta. Ada Masihkah Ada dari Mayang Sari dan Singki, nanti Cinta Suci. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Selamat malam pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI Manado, masih menemani Anda di kesempatan Ruang Rindu malam hari ini. Dan seperti biasa juga menantikan tanggapan topik Anda pendengar di 082195835080 untuk cerita dan masakan atau makanan, minuman, cemilan, kue, apapun itu ya. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, halo, selamat malam.
0: Halo, halo, malam baik. Siapa di mana?
1: Dengan Adik Cliff ini di Motoling.
0: Bung Cliff di Motoling. Kira-kira punya kenangan dengan hidangan, kue atau apa kira-kira?
1: Aduh iya, kalau waktu masih SD 90-an. Harga 50 semua, no?
0: Oh, wow, apa tuh?
1: Sama kayak apa ya, es cendol boleh harga 50. Apa yang barusan Bunakin bilang tadi, satu biji 50 lah gitu. Tapi kalau bagi itu kita suka Pak DP, cuma DP popaya dang.
0: Oh, DP kuak ya padang.
1: Kita cuma isap DP manis-manis udah. Kok ada lagi satu, itu Mas dia datang. Dia kok dari Tumpasuk Baru, kok tuh dari Amurang.
0: Apa tuh?
1: Dia pakai motor. Kok dia pakai kas di belakang tuh. Tapi itu es panjang, tapi boleh 50, 100, ganti botol, begitu tuh.
0: Ganti botol?
1: Iyo.
0: Maksudnya?
1: Botol bir atau botol-botol yang alkohol itu, dang. Alkohol okay. Itu tuh, warna biru itu.
0: Nama esnya es apa zaman dulu tuh?
1: Itu dia bilang es tontong tuh itu.
0: Es lilin.
1: Panjang tuh.
0: Es apa?
1: Tetap dia bilang es tontong tuh itu. Dia bilang dia pelonceng. Dia kuat itu Mas kuat. Dia pelonceng cuma kering-kering begitu dah.
0: Oh lain-lain. Kalau tong-tong bunyinya tong-tong gitu. Kalau kering-kering es kering-kering mungkin.
1: Oh es kering-kering. Pokoknya kering-kering pakai. Dia cuma gantung apa tuh begitu.
0: Oh, okay.
1: Gantung apa itu, gantung besi kecil. Bukan sama dia sekarang, kau so pet begitu. Kau tidak tahu cuma ada penjual tahu, dia tuh penjual sayur. Atau yang so modern sekarang kan so pakai itu tuh. So ada rekaman begitu.
0: Harganya berapa zaman itu esnya, Bung Cliff?
1: 50 boleh, tapi mungkin dia cuma 2 jari, 100. Dia kalau mau beli satu kali panjang begitu, dong. Ya kok coklat kok dia, Chris, toh. Isi coklat, toh, coklat. Iya, kalau mau beli satu K, satu MT itu kalau tidak salah 500. Sampai kita pernah talem di knalpot malah gara-gara baku-baku apa, toh.
0: Atau namanya es jadul mungkin kali ya?

0: Kok jadi panjang sih, panjang. Okay. Tapi ketika orang mau beli harga 50-100 ada ukuran begitu, toh. Terus ditusuk. Seringkali kita suka yang pertama. Kalau pertama kan dia masih diikat. Tapi kalau sok ke tengah, dia jatuh begitu.
1: Oh iya, paham. Saya belum pernah beli sih, tapi tahu. Pernah lihat kayaknya. Oke. Rasanya buah-buahan kan.
0: Jadi dia lonceng itu. Kok bukan pepet atau tok-tok begitu. Dia kayak cuman dipegang terus digoyang-goyang begitu, lonceng begitu.
1: Kring-kring
0: begitu.
1: Kayak bel jadi, gitu kan?
0: Bel. Jadi bel manual sih, bukan di motor, digantung begitu.
1: Okay,
0: jadi kalau siang-siang, orang sudah dengar begitu. Kayaknya begini, kalau so senang dah. Aduh, ada tuh sejabat panci di botol gitu ya? Di rumah, karena kan mau diganti tuh, dia tak ada doi. Tapi di kiri kanan kan ada kayak keranjang begitu, tanpa botol. Jadi boleh diganti, ditukar pakai botol sih kalau tidak ada doi.
1: Oh baiklah, oke deh Bung Cliff. Terima kasih ceritanya. Lagunya Indonesia atau mancanegara?
0: Coba manca.
1: Mancanegara Selindayan dengan The First Time Ever I Saw Your Face. Ada juga The Cranberries dengan The Zombie. Goo Goo Dolls dengan Iris. Yang mana?
0: Itu yang kedua apa? Zombie ya?
1: Iya, Zombie. The Cranberries.
0: Itu.
1: Boleh ya? Untuk siapa langsung?
0: Oke, itu pertama buat Chris yang lagi tugas. Salam sehat, sukses, dan selalu diberkati.
1: Amin, terima kasih.
0: Bikin ketawa tetap air mandi di ini topik. Nah, kita cerita kan, tidak pembantu tawa atau air mandi di ternyata dengan topik begitu. Bagus lah.
1: Okay.
0: Tiga spesial, siapa satu kan? Oh, kita mau salam juga semua juga, pendengar setia. Apa ruang rindu, siap-siap dengan topik ini gua berpikir kembali ulang dang,
1: mengingat kembali
0: mengingat sama yang Chris bilang dang, melatih memori toh. Apakah memori masih kuat? Jadi siapkan topik Anda dan bergabung dengan Chris Bila. Itu saja Chris. Terima kasih. Malam baik.
1: Kayaknya ini kalau nama umumnya Bung Cliff yang ada di Motoling, jadinya nama umumnya adalah Es Potong Lilin Jadul kayaknya ya. Itu saya paham akhirnya. Terima kasih Bung Cliff sudah bergabung di kesempatan kali ini. Coba lagi kita ke di belakangnya Bung Cliff. Ada siapa kira-kira? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Jaringannya mungkin ya, sudah saya angkat yang barusan. Dicoba kembali untuk Anda pendengar bergabung di 082195835080. Tadi kata Bung Cliff, apa yang menjadi keseruan sendiri adalah ketika sudah lewat penjualnya, semua langsung gembira begitu ya. Apalagi kalau kita bicara es-esan, es krim, es apapun itu pasti menyenangkan untuk anak kecil. Dan paling unik di Manado ini, untuk Anda mungkin yang culture shock, di Manado ini siapapun penjualnya, mau penjualnya dari Gorontalo, dari orang Manado sendiri, mau dari Minahasa, mau dari Jawa, itu semuanya panggilannya pasti Mas. Mas. Padahal bisa aja kan dari suku yang berbeda. Semuanya dipanggil Mas, bukan Abang ya. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Selamat malam.
1: Dengan Bapak siapa di mana?
2: Bitung.
1: Bapak?
2: Pak Sagai.
1: Pak Sagai. Pak Sagai, radio monitornya boleh diturunkan sedikit volumenya karena feedback ke studio.
2: Boleh.
1: Halo.
2: Halo, sebelah.
1: Masih ada sedikit Pak Sagai, tambah lagi dikit dong.
2: Oh ya. Oke. Boleh.
1: Halo. Agak mendingan. Pak Sagai gimana? Sudah dengar topik kita malam hari ini?
2: Sudah.
1: Nah, kalau Pak Sagai punya cerita kenangan dengan hidangan apa?
2: Kue.
1: Kue apa tuh?
2: Kue. Onde-onde.
1: Ini onde-onde zaman dulu tuh banyak sekali ceritanya ya. Kenapa onde-onde Pak Sagai?
2: Dulu masih sekolah SMP. Karena memang keluar sekolah sudah jamnya, sudah jam makan. Sehingga semua pada posisi lapar.
1: Oke.
2: Nah, kemudian

0: ada teman panggil singgah di rumahnya. Kebetulan orang tuanya selalu bikin kue onde-onde. Nah, jadi semua ada beberapa orang singgah. Pas sementara bikin. Jadi bersabar sedikit, orang tuanya teman angkat nih onde-onde, taruh di skal, ada kelapa cukur di situ.
1: Bentar, Pak Sagai. Ya. Kita samakan persepsi dulu ya. Onde-onde versi ya. Orang Manado tuh onde-onde yang pakai parutan kelapa kan?
0: Iya, pakai parutan kelapa.
1: Dalamnya gula merah kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, karena onde-onde versi umum biasanya itu yang pakai wijen, ditaburi wijen, dalamnya kacang hijau. Jadi ini onde-onde yang kelapa pakai gula merah, oke?
0: Okay? Iya, yang pakai gula merah.
1: Lanjut.
0: Ah, karena jumlah yang diangkat tidak sama dengan jumlah teman-teman yang hadir, yang ada, kan diangkat secara bertahap. Pada dasarnya itu masih panas, tapi udah berebut. Ah, berebut serta pegang dengan tangan kan
1: kotor,
0: kena tidak terasa kelapa. Panas okay. Karena ada bungkusan kelapa cukur.
1: Parut.
0: Kelapa parut. Akhirnya langsung makan. Yang lain langsung makan. Tanpa sadar itu baru angkat.
1: Waduh, panas sekali.
0: Panas sekali, pica di mulut.
1: Pasti nangis.
0: Langsung nangis. Akhirnya onde-onde yang dimakan langsung dibuang.
1: Waduh,
0: karena memang
1: sepanas itu.
0: Panas.
1: Ya.
0: Jadi yang makan duluan itu dia yang korban. Yang lain langsung berhenti sambil tertawa, menikmati, menonton dia. Jadi betul-betul itu jadi kenangan tersendiri. Kebetulan teman itu sampai sekarang masih ada.
1: Nah, itu dia. Mirip.
0: Jadi sesudah itu dia dapat nama tambahan onde-onde.
1: Akhirnya nama dia diganti jadi onde-onde.
0: Iya, pokoknya panggilan dia onde-onde.
1: Okay. Seperti itu. Itu zaman itu Pak Sagai di tahun berapa? Kok masih inget banget peristiwanya?
0: SMP tahun 71.
1: Luar biasa. Ingatan Pak Sagai ini ya, 71 sekarang 2026 loh. Baik.
0: 71.
1: Baik Pak Sagai, terima kasih ceritanya. Silakan.
0: Tapi paling tidak ini kenangan karena Pak Priso angka topik ini teringat cerita ini.
1: Teringat masa lalu. Onde-onde, pica di mulut.
0: Onde-onde.
1: Silakan.
0: Pica di mulut.
1: Lagunya Indonesia atau mancanegara?
0: Manca.
1: Tadi ada Celine Dion dengan The First Time Ever I Saw Your Face. Ada juga Iris dari Goo Goo Dolls. Yang mana?
0: Yang pertama aja.
1: Boleh. Untuk siapa langsung?
0: Pertama tentu kepada Mbak Sultan.
1: Ada lagi istilahnya Mbak Sultan ya. Oke.
0: Mbak Sultan yang bertugas.
1: Sultan ya.
0: Selamat melaksanakan tugas sampai selesai jam 12 malam.
1: Makasih.
0: Pulang dengan selamat. Bertemu dengan keluarga di rumah, terutama si Daniel.
1: Terima kasih Mas Agai.
0: Ya, salam untuk Daniel.
1: Oke.
0: Tiga spesial. Yang pertama Ibu Ellen di apa itu Tondano Ranuwangko. Nah, itu salam dari Pak Sagai dari Bitung. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dia masih monitor, Pak Franky di Tumpaan. Ini salam dari Pak Sagai dari Bitung. Kemudian yang ketiga, Ibu Evi Maramis yang ada di Perum Lembek Permai Bitung.
1: Oke.
0: Itu aja, kembali ke Mbak Sultan.
1: Terima kasih. Lanjutkan. Terima kasih Pak Sagai. Selamat malam. Pak Sagai yang ada di Bitung, terima kasih loh. Saya sedikit klarifikasi, nanti dikira saya Sultan beneran loh Pak Sagai. Jadi Sultan itu Sultan Siska sebenarnya, salah satu series ataupun bahkan yang sering Anda dengar mungkin sebagai ya pernah-pernik siaran di sini ya, kalau Anda dengerin Curhat Bu Siska. Nah, itu suka menjadi atau self claimnya si Bu Siska ini Sultan katanya ya, padahal Maya ya gitu deh. Pas agak sedang berusaha jadi Sultan. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami Onde Onde. Kenapa tadi saya harus menyamakan persepsi bersama Pak Sagai? Karena memang kembali lagi, Anda mungkin yang dari luar kota Manado pasti akan memahami Onde Onde itu sebagai onde-onde yang biasanya Anda pahami adalah isinya kacang hijau, terus agak keras, adonannya itu tidak selembut yang onde-onde dalam pemahaman orang Manado. Dan ditaburinya dengan wijen, bukan dengan parutan kelapa seperti kata Pak Sagai tadi. Dan kebanyakan juga, kalau saya pribadi, sebelum saya mengetahui begitu ya, ternyata perbedaan penyebutan kue onde-onde ini, memahami onde-onde yang Anda pahami itu sebagai klepon. Padahal terbalik ternyata, kebanyakan seperti katakanlah teman saya di Bandung yang mengatakan klepon itu yang onde-onde, yang pakai wijen begitu ya, klepon itu yang pakai parutan kelapa gitu. Padahal di pemahaman saya, klepon itu yang pakai wijen, begitu deh. Makanya Pak Sagai tadi juga mengatakan ceritanya adalah onde-onde. Kalau saya sih mengingatnya onde-onde harusnya yang benar yang pakai parutan kelapa sih ya. Tapi memang banyak sekali juga orang yang mengatakan onde-onde ini yang pakai wijen. Saya ingat zaman dulu ada di salah satu judul filmnya Warkop DKI begitu. Ketika mereka ada salah satu adegan onde-onde di dalam kulkas yang kalau tidak salah diambil begitu ya, itu dibilangnya onde-onde dan bentukannya sama seperti onde-onde pemahaman kami di sini ya. Tapi sudahlah, kita move on dari onde-onde. Kira-kira ada kenangan apa lagi dengan peristiwa seperti apa lagi, latar belakangnya tahun berapa kira-kira, kalau Anda bisa berbagi pendengar malam hari ini untuk kisah dan makanan, kenangan dan makanan, kira-kira makanannya apa, kisahnya seperti apa, atau kenangan nya seperti apa? Silakan bergabung bersama kami di 082195835080. Saya putarkan dulu lagu yang sudah diminta. Kita mulai dari The Cranberries dengan Zombie. Nanti ada juga Celine Dion The First Time Ever I Saw Your Face. Ruang Rindu segera kembali.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Man, buat apa ya?
1: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: So we're up against a master thief, assassin.
2: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
4: Are the phantom my thought.
5: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami. Selamat malam. Ruang Rindu masih menemani Anda di kesempatan menit ke-9 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pembahasan kita masih sama malam ini pendengar, kenangan dan makanan ataupun makan minuman, cemilan apapun itu ya, dan ceritanya. Silakan di 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam
1: selamat
0: baik.
1: Malam Ibu Priscila.
0: Dengan siapa
1: di
0: mana?
1: Bu Ellen dari Tondano.
0: Bu Ellen di Tondano. Sudah dengar topik Bu Ellen?
1: Iya.
0: Nah, kalau Ibu Ellen sendiri gimana tuh?
1: Apa fotonya?
0: Apa?
1: Sama ada cookies tuh dibilang bolu.
0: Bolu.
1: Iya, bentuk 4 segi, warna coklat. Pung DP harga waktu itu 100, jadi DP isi satu plastik itu 4, ada kotak 4 segi dan DP
0: okay.
1: Apa
0: terus
1: ada juga tuh

0: speed dan gula-gula speed. Cuma kok itu kan pedis.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau tapi omak datang, kita lihat di petas cuma ada gula-gula speed, terus omak minta doi, tapi omak minta 25, tapi beli gula-gula Hawaii.
1: Oh, gula-gula.
0: Gula-gula Hawaii dapat 5.
1: Gula-gula itu permen ya, pendengar. Oh, jadi kalau kita ke Bolu dulu deh, Ibu Ellen. Satu-satu. Iya. Kalau ke Bolu ini punya cerita apa? Kenangannya seperti apa?
0: Kalau itu cookies itu kita teman pe papa yang dia kasih kalau kita dan kita teman kalau pergi pada pe sekolah di SMKK di Patang Atas. Kalau kita dan teman pergi situ dia semua kasih akan itu cookies Jadi ada kenangan.
1: Jadi kenangannya seperti itu. Sahabatnya temannya iya. Sekarang sudah di mana? Masih adakah di situ di Tandano?
0: Oh, masih ada.
1: Wah.
0: Masih ada cuman yang guru almarhum.
1: Oh, baiklah.
0: Jadi bapak yang dia kasih itu cookies pe kita dan teman itu so nggak ada. Kalau tante teman masih, masih kontak masih baku apa?
1: Biasa kalau ketemu pasti kita ngebahas Bolu lagi gitu ya. Waduh dulu ya gitu. Sering dikasih Bolu sama papa.
0: Tante teman itu kak dari SD, SMA, SD, SMA.
1: Emang iya. Begitu, emang begitu zaman dulu. Biasanya temenannya langgeng awet dari sekolah dasar sampai tingkat atas. Maunya sekolahnya sama terus ya.
0: Iya, cuma dekat bisa ke open SMP.
1: Baik. Kalau permen tadi Ibu Ellen berarti punya kenangannya sama Oma ya?
0: Iya, kan kalau Oma pulang pasar, kita semua pergi sedih betas. Cuma ada gula-gula setiap itu pedis. Kalau kita isap itu pedis, semua minta doi, Oma kita dong. 25 mau beli gula-gula Hawaii. Okay. Dapat 5.
1: Baik. Oke, okay. Kenapa ya zaman dulu kita tuh selalu memeriksa tas orang tua pasti ada aja cemilan. Entah permen, entah kadang coklat. Oke okay deh Ibu Ellen, terima kasih kenangan ceritanya ya. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
0: Oh, tadi mancanegara ada Go Go Dolls
1: Iris. Iris, mau?
0: Oh iya itu aja.
1: Boleh, untuk siapa langsung 3 orang?
0: Pertama buat Ibu Priscilla, terima kasih terima Ibu Ellen telepon. Semoga selalu sehat, semangat, sukses, diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
1: Amin.
0: Salam ya buat adik Daniel. Mm-hmm. Semoga semakin cerdas iklannya juga. Ada iklan tuh dia itu
1: ada suara. Mama, kan? Ada dong.
0: Semoga iklannya juga lebih tambah banyak lagi. Amin.
1: Amin.
0: Dia spesial mau balas-balas salam yang ada lewat tadi. Ada adikku Haryati di Bunaken. Terima kasih salamnya. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Kedua ada Pak Sagai di Bitung. Terima kasih salamnya juga. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ketiga ada Ibu Aurina di Tataran 2. Selamat malam Ibu Aurina. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Untuk Ibu Priscilla, terima kasih. Selamat malam Guang Rindu, Guang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Terima kasih Ibu Ellen di Tandano. Ada kue bolu dan juga ada permen yang punya kenangan khusus di memori masa kecil, masa lalunya Ibu Ellen ya. Luar biasa loh, masih ingat ternyata di tas Oma. Zaman dulu memang permen harganya segitu, Rp25. 100 dapat 4 dong. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Tutut, jawabannya hanya tutut saja. Itu kenapa? Jaringannya mungkin ya. Dicoba kembali 082195835080. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam baik. Siapa di mana?
2: Dengan Engku Rahul di Bolu ini, Mbak Priscilla.
1: Akhirnya bisa bergabung Engku Rahul. Susah tidak gabungnya? Ya. Jari-jarinya dari tadi.
2: Ini jari yang serap sama tepat-tepat ini Mbak Priscilla.
1: Luar biasa loh semangatnya tanpa menyerah ya. Engku Rahul, cerita kenangan dan makanan atau apapun itu adakah di masa lalu?
2: Kebetulan kalau mau ikut sejarah Mbak Priscilla sebenarnya sehidup di tahun 2000-an jadi menjadi itu mungkin beberapa tahun.
1: Jadi apa tadi? Mohon maaf agak ketutup suaranya mic-nya. Halo.
2: Kebetulan kalau makan. Halo.
1: Kalau apa tadi?
2: kalau makanan jadul itu tahun 2000-an mungkin sudah hilang itu Mbak Priscilla.
1: Jadi tahun 2000-an toh. Kenangan di tahun 2000 juga enggak apa-apa, yang penting di masa lalu.
2: Oh. Oke, okay, boleh boleh.
1: Sekarang
2: boleh.
1: 2026, 2000 itu berarti 26 tahun yang lalu loh. Kira-kira makanan dan kenangan.
2: Kalau kebetulan masih dapat ingat dari kenangan ini Mbak Priscilla, ini kukis balapis.
1: Hei, balapis. Tunggu, balapis yang biasa, original atau yang pandan?
2: Kalau yang dulu kan hanya warna pandan sama putih.
1: Jadi
2: yang warna terigu.
1: Ini ceritanya yang sama mana nih? Sama pandan atau yang putih?
2: Sama pandan.
1: Pandan, oke. Apa tuh kenangannya?
2: Kebetulan kan mama lagi baking cookies fondant itu, lebih rasa. Kong, ada teman ini yang ya ada ke sedikit keterbelakangan mental kasiang. Okay. Saudara sendiri juga sih.
1: Baik baik.
2: Kebetulan mama so abis angka itu balapi so isi di loyang, baru saudari iris iris bang so bisa bisa. Meminta.
1: Mar baru angka ini.
2: Meminta. Mak boleh ketemu minta ini kukis balapis. Oh dapat suno. Oh mbak minta juga kata pak kakak. Jadi ami akan satu. Cucu di forok kekace.
1: Betul.
2: Ya jadi tua kasihan kong.
1: Panas.
2: Tak bagaimana tak paling sino dia iyo kong tak ingin terjadi antara hidung dan mata.
1: Ya ampun si kue tapi, balapisnya ini.
2: Menangis kasihan dia.
1: Udah gitu masih untung-untung bukan foreknya ya. Untung bukan garpunya, untung balapisnya saja kan kena muka. Aduh mohon maaf ya saudaranya, saya ketawa nih.
2: Enggak apa-apa. Kebetulan juga dia ada asma, masih ada sekarang lagi monitor
1: dengar-dengar. Oh. Katanya, cerita saya itu diceritain.
2: Iya, tapi Mbak memang rasa lucu Mbak Priscilla ada kejadian itu, tapi buat dia biasa
1: terus,
2: aja
1: karena
2: itu
1: kan terus yang lain ketawa.
2: Ketawa.
1: Memang kita suka ngetawain orang yang terpeleset jatuh ya. Mohon maaf. Oke deh, Gurahul. Balapis saja kalau begitu malam hari ini.
2: Oke, balapis cukup.
1: Indonesia atau mancanegara?
2: Lagu kebetulan ada tinggal di tanah air jadi tetap versi orang dalam.
1: Baik, orang dalam ya. Ada Proton Emma, Rinduku Adinda, ada juga Java Jaif Buah Hati, selanjutnya Dewa 19, Aku di sini untukmu.
2: Nah, itu dia Dewa 19. Sekarang udah segenap 20 kan dia Mbak Priscilla.
1: Apa ya? Dewa. Kenapa enggak 18 juga kan?
2: Iya sih, kurang foto.
1: Nanti kita 20. Kita tanya Bapak Ahmad Dhani ya. Silakan untuk siapa?
2: Oke. Bertanya-tanya terima kasih sama dokter Angela Priscilla yang terpaksa berjibah untuk jari-jariku yang terlalu lembut.
1: Oke.
2: Tetap semangat dalam tugas dan tanggung jawab sampai di jam yang ditentukan. Tiga orang spesial di malam hari ini. Apa kabar Kang Tebung Bejo yang mungkin lagi sibuk juga berjibaku dengan jari-jarinya. Kemudian yang kedua orang Pak Saga di Bitung. Mana kabarnya ini tadi semasun ini ada pada yang ada kirim Pak Ukurahul ini dia. Nanti di periode berikut Kang Mbak.
1: Oke.
2: Yang ketiga Jo, yang paling spesial untuk mamaku yang ada di rumah. I love you too dari A sampai Z. Tetap semangat, tetap sehat, diberkati Tuhan. Itu juga Mbak Priscilla, terima kasih, selamat malam.
1: Malam baik. Terima kasih Angkurahul yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu dengan tidak pantang menyerah jari-jarinya. Semangat ya untuk yang lain juga. Mohon maaf jika ada yang memang mungkin agak susah untuk bergabung di kesempatan Ruang Rindu malam hari ini. Silakan dicoba kembali 0821 9583 5080. Sekali lagi, lebih pelan lagi Pris katanya, 0821 9583 5080. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita coba. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Nah, kenapa tuh? Silakan dicoba kembali 0821 9583 5080 untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini dengan kenangan, juga ceritanya bersama makanan, hidangan, apapun itu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
0: Dengan Elis Winenet Bitung.
1: Elis Winenet Bitung, gimana Lis? Kalau Elis sendiri punya kenangan dengan makanan apa tuh?
0: Sama kue Lopez, Mbak Pris.
1: Lopez?
0: Iya.
1: Kue Lopez tuh seperti apa?
0: Kue Lopez itu berbentuk segitiga.
1: Oh, lupis.
0: Iya, kalau okay. di Bitung dibilang Lopez.
1: Di sini kita bilangnya Lopez ya.
0: Iya.
1: Apa kenangannya tuh jajanan tradisional ini, si kue lupis atau Lopez? Ada cerita apa, Lis?
0: Ceritanya kalau waktu sekolah dulu, teman-teman kalau pas istirahat ya, kalau udah mau istirahat kita ini berburu Lopez di kantin.
1: Oh, karena cepat habis.
0: Iya, cepat habis. Soalnya banyak yang suka kue Lopez itu.
1: Harganya berapa dulu, Lis?
0: Kalau dulu harganya berapa ya? Kalau masih ku ingat 500.
1: Oh, 500 rupiah.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya rasanya seperti apa menurut Elis? Mirip onde-onde aja kan ya padahalnya? Cuma bentuknya lebih besar, beda.
0: Rasanya beda kayak onde-onde. Kalau kue lopes itu kan bahannya dari beras kental, nah terus udah dicampur sama kelapa cukur.
1: Oke.
0: Okay. Nah, terus dicelupkan di gula merah gitu.
1: Oh, gula merahnya di luar bukan di dalam.
0: Di luar, gula merah yang udah dimasak, udah cair.
1: Waduh, enak sekali.
0: Terus ditaruh di daun pisang. Nah, dimakan di daun pisang dibungkus.
1: Itu pasti.
0: Kalau dibawa di rumah ya ditaruh di piring atau di baskom.
1: Zaman dulu tuh pasti belepotan ya. Seragam kena gula merah tuh.
0: Iya, kalau di sekolah itu pakai daun pisang.
1: Biasanya sih. Oke deh Elis, terima kasih dengan kue Lopeznya atau kue lupisnya. Silakan lagunya satu.
0: Iya.
1: Ada Indonesia atau mancanegara, pilihannya mau yang mana?
0: Mau pilih Indonesia.
1: Ada Protonema, Rinduku Adinda, Java Jive Buah Hati, yang mana?
0: Itu aja, Java Jive.
1: Boleh, untuk siapa langsung? 3 orang, Lis.
0: Ya, salam pertama buat Mbak Siska.
1: Sultan
0: ya,
1: lagi.
0: Salam sehat. Sukses kan. Selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
1: Amin, terima kasih.

0: banyak buat Mbak Esterlita, salam persahabatan dan selalu diberkati bersama keluarga. Kedua, mau salam buat Franky yang ada di Tumpaan. Apa kabar kalau lagi monitor? Salam kompak bersama keluarga. Dan ketiga, mau salam buat Tante Jenny yang ada di Cikala. Apa kabar Tante? Salam kompak, salam sehat selalu, dan salam paling sayang buat Mbak Priscila, Mbak Siska, terima kasih. Selamat malam.
1: Malam baik, terima kasih Eli sudah bergabung menjadi penelpon yang meminta lagu tadi apa tuh? Buah Hati dari Java Jive. Lagu-lagunya bagus ya malam hari ini untuk Anda, apalagi yang ada di atau sempat merasakan era 90-an, para milenial mungkin. Lagu-lagunya sekitar 97, 98, 99. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Wah, saya juga punya cerita sih pas dengar-dengar kalau es tongtong tadi pernah. Apalagi ya kue-kue onde-onde, es-es potong, es jadul. Ada juga tadi di awal-awal sempat dengan cerita kue-kuenya Balapis tadi barusan ya. Ini juga hidangan yang paling saya suka buatan mama saya. Seperti Kurahul tadi ya, onde-onde, onde-onde Balapis buatan ibunda saya tercinta itu menurut saya yang paling enak. Tapi saya tidak pernah kejadian seperti itu sih. Dan uniknya memang di Manado ini pendengar, makan kue Balapis itu biasanya ditancepin pakai garpu. Makanya bahaya tuh kalau habis ditancepin, hati-hati kepleset. Silakan nanti Anda bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Semakin malam, semakin banyak yang ingin mungkin berbagi cerita kenangannya pendengar dengan makanan ataupun bahkan kudapan cemilan apapun itu. Silakan nanti Anda bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. This is Goo Goo Dolls Iris.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

sobat kreatif, ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smambi jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smambi atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smambi ini meraih pengakuan dalam Youth World of the Year 2015. Smambi juga bisa disebut suku kepala tertunduk.

0: Bang Bindu, selamat malam.
1: Malam baik, dengan siapa di mana?
0: Dengan
1: halo, suaranya terpendam. Kayak tidak terdengar mic-nya. Halo.
0: Halo. Halo.
1: Nah, lebih baik coba diubah posisinya mungkin ya. Dengan siapa tadi? Mohon maaf.
0: Sahabat Layla.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Suaranya kurang dekat mungkin ke mic-nya. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Ibu Ros Layla.
1: Nah, ini baru agak mendingan. Ibu Ros di Layla. Ibu Ros lagi ngomongin soal makanan dan kenangan ini. Ibu Ros ada tidak ceritanya?
0: Oh, pernah kan.
1: Apa? Ibu Ros suaranya, mohon maaf, saya tidak bisa mendengar nih. Harus seperti yang
0: pernah,
1: awal.
0: Pernah bikin onde-onde.
1: Nah, kayak gini suaranya. Onde-onde, terus?
0: Terus, saya
1: panas-panas lagi nih kasusnya ya.
0: Panas itu rasa gaji panas semua. Kau dia orang tarik soto kau waktu itu.
1: Wah, kenapa memangnya sampai parah sekali ya?
0: Bagaimana?
1: Sampai parah karena kena panas itu ya Ibu Ros ya?
0: Kalau berang berang panas, jadi macam panas panas. Jadi gimana ya, saya pulang-ulang kemarin nih.
1: Di tahun berapa itu Ibu Ros, masih ingat tidak?
0: Sekarang itu belum.
1: Tahun berapa?
0: Tahun 79.
1: 76? 79. Oke, baik. Sudah lama sekali ya. Ibu Ros, terima kasih cerita onde-onde panas lagi nih. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
0: Indonesia aja.
1: Tadi ada Protonema, Rinduku Adinda. Satu lagi, Lingua Takkan Habis Cintaku. Yang mana?
0: Yang pertama.
1: Boleh, yang pertama. Untuk siapa langsung tiga orang, Bu Ros?
0: Yang pertama buat Priscila, terima kasih dengan kasih telepon. Tuhan saya memberkati tahun ini sampai selesai bulan ini bersama dengan keluarga.
1: Terima kasih.
0: Kamu Priscila?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Daniel ini pun sama mana?
1: Oke.
0: Ada Nisa di Lailam, selamatan. Ada Elis di Bitung, selamatan. Ada juga Ibu Aurina.
1: Baik.
0: Ibu Aurina, seberapa kali kita salam?
1: Oke, Bu Ros. Terima kasih.
0: Buat...
1: iya. Selamat malam Ibu Ros. Wah, ada yang salam-salamnya kata tadi. Coba dibalas dulu. Mungkin kalau tidak sempat bergabung di Ruang Rindu malam hari ini Bu Ros ya, nanti bisa mungkin akan dibalas salamnya di 100% Indonesia untuk request-request di siang hari. Terima kasih Bu Ros dengan cerita onde-onde panas lagi. Tapi memang bahaya sebenarnya ya, onde-onde itu harus benar-benar ditunggu dingin benar-benar. Bahkan kalau saya ingat di film Warkop DKI itu dimasukin ke kulkas dulu. Sambil ditunggu dinginnya ternyata udah habis. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Aduh Mbak Pri, cantik.
1: Kenapa? Siapa di mana dulu? Baik, perkenalkan ke yang lain. Diperkenalkan dulu dengan siapa di mana?
2: Ibu Natalia di Toli-Toli, Mbak Fris.
1: Bu Natalia, agak susah gabung tadi apa gimana?
2: Iya, susah kayak jaringan tadi. Soalnya tadi ada hujan di sini, Mbak Fris. Ada hujan.
1: Oke deh, tapi untuk
2: jadi jaringannya agak kurang bagus, Mbak.

0: Penerimaan di RRI digital aman?
1: Halo? Aman.
0: Oke, syukurlah ya.
1: Aman, Mbak. Aman.
0: Berarti ya, delay-nya tidak aman, terlalu berarti gitu ya. Sepersekian detik ya, deh pokoknya.
1: Iya.
0: Oke, Ibu Natalia, kira-kira kalau bicara kenangan dan makanan, ada cerita apa ini?
1: Oh, kalau saya dulu zaman masih sekolah, Mbak Pris, saya suka makan itu. Kalau di sini bilang pondi-pondi, Mbak Pris tahu itu pondi-pondi ya?
0: Pondi-pondi itu kue atau makanan atau apa?
1: Bukan, dia kayak snack, Mbak Pris. Jadi dia pakai kelapa sama tepung beras. Nanti dia campur pakai gula, terus dibungkus kecil-kecil panjang seperti pulpen.
0: Loh.
1: Pensil panjangnya begitu, dibungkus bulat, terus diisi di situ. Nanti kita makan, dibuka di atasnya, terus makan begitu di atas, taruh di mulut.
0: Aduh, dia kelapa. Ini saya sedang membayangkan ya. Pelan-pelan dulu informasinya. Kayaknya ini cemilan tradisional ya?
1: Iya, tradisional.
0: Ciri, itu, Mbak Pris. Memang dari Palu atau dari Sulawesi Tengah atau dari Toli-Toli gitu ya?
1: Dari Sulawesi Tengah.
0: Oke.
1: Dari Sulawesi Tengah, Mbak
0: kelapa,
1: Pris.
0: Terus
1: pakai tepung beras, terus dia masak di songara gitu, di karamel gitu, dimasak gitu, terus pakai gula putih. Nanti okay, dia bungkus pakai kertas aja seperti koran gitu. Dia bikin bulat-bulat panjang. Nanti kita buka di atas, kita makan dari atas mulut begini, mulut kita ke atas.
0: Cemilan pondi-pondi. Oke.
1: Okay. Pondi-pondi namanya, Mbak Pris. Terus itu, kita kalau makan itu langsung minum tatigo. Karena kering kan, kering.
0: Paham. Ini kayaknya dulu juga ada deh di sini, tapi saya lupa namanya seperti apa.
1: Iya. Enak itu, Mbak Pris. Pondi-pondi namanya. Kalau di sini bilang pondi-pondi.
0: Luar biasa.
1: Terus ada lagi yang satu, Mbak Pris. Yang satu itu halus manis.
0: Halus manis
1: yang warna-warni, ada merah.
0: Warna pink, warna putih.
1: Pink, terus dia manis banget gitu. Itu okay, juga lagi top dulu-dulu kan. Dia kalau kita beli taruh di kertas aja, dia cuma dipakai begitu, enggak dilipat, enggak. Cuma taruh begitu di kertas, kita beli.
0: Berapa harganya?
1: Makan begitu. Masih 10 perak dulu, Mbak Pris.
0: Luar biasa. Ini kayaknya lebih paling legend ya.
1: Aduh. Terus Mbak Pris, saya mau sedikit koreksi sedikit yang kalau kita di sini dulu bilang onde-onde itu kan dua macam. Terus
0: onde-onde dua macam.
1: Kalau onde-onde yang satu pakai kelapa, ya kan satu kelapa pakai gula merah dicukur. Kalau di sini tuh bilang yang pakai wijen itu di sini bilang onde-onde Jawa.
0: Oh, lain lagi istilahnya ya. Onde-onde Jawa yang isi kacang hijau kan?
1: Iya, tapi dia pakai wijen di luar.
0: Betul. Saya bilangnya itu klepon.
1: Oh, klepon ya. Oh iya, kalau orang Jakarta itu bilang klepon.
0: Tapi kalau onde-onde kita dibilang sama orang sana itu klepon, padahal onde-onde kalau di kita yang pakai
1: yang pakai
0: kelapa itu dan isinya gula merah itu dibilang sama orang Jawa atau orang luar Manado lah, luar Sulawesi kadang-kadang ya, itu dibilangnya klepon, kenyal dan manis kan.
1: Iya manis, tapi hati-hati dia makan panas-panas nanti hangus apa gerganteng.
0: Makanya harus didinginkan benar-benar baru bisa dimakan, Ibu Natalia.
1: Baru kita bisa makan.
0: Wah,
1: kalau memang langsung diangkat dari itu langsung makan, aduh hangus
0: jadi,
1: mulut kita.
0: Jadi tadi isi pondi-pondi Ibu Natalia cuman tepung beras sama gula pasir kelapa yang disangrai.
1: Iya, gula pasir. Jadi enak, Mbak Pris, ya. Dibungkus kecil kayak pulpen gitu panjangnya. Terus nanti tertutup. Nanti kita kalau makan buka di atas, terus kita mulut kita ke atas gini. Jadi kita taruh gitu.
0: Seperti
1: kayak mau tetes mata begitu.
0: Betul. Berarti dia lumer dong di dalam mulut tuh ya. Serbuknya.
1: Iya, nanti dia kita langsung harus minum karena dia kering, nanti kita cepat tigo gitu.
0: Jadinya kayak puyer ya. Kayak minum obat ya.
1: Ya kayak minum obat gitu kita kalau makan, lucu masih dulu-dulu kan.
0: Rasanya manis.
1: Tapi enggak tahu kalau di Manado ada yang begitu, kalau dulu-dulu Manado gitu.
0: Kayaknya ada deh, tapi mungkin karena itu di tahun yang saya belum lahir. Jadi saya tidak pernah mencoba.
1: Oke, okay.
0: Baik-baik. Yang pasti ya, okay. Ibu Natalia, pondi-pondi tadi ya yang sudah disampaikan ini saya baru tahu. Terima kasih informasi ini ya. Silakan. Lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Saya mau suka lagu manca, Mbak Pris.
0: Malam hari ini ada Candle in the Wind dari Elton John, ada juga Trisha Yearwood dengan How Do I Live. Yang mana?
1: Hai, aku dulu.
0: Boleh. How Do I Live untuk siapa langsung? Tiga orang.
1: Oke, okay, yang pertama ya ada Ellen yang ada di Tondano ya. Selamat malam. Salam sehat ya. Salam manis buat Ibu Ellen. Harapan ada sehat-sehat selalu. Yang kedua ada Ibu Rose yang ada di Lelem. Selamat malam juga ya. Selamat beristirahat Ibu Rose. Semoga lancar-lancar ya usahanya Ibu Rose. Selalu Tuhan berkati. Dan yang ketiga Ibu Nika juga yang ada di Lelem. Selamat malam. Salam manis, salam sehat, salam kompak. Harapan ada sehat. Tuhan memberkati selalu Ibu Nika dan keluarga di rumah. Buat Pri, selamat bertugas ya. Tetap semangat. Suka selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Pris dan keluarga yang ada di rumah. Oke, Mbak Pris, selamat malam ya.
0: Malam baik, damai di hati. Shalom, terima kasih Ibu Natalia yang ada toli-toli membuka lagi atau menambah kembali wawasan saya. Pondi-pondi tahun 70-an berarti ya, kalau tidak salah tadi disebutkan ya. Dan tadi dibilang di Songara, itu bahasa yang Anda ketahui mungkin di sangrai. Tepung beras, kelapa, gula pasir dibungkus kertas katanya, yang mungkin kita menikmatinya sobek ujungnya dan tinggal di ya begitu di apa ya istilahnya ya, tinggal diminum seperti puyer mungkin atau seperti Anda minum obat begitu. Wah, saya sudah bisa membayangkan sebenarnya sensasinya, tidak lain pasti rasa manis. Dan di zaman itu sudah pasti ini menjadi apa ya, kalau zaman sekarang yang paling hits deh, pondi-pondi, kue legendaris atau cemilan sebenarnya. Mau dibilang kue bukan kue kan ya, serbuk saja dia. Khas Sulawesi Tengah. Terima kasih Ibu Natalia sudah berbagi pondi-pondi malam hari ini. Dan semoga pendengar sedikit banyaknya sih bisa membawa Anda kembali ke memori-memori di masa itu, ketika yang namanya sesuatu pasti ada ceritanya ya. Sekarang soalnya saya merasa apapun yang ada tidak bermakna begitu. Entah kenapa kalau misalnya zaman dulu bahkan sesederhana kue tradisional, makanan-makanan khas rumahan begitu ya, itu pasti punya ceritanya. Saya putarkan dulu dua lagu yang sudah diminta, ada Protonema dengan Rinduku Adinda. Selanjutnya nanti akan ada Trisha Yearwood dengan How Do I Live.

0: kasih yang gak tahu kalimat hobi Mpah Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopipa Layum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga ah.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. The Best Coming From Trisha Yearworth with How Do I Live. Menutup untuk Ruang Rindu malam hari ini, edisi Anda mendengarkan Jumat 15 Mei 2026. Sedikit banyaknya harapan saya sedikit mengukir senyum bahagia Anda malam hari ini, karena ketika Anda mengingat kenangan-kenangan di masa lalu yang membawa kebahagiaan, semoga istirahat semakin nyaman, tenang begitu ya. Dan siap menyambut long weekend ataupun bahkan menjalani long weekend sudah di hari Sabtu besok. Semoga lancar semua yang Anda kerjakan pendengar di kesempatan hari Sabtu besok dan juga hari Minggu mungkin. Dan selamat malam, saya menyapa untuk Anda mungkin yang belum sempat bergabung malam hari ini, mohon maaf karena mungkin juga jaringannya bermasalah atau juga sambungan telepon yang cukup sibuk ya. Mohon maaf, dicoba lagi di lain kesempatan. Selamat beristirahat untuk Anda yang akan segera beristirahat pendengar, dan tentunya selamat juga melanjutkan aktivitas untuk Anda yang masih akan beraktivitas hingga malam hari nanti ya. Saya Priscilla pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan di Ruang Rindu, dan kita akan mendengarkan hits Indonesia mancanegara juga di Inspirasi Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kawan?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: pisang goreng panas-panas. Pisang goreng.
1: Sepertinya semua orang menyukai jenis gorengan yang satu ini. Ya, pisang goreng. Tidak heran, salah satu jenis gorengan yang populer di tanah air ini dinobatkan sebagai dessert terbaik dunia versi Atlas Taste, mengalahkan 100 hidangan deep fried dessert lainnya di seluruh dunia seperti donat dari Amerika Serikat dan kuros dari Spanyol. Namun tahukah Anda, ternyata pisang goreng yang selama ini kita nikmati dengan secangkir kopi atau teh adalah warisan dari bangsa Portugis ketika pertama kali memasuki kawasan Melayu pada abad ke-16. Mereka pun mulai memperkenalkan pisang goreng. Pisang goreng sebenarnya memang telah dikenal menjadi santapan sarapan orang Portugis. Kebiasaan tersebut pun mulai dikenal masyarakat pribumi. Meski demikian, tidak semua dari mereka bisa serta-merta ikut mencicipinya sesuka hati. Dahulu, pisang goreng hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan golongan ningrat. Masyarakat pribumi yang sebagian besar berasal dari kalangan rakyat jelata tidak diperkenankan menyantap pisang goreng. Pada zaman dahulu, bangsa Portugis memiliki resep sendiri untuk membuat pisang goreng. Hingga akhirnya, cara memasak orang Portugis diadopsi dan disesuaikan dengan lidah orang Indonesia hingga menjadi sajian untuk semua kalangan. Saat ini, pisang goreng sudah banyak dikreasikan dengan berbagai macam topping dan dengan mudah bisa kita temukan dijual di pinggir jalan ataupun lewat penjual pisang goreng keliling.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini Jumat 15 Mei 2026. Saya Priscilla Balebu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

0: ya Uma Singka, itu ya Bapak Parala.
1: Kulit jongon rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

0: Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan.
1: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
2: Nggak, males aku ikut kayak gitu.
1: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
2: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
1: Nah ini, kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
2: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
1: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

0: Iya, Perang Persatu RRI Talaut saatnya seperti biasa yang kita dalam program acara Mutiara Pagi. Dan di sini sudah ada Ibu Pendeta Miss Ketumole STH yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan.
1: Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan. Untuk menghantar kita di sepanjang hari ini dalam segala kegiatan aktivitas kita, kita akan duduk sejenak bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan berdoa memohon hikmat Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, ya Bapa, kami bersyukur atas hari baru yang telah Engkau karuniakan bagi kami umat-umat-Mu. Setelah malam yang boleh berlalu, kami sudah dijaga, dilindungi, disertai, bahkan dijauhkan dari segala mara bahaya. Sehingga oleh kehendak-Mu sajalah ya Tuhan, kami dapat bangun menikmati kehidupan di hari ini. Dan agar kami kuat mampu menjalani segala tugas pekerjaan kami, kami hendak mendasarinya di dalam kebenaran akan firman-Mu. Firman yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan, untuk menjadi pedoman dan petunjuk bagi perjalanan hidup kami. Memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Engkau nyatakan bagi kami semua, sehingga ketika kami membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, kami beroleh hikmat sehingga dapat memahami setiap kehendak firman-Mu dan dapat melakukannya itu di tengah-tengah keberlangsungan hidup kami hari lepas hari. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa. Ini doa, seruan, syukur dan permohonan kami yang kami naikkan, persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bermohon kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini kita akan membaca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mika pasal 1. Kita baca mulai pada ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-7. Mika pasal 1 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan berkata. Firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moreset pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempat-Nya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Lululah gunung-gunung di bawah kakinya dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upas sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini dapat diangkat satu tema, yaitu hiduplah kudus dan benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan, memiliki telinga tidak selalu berarti mendengar. Hal ini dapat terjadi karena ada gangguan pada fungsi pendengaran seseorang. Tetapi juga dapat terjadi karena orang itu memang tidak memperhatikan atau tidak mau mendengarkan sesuatu hal yang disampaikan kepadanya. Demikianlah yang sering terjadi dalam kehidupan umat Tuhan di masa lampau maupun di masa kini. Mika berdasarkan perintah Tuhan, ia harus menyampaikan murkanya atas Israel dan Yehuda. Nampaknya murka Allah sudah mencapai pada puncak kemarahannya dan tidak dapat dibendung lagi. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi dengan Samaria dan Yerusalem? Kalau kita menyimak baik-baik bagian firman Tuhan ini, mulai dari ayat 2, di situ ada ungkapan, "Hai bangsa-bangsa sekalian." Ungkapan ini mempunyai arti bahwa tindakan Allah terhadap Israel mempunyai sebuah hubungan yang penting juga dengan nasib semua bangsa-bangsa di sekitarnya. Artinya bahwa kesalahan 1-2 orang di muka bumi atau kesalahan bangsa ini dan bangsa itu berakibat bagi orang lain atau bangsa lain yang ada di sekitarnya. Karena pada ayat selanjutnya 3-7 dalam bagian bacaan firman kita di pagi hari ini menjelaskan tentang kemusnahan Samaria dan Yehuda yang menjadi pusat penyembahan berhala, di mana ketika Tuhan Allah keluar dari tempatnya yang kudusnya, maka akan terjadi kemusnahan hebat yang ditimbulkan oleh bencana alam seperti letusan gunung Merapi, gempa bumi, dan banjir karena hujan lebat sehingga menghancurkan gunung-gunung tempat mereka dirikan penyembahan berhala, dan gunung itu terbelah dan hancur. Hal ini memperingatkan bahwa penghakiman Tuhan akan jatuh atas Israel dan Yehuda. Singkat kata, bahwa alam saja gentar menghadapi dia, ayat 4. Masakan manusia tidak takut terhadap Tuhan yang melihat semua kejahatan mereka. Apa dakwaan Tuhan terhadap Israel? Pemberontakan melawan Allah yang Maha Kuasa, sementara Yerusalem telah menjadi penyembahan berhala dan bukan tempat beribadah, ayat 5.

patung-patung nasar yang ada di kuil-kuil ala mereka. Inilah yang disebut upa sundal dari kekasih-kekasih yang palsu, yaitu Allah bangsa-bangsa. Kemudian dari segala harta mereka dimusnahkan oleh musuh-musuh. Nah, saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan, sesungguhnya di dalam kehidupan ini kita banyak kali menyakiti hati Tuhan. Sebab itu melalui firman kita di pagi hari ini yang telah mengingatkan kita bahwa belum ada kata terlambat bagi setiap orang yang mau membaharui kehidupannya. Belum ada kata terlambat bagi setiap orang yang mau bertobat kembali kepada jalan Tuhan, yang hidup menurut kehendaknya. Masih tersedia bagi setiap orang yang dengan hati rela mau menyadari akan kesalahan keberdosaannya di hadapan Tuhan. Tuhan dengan cinta kasih, Dia mau menyambut umatnya yang dengan tulus hati, yang dengan rendah hati mau datang untuk kembali hidup di jalan Tuhan. Olehnya karena itu, saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, sebelum segalanya sesuatu berakhir, mari kita lakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Jauhkan dari perbuatan-perbuatan tercela yang menyakiti hati Tuhan. Hendaklah kita terus hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita ini akan menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, saudara-saudara, Allah memperhatikan kita sama Ia memperhatikan Israel. Maka sebagai umat kita harus memelihara kekudusan hidup, sebab Ia memandang serius segala sikap dan tindakan dosa atau perlawanan terhadap kebenarannya. Ia marah bila kita mengandalkan sesuatu selain Dia, memprioritas hubungan lain dan mengabaikan Dia, atau mengutamakan ambisi ketimbang memperhatikan kehendak-Nya. Apapun bentuknya, semua bentuk penyangkalan atas ketuhanan Tuhan di dalam hidup kita akan membangkitkan murka-Nya. Oleh karena itu, hari ini kita dipanggil untuk bertobat dari segala pengabaian keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya di dalam hidup ini. Ketika kita mengenali keberadaan dosa di dalam diri kita, tetapi kita menolak untuk membereskannya, maka penghakiman Allah niscaya akan jatuh atas kita. Jadi mari, jangan kita mengabaikan Tuhan dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, murka Tuhan dapat menimpa siapapun, bahkan umat kesayangannya. Kita tidak perlu mencari pembenaran diri di hadapan Tuhan. Ketika kita diperingatinya, kita sepatutnya mendengar dan bersyukur. Karena peringatan dan penghukuman dari Tuhan adalah cara Tuhan untuk mendisiplinkan kita
agar hidup

kudus dan benar di hadapannya. Kiranya Allah di dalam kuasanya senantiasa menolong, menuntun dan memimpin setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita tidak akan terus jatuh dalam perbuatan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi biarlah kita hidup kudus dan benar di hadapannya, sehingga kita akan menerima kemuliaan, mahkota kehidupan kekal bersama dengan Bapa di sorga. Sebelum segala sesuatunya terlambat, mari kita kembali kepada jalan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun dan memimpin perjalanan hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami berterima kasih. Kami masih diberi waktu kesempatan untuk dapat membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman yang begitu indah mengingatkan dan mengajarkan kami untuk bagaimana kami hendaknya terus hidup kudus benar di hadapan-Mu, ya Tuhan. Tolonglah kami, biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa terus untuk menuntun dan memimpin perjalanan kami, sehingga kami terus layak untuk ada di hadirat-Mu, untuk layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman ini terus menjadi kekuatan, menjadi pedoman dan pelita bagi perjalanan hidup kami, sehingga kami tidak salah melangkah di tengah-tengah kehidupan ini. Sebelum segalanya sesuatu berlalu dan berakhir, biarlah kami kembali kepada jalan selamat-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk pimpinan RRI Persatuan Laut bersama dengan seluruh karyawan-karyawati, kru RRI dalam penyiaran di pagi hari ini, Ibu Putri Selangin bersama Bapak Tito dalam tanggung jawab dalam penyiaran mereka. Tuhan berkenan menolong, berikan mereka kemampuan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan. Kiranya tetap menjadi bagian dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga dalam segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan dalam penyiaran, semua dapat dilaksanakan dengan segala baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Kehidupan pribadi, bahkan kehidupan keluarga, rumah tangga mereka, suami ataupun istri, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Sambil mau berdoa juga bagi hamba-hamba-Mu dalam peliputan berita, mereka yang ditugaskan di lapangan, kiranya Tuhan juga menolong, menyertai, memimpin mereka. Biarlah mereka pun dapat mengerjakan segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan mereka dengan segala baik. Dijauhkan dari segala susah, celaka, merbahaya, terlebih maut. Pemeliharaan, perlindungan daripada-Mu Tuhan tetap menjadi bagian milik mereka semua. Kami serahkan kehidupan setiap hamba-hamba-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan mereka, baik di kantor maupun di lapangan, di dalam tangan kuasa-Mu. Saat ini mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik pemerintah di pusat, di provinsi, di kabupaten kota, termasuk di dalamnya pemerintah yang ada di daerah kami, Kabupaten Kepulauan Talaut. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, menuntun, dan membimbing.
pemerintah daerah kami, Kabupaten Kepulauan Talaut, Bapak Bupati bersama dengan Ibu Wakil Bupati, Sekda dan seluruh jajarannya Porkopinda, semua yang diberi tanggung jawab, diberi kewenangan, kekuasaan untuk memimpin. Biarlah mereka dapat memimpin dalam ketulusan hati, dengan penuh sukacita, sehingga kehadiran mereka di daerah ini benar-benar akan memberikan kebahagiaan, memberikan sukacita, bahkan damai sejahtera, menjadi bagian milik seluruh umat Tuhan dari Tinonda sampai Napombaru, dalam segala karya, dalam segala pengabdian, ketika program-program yang akan mereka jalankan setiap hari. Biarlah Tuhan beserta atas mereka, anugerahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan, terlebih hikmat, akal budi, kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin dengan baik, dengan benar, adil dan jujur, selalu mengedepankan apa yang menjadi kepentingan orang banyak. Sebab itu ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami serahkan kehidupan mereka pribadi, bahkan keluarga mereka yang terus menopang mendukung hamba-hamba-Mu dalam tanggung jawab, dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, terlebih bagi daerah tercinta Tanah Porodisa. Karena itu ya Bapa, kami serahkan pekerjaan mereka, pelayanan mereka terhadap masyarakat di dalam tangan. Berdoa untuk sekalian pendengar setia RRI Prosetor Laut dimanapun mereka berada, baik tua ataupun muda. Tuhan sertai hari-hari hidup mereka, diberi kekuatan, diberi kesehatan, bela sukacita, kebahagiaan ada atas hidup mereka. Apapun yang menjadi cita-cita, rencana-rencana untuk masa depan mereka, pribadi ataupun keluarga, rumah tangga mereka, diberkati-Mu ya Tuhan. Biarlah semua yang mereka lakukan, kerjakan, ada dalam kendali-Mu. Kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat Tuhan tetap menjadi bagian dalam hidup mereka. Apapun usaha mata pencarian yang dilakukan, dikerjakan, baik di darat maupun di laut, di mana saja mereka melangkah berjuang, diberkati oleh-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil, boleh sukses dalam setiap usaha perjuangan hidup yang dilakukan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini mau berdoa untuk sekalian umat Tuhan yang diam di Tanah Porodisa dari Tinonda sampai Napombaru. Kiranya kami semua ada dalam pembentengan-Mu, dijauhkan dari segala mara bahaya, bahkan maut. Keselamatan-Mu Tuhan terus Engkau nyatakan bagi sekalian umat-Mu. Diberkati segala usaha pekerjaan, baik di darat maupun di laut. Mampukan setiap umat-Mu untuk bertanggung jawab, dapat mengolah setiap anugerah pemberian Tuhan, sehingga akan ada kesejahteraan dan kehidupan yang boleh dirasakan, dinikmati dalam kehidupan ini. Pun mau berdoa untuk umat-umat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di rumah, di tempat tinggal mereka, Tuhan Engkau kasihi mereka, beri mereka sukacita, ketabahan dan kesabaran untuk menghadapi setiap proses-proses dalam penyembuhan. Kiranya mereka bersyukur setiap nikmat kehidupan yang Engkau karuniakan, walaupun mereka harus bergumul oleh karena sakit penyakit. Diberkati setiap peralatan medis yang digunakan, obat-obatan, makanan, minuman yang dipakai. Biarlah semua itu akan mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Para tenaga medis, dokter, perawat, bahkan keluarga yang mendampingi, anugerahkan hikmat, kekuatan, kesehatan. Biarlah kehadiran mereka membawa semangat dan sukacita untuk keluar dari setiap gumul sakit yang sedang dirasakan, dialami oleh setiap hamba-hamba-Mu. Kami pun mau berdoa bagi umat-umat-Mu yang dalam pergumulan oleh karena duka cita,
kepulangan kepergian orang-orang terkasih tercinta mereka. Ya Tuhan, menguatkan, memampukan mereka. Penghiburan yang sejati daripada-Mu menjadi bagian dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak akan terpuruk dan larut dalam suasana duka cita. Tapi biarlah mereka memiliki kekuatan pengharapan di dalam Engkau, Tuhan. Bahwa bersama dengan Engkau, Kau akan menjamin keberlangsungan hidup mereka. Kami serahkan kehidupan mereka semua di dalam tangan kuasa-Mu. Sambil mau berdoa ketika umat-umat-Mu dalam pergumulan oleh karena pekerjaan, keluarga, ekonomi, pendidikan, bahkan apapun yang dihadapi, Tuhan, kiranya ada hadir mendampingi mereka. Berikan jalan keluar dari setiap apapun yang dihadapi. Biarlah oleh petunjuk-Mu mereka boleh beroleh kekuatan dan semangat untuk melanjutkan hari-hari kehidupan ini. Apapun tantangan kesulitan hidup yang dihadapi, percaya bahwa bersama Tuhan semua dapat dilalui. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami pada sepanjang hari ini, dalam segala kegiatan aktivitas kami di darat maupun di laut, di mana saja kami berada. Biarlah perlindungan-Mu Tuhan selalu Engkau nyatakan atas kami, sehingga jauhlah kami dari segala mara bahaya terlebih maut. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, ini doa kami. Di permohonan dan ucapan syukur yang boleh kami naikkan sampaikan kepada-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami dan bukan kehendak kami manusia yang berdosa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan, kami persembahkan doa ini. Amin.

Iya, perang 1 RRI talau demikian firman Bapa Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita dengarkan bersama, yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Miska Tumole STH. Semoga bisa menjadi berkat, sukacita, terlebih khusus kekuatan untuk kita beraktivitas sepanjang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Miska Tumole STH. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi Ibu Pendeta bersama keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya pendengar, nantinya di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, kami mengajak Anda untuk beralih ke program Satu Manado untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Sambil menantikan di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, masih dengan kidung-kidung rohani kami hadirkan untuk menemani Anda semua di pagi hari ini.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 16 Mei 2026.
1: Tidak menutup kemungkinan jika ada pelanggaran yang kasat mata seperti knalpot brong itu bisa kita lakukan penindakan tilang secara manual. Jadi ini arahan sudah kita teruskan kepada Polres jajaran untuk menindaklanjuti.

0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini, saya awali dengan informasi terkait Paroki Santo Petrus Desa Warembungan Kabupaten Minahasa menyambut ratusan peserta Family Gathering Komsos Keuskupan Manado.
1: Komisi Komunikasi Sosial Komsos dan Umat Paroki Santo Petrus Rasul Warembungan siap menyambut ratusan peserta Family Gathering Komsos Sekeuskupan Manado. Kegiatan tahunan yang akan digelar pada tanggal 16 sampai 17 Mei 2026 di Kompleks Gereja Santo Petrus Warembungan ini akan dihadiri pengurus KWI Pusat. Menurut Pastor Paroki Santo Petrus Warembungan, Pastor Alfianus Windy Tangkuman, para peserta yang akan hadir merupakan utusan Komsos dari paroki-paroki Sekefikepan Manado, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.
2: Jadi untuk kegiatan ini, Komsos lebih pada soal pertemuan-pertemuan Komsos Keuskupan Manado yang ada di paroki-paroki. Intinya yang dilakukan lebih kepada bagaimana para Komsos yang ada di paroki-paroki itu semakin memahami akan tugas peran mereka sebagai anggota Komisi Komunikasi Sosial ada di paroki-paroki. Sehingga isinya lebih pada pendampingan, ada materi-materi yang didalami dalam hubungan dengan komunikasi sosial. Ada satu sesi, mereka akan turun ke wilayah-wilayah rohani di wilayah paroki Santo Petrus Warembungan untuk membuat video, sehingga mereka boleh masuk dalam wilayah-wilayah rohani.
1: Wilayah rohani. Menyinggung maksud dan tujuan Family Gathering ini, setiap tahun Gereja Katolik merayakan Minggu Komunikasi Sosial Sedunia. Perayaan ini dirayakan bukan sekedar rutinitas, tetapi mengingatkan pentingnya komunikasi dalam gereja sekaligus dalam hal pewartaan. Memperkuat kapasitas Komsos Paroki Sekeuskupan Manado sekaligus menjalin persaudaraan. Miki Kodowati melaporkan.
0: Pulau Sara di Kabupaten Kepulauan Talaut masih terus dikembangkan dalam hal infrastruktur untuk menjadi salah satu destinasi wisata yang populer.
3: Pulau Sara menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut menjadi perhatian pemerintah untuk dikembangkan ke depannya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Pulau Sara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Talaut Siti Bidulang mengatakan sejumlah sarana dan prasarana akan dilengkapi sehingga memberikan daya tarik dan juga kenyamanan bagi para pengunjung yang datang di Pulau Sara.
4: Untuk memajukan suatu pariwisata atau desa tempat wisata itu perlukan dukungan daripada infrastruktur, baik infrastruktur jalan maupun infrastruktur pendukung lainnya, saya memudahkan pariwisata kepada wisatawan untuk dapat datang atau berkunjung di tempat tersebut.
3: Pulau Sara juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung termasuk wisatawan dari luar daerah. Iriana salah satu wisatawan terpesona dengan keindahan Pulau Sara. Menurutnya Pulau Sara akan berkembang pesat bila ditangani dengan baik. Untuk menuju ke Pulau Sara, masyarakat dapat menggunakan transportasi laut jenis speedboat dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Syarat pemilihan calon hukum tua di Kabupaten Minahasa antara lain, minimal 6 bulan sudah menetap di desa yang bersangkutan.
5: Memasuki tahapan pemutakhiran dan validasi data pemilih tetap untuk memilih calon hukum tua 2026 mendapatkan perhatian serius dari pemerhati sosial dan pemerintahan Sulawesi Utara, Jeperson Wani Wanta Sarjana Sosial, di mana menurut Wanta, masyarakat yang memiliki wajib pilih harus benar-benar memenuhi kriteria atau persyaratan tegasnya.
6: harus ada penegasannya dalam hal ini agar supaya benar-benar hak pilih daripada masyarakat untuk memilih hukum tua itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi minimal itu 6 bulan ya, seseorang itu tinggal di satu tempat atau satu desa.
5: Terkait dengan tahapan pemutakhiran validasi data pemilih pada pemilihan hukum tua tahun 2026 yang berlangsung selama 7 hari, mulai 26 April sampai dengan 2 Mei 2026, kepada RRI Camat Tompasek Stepri Hendra Pandey SMAP mengatakan pemilih yang akan menggunakan hak pilih benar-benar penduduk di desa dan berumur 17 tahun pada hari H pemungutan suara atau sudah menikah berdomisili di desa kurang lebih 6 bulan sebelum pengesahan daftar pemilih sementara atau DPS. Ini dibuktikan dengan KTP.
7: Pada hari pemungutan suara, pemilihan hukum tua sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah dan harus ditetapkan sebagai pemilih. Yang kedua, nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Yang ketiga, tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Keempat, berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkan DPS yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk dari Disdukcapil. Yang kelima, masyarakat yang sudah lama domisili tapi tidak mengurus surat pindah datang dari daerah asal minimal 6 bulan sebelum penetapan DPS tidak diakomodir dalam DPS. Jadi pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tidak lagi memenuhi persyaratan di atas tidak dapat menggunakan hak pilih.
5: Lanjut Stefri Hendra Pandey, Ketua Panitia Pilgub Kecamatan Tompasek, setiap pemilih harus benar-benar memenuhi persyaratan, terutama penduduk di desa. Dari Minasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polda Sulawesi Utara menetapkan knalpot Brong merupakan pelanggaran kasat mata yang layak ditilang tanpa harus menunggu razia.
8: Kepolisian daerah menyerukan kepada pemilik kendaraan bermotor termasuk sepeda motor agar tidak menggunakan knalpot brong atau bising. AKBP Dasferi Abdi dari Dirlantas Polda Sulut mengatakan, meski razia atau tilang manual berkurang, pelanggaran kasat mata seperti knalpot brong akan mengundang tindakan polisi. Dasferi menegaskan telah menginstruksikan ke Polres jajaran di kabupaten kota agar tidak ragu melakukan tilang terhadap pelanggaran kasat mata seperti knalpot brong.
9: Jadi dari kita Direktorat Lalu Lintas pun sesuai dengan arahan dari Korlantas Mabes Polri maupun arahan kita ke jajaran, kalau pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata yang jelas pelanggarannya itu silakan kita lakukan penindakan. Memang terkendala kemarin ini ada arahan dari pimpinan kita juga, kita melakukan kegiatan-kegiatan penindakan itu, penilangan manual itu dikurangi. Namun, tidak menutup kemungkinan jika ada pelanggaran yang kasat mata seperti knalpot brong itu, bisa kita lakukan penindakan tilang secara manual. Jadi ini arahan sudah kita teruskan kepada pos-pos jajaran untuk menindaklanjuti penanganan knalpot brong.
8: Knalpot brong sampai kini sudah meresahkan masyarakat, hanya saja warga tidak ingin memperbesar persoalan dengan menindak sendiri. Tidak mengenal ada ibadah atau jam istirahat, knalpot brong atau bising selalu mengintimidasi masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. UMKM memiliki kontribusi atau peranan cukup besar terhadap perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara.
10: UMKM memiliki kontribusi atau peranan cukup besar terhadap perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara. Peran UMKM juga menjadi jaring pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pengamat ekonomi Magdalena Wulur mengatakan perkembangan UMKM di daerah ini maju pesat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya usaha yang tumbuh subur.
11: Untuk UMKM Sulawesi Utara, pada dasarnya perkembangannya bisa dikatakan cepat karena kita lihat sekarang banyak kafe-kafe yang tumbuh subur, kemudian iklim investasi yang baik, dan pariwisata yang berkembang. Namun hal ini tentunya harus juga dibarengi dengan konsistensi dari pemerintah dalam memberikan bantuan, entah itu berupa pelatihan, entah berupa bantuan dana juga dari pemerintah, sehingga keberpihakan UMKM ini benar-benar konsisten diadakan oleh pemerintah.
10: Sementara itu, menurut Teddy Tandayu, dosen Unika de la Salle Manado, peluang UMKM di era digitalisasi saat ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, salah satunya memanfaatkan media sosial sebagai media promosi.
12: Ya, kalau berbicara tentang tantangan dan peluang UMKM di era digitalisasi saat ini, ya tentu bagaimana para pelaku-pelaku UMKM mampu memberdayakan teknologi yang ada. Karena tidak semua pelaku UMKM itu masih tahu tentang bagaimana melakukan digital marketing, digital promotion, juga bagaimana memanfaatkan media-media online yang bisa memicu penjualan ataupun boosting produk mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu tentu perlu diadakan edukasi maupun perluasan networking bagi seluruh pelaku-pelaku UMKM.
10: Dengan pertumbuhan UMKM saat ini, perlu mendapat dukungan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif dengan cara memberikan pelatihan, membangun pasar dan sarana promosi, hingga memberikan insentif pada pelaku usaha. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, peringatan pelabuhan Manggaran berubah menjadi lautan kegembiraan saat warga, khususnya umat Katolik, menyambut dua gembala baru mereka.
13: Suasana khidmat bercampur haru pecah di pelabuhan tambatan perahu Manggaran. Dua putra terbaik Gereja Katolik, RD Frederick Leonardo dan RD Marcelino Ronaldo, resmi menginjakkan kaki di bumi kebaruan. Bukan sekadar penjemputan biasa, kedatangan dua imam muda ini disambut dengan prosesi adat. Tarian penyambutan yang dibawakan umat Katolik setempat membuat suasana pelabuhan terasa begitu hidup. Tak hanya umat, jajaran pemerintah mulai dari Sekcam Kebaruan hingga para kepala desa turut hadir memberikan penghormatan. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa momen ini bukan hanya milik umat Katolik, tapi juga milik seluruh masyarakat Manggaran. Kapolsek Kebaruan Ibda Andika Eka Putra Amisi yang mengawal langsung jalannya acara menekankan pentingnya peran tokoh agama dalam menjaga harmoni di Talaut.
14: Kami mengucapkan selamat datang kepada Referendus Dominus Frederick dan Referendus Dominus Marcelino di tengah masyarakat Manggaran. Kami berharap sinergi antar kepolisian, pemerintah, dan tokoh agama semakin kuat dan menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif. Kami berkomitmen memastikan seluruh rangkaian kegiatan keagamaan seperti ini berjalan aman dan damai.
13: Usai prosesi adat di dermaga, rombongan kemudian diarak meriah menuju Gereja Katolik Santa Familia Manggaran sebagai bentuk syukur atas penugasan kedua romo tersebut. Hingga acara berakhir, situasi terpantau aman dan penuh kekeluargaan. Sebuah potret indah kerukunan antar elemen masyarakat di beranda depan NKRI. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.
0: Dan sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
2: Aljubrator
1: Indonesia latazalu mawujuda.
2: Two states stand. Di sini adalah Aceh.
1: Inway. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
3: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Ya, pernah selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang di pagi hari ini sudah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut. Bersama saya Putri Silangin akan menemani Anda di edisi kali ini, dan tentunya pada edisi kali ini kami akan hadirkan informasi, musik pilihan, dan juga program-program acara lainnya untuk Anda dengarkan. Untuk itu tetaplah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut, baik itu di frekuensi 101,2 MHz maupun di aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, seperti biasanya di pagi hari ini kami akan hadirkan dulu musik pilihan dan juga ada informasi. Untuk itu kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Ben, Busiska.
1: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

Ya pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Informasi dari BMKG kami hadirkan untuk Anda. BMKG melalui Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado mengeluarkan himbauan kewaspadaan cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Utara yang berlaku pada 16 hingga 18 Mei 2026. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer, aktifnya gelombang Kelvin di wilayah Sulawesi Utara berpotensi meningkatkan aktivitas konvektif lokal secara signifikan. Pendengar Pos 1, selain itu adanya konvergensi atau belokan angin di wilayah Sulawesi Utara menjadi daerah pertumbuhan awan konvektif yang didukung suhu muka laut hangat. Dan kondisi tersebut diperkirakan memicu peningkatan intensitas curah hujan dengan kategori sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di sejumlah wilayah. Iya, pendengar, daerah yang berpotensi terdampak yaitu Manado, Bitung, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bulan Mangondo Utara, dan Bulan Mangondo Selatan. BMKG pun menghimbau pemerintah kabupaten kota serta pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti genangan air, banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Iya, pendengar, perhatian khusus diminta bagi masyarakat yang tinggal di daerah bertopografi curam, pegunungan, tebing maupun kawasan rawan longsor dan banjir. BMKG juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca bersifat dinamis sehingga masyarakat diharapkan terus memantau perkembangan cuaca dan peringatan dini resmi melalui website resmi BMKG. Ya, pendengar, selanjutnya masih dari informasi BMKG Maritim Bitung mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku mulai 16 Mei 2026 pukul 8 WITA hingga 19 Mei. Dalam informasi yang dirilis, kondisi sinoptik menunjukkan angin secara umum bertiup dari arah bervariasi dengan kecepatan rata-rata antara 4 hingga 20 knot. Kondisi tersebut berpotensi memicu tinggi gelombang laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang di jumlah wilayah perairan. Wilayah yang berpotensi mengalami gelombang sedang meliputi perairan Kepulauan Talaut dan perairan Kepulauan Sangihe. BMKG mengimbau masyarakat pesisir nelayan serta operator transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi selama periode tersebut. Dan penggunaan jasa pelayaran juga diminta memperhatikan informasi cuaca maritim terkini demi keselamatan dan kelancaran aktivitas di laut. Pendengar Pos 1, sementara itu nelayan tradisional dan kapal berukuran kecil diharapkan lebih berhati-hati saat melaut, terutama ketika kondisi cuaca berubah secara tiba-tiba. BMKG Maritim Bitung akan terus memantau perkembangan cuaca dan gelombang laut serta memperbarui informasi apabila terjadi perubahan signifikan. Ya, pendengar, itu tadi informasi yang kami hadirkan mengenai peringatan tinggi gelombang di perairan Sulawesi Utara, terlebih khusus di Kabupaten Kepulauan Talaut ya. Semoga menjadi perhatian Anda, khususnya para joki-joki speed yang saat ini sedang beraktivitas di lautan ya, yang sedang mengantar penumpang dari pulau satu ke pulau yang lainnya. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda. Selanjutnya kami masih akan menghadirkan musik pilihan untuk menemani Anda semua.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Iya, pendengar, selanjutnya informasi kami bagikan untuk Anda dengarkan di pagi hari ini. Koramil 131207 Miangas menyambut kunjungan strategis tim Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara bersama utusan Kodam 8 Merdeka dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di Pulau Miangas. Ya, pendengar, langkah nyata ini merupakan tindak lanjut atas perhatian khusus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terhadap wilayah perbatasan tersebut, dan fokus utama kolaborasi ini adalah merealisasikan perbaikan sarana dan prasarana yang sebelumnya telah melalui tahap pengukuran mendalam oleh personel Zidam 8 Merdeka. Ya, pendengar, agenda pembangunan mencakup renovasi berbagai fasilitas vital mulai dari sektor pendidikan di SD Negeri Impres dan SMP Negeri Nanusa hingga peningkatan layanan kesehatan di puskesmas setempat. Selain itu, perbaikan menyasar pos pertahanan TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut Asrama Koramil 131207 Miangas serta perkantoran pemerintah. Ya, pendengar, sinergitas ini juga merencanakan pengembangan sistem pipanisasi guna menjamin ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat Desa Miangas. Dan Ramil Miangas Kapten Alfian Rifan Taingetang menegaskan bahwa pendampingan terus dilakukan agar proses pembenahan infrastruktur bernilai strategis bagi keutuhan NKRI ini dapat berjalan lancar. Pendengar, persatu kehadiran tim gabungan tersebut diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan yang membawa dampak positif langsung bagi kesejahteraan warga dan penguatan kedaulatan di wilayah paling utara Indonesia tersebut. Ya, pendengar, selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Koordinator Divisi HP2H Sidra Sofian melakukan kunjungan resmi ke Kelurahan Melongane Barat untuk melaksanakan konsolidasi demokrasi serta pengujian data pemilih. Langkah strategis ini bertujuan memastikan validitas daftar pemilih di lapangan agar hak seluruh warga negara tetap terlindungi dengan optimal. Dan dalam pertemuan tersebut, pihak Bawaslu berkoordinasi secara mendalam dengan Lurah Melongane Barat, Yoklin Lalombong Buida, mengenai sinkronisasi data dan tertib administrasi kepemiluan. Pendengar, persatu, kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Bawaslu Talaut dalam mengawal integritas demokrasi yang dimulai dari keakuratan data pemilih sebagai fondasi utama tahapan pemilu. Selain melakukan pengawasan langsung, Bawaslu mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif. Warga pun diharapkan mengecek kembali status pendaftaran masing-masing guna mendukung terciptanya proses pemilihan yang jujur, adil, dan transparan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: kemarin buat Nadina.
1: Curhat Bu Siska.
2: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Iya, pendengar, selanjutnya informasi kami bagikan untuk Anda. Kabupaten Kepulauan Talaut bersiap menjadi bagian dari sejarah besar penguatan ekonomi kerakyatan. Melalui peresmian operasional perdana Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Agenda yang dijadwalkan berlangsung serentak secara nasional pada 16 Mei 2026 ini akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Meski pusat seremoni berada di wilayah Jawa, denyut antusiasme dan persiapan matang sangat terasa di beranda utara NKRI tersebut, di mana KDKMP diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi dan stabilitas pasokan kebutuhan pokok masyarakat di kepulauan. Pedang Pro 1 di Bumi Purwodisa, titik fokus pengoperasian KDKMP ini dipusatkan pada dua lokasi strategis, yakni Desa Mala Timur di Kecamatan Melongane serta Kelurahan Beo Timur di Kecamatan Beo. Kehadiran koperasi ini mengembang misi vital untuk memangkas jalur distribusi logistik yang selama ini menjadi tantangan di wilayah kepulauan, sehingga masyarakat dapat menikmati akses pangan dan kebutuhan dasar dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau. Ya, pendengar, momentum bersejarah ini akan diikuti secara virtual melalui sambungan rapat video yang dipusatkan di lokasi KDKMP Mala Timur. Berdasarkan rencana, agenda tersebut bakal dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut, Weli Tita, bersama Komandan Kodim 1312 Talaut, Letkol Yanuar Yudhistira. Selain pimpinan daerah, jajaran kepala OPD, pejabat teknis terkait, serta berbagai elemen masyarakat juga dijadwalkan hadir untuk menyaksikan langkah awal transformasi ekonomi desa ini. Pendengar Pos 1, menjelang hari pelaksanaan, persiapan di lapangan terus dipacu dengan sinergi yang kuat antara TNI dan pemerintah daerah. Personel Kodim 1312 Talaut bersama jajaran Koramil 1312-08 Melongane dan Koramil 1312-03 Beo terpantau bahu-membahu melakukan pembersihan lokasi serta penyiapan sarana-prasarana pendukung. Pendengar Pos 1, kerja bakti lintas sektor ini mencerminkan komitmen penuh seluruh unsur di Kepulauan Talaut untuk memastikan bahwa operasional KDKMP tidak hanya sukses secara seremonial, tetapi juga siap memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat sejak hari pertama diresmikan.

Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: Eh Pak RT, Mbak Wati.
1: Iya.
0: Saya punya ide buat memajukan ekonomi desa kita.
1: Hah? Yang benar? Wah, jangan-jangan ide kamu lagi-lagi buka warung kopi 24 jam di tengah sawah lagi.
0: Eh, itu bisa viral, Pak. Coba bayangin. Kopi sambil lihat kerbau mandi.
2: Oh. Astaga, Udin. Fokus dong. Kita lagi bahas Astacita nih.
1: Iya.
2: Arah strategis kebijakan nasional, bukan arah buka warung. Gimana sih?
0: Ya saya tahu. Astacita itu kan kayak GPS-nya pembangunan nasional. Tapi kita mulai dari bawah, dari desa, biar nggak nyasar mulu.
1: Waduh, analoginya ngawur, tapi ada benernya juga sih.
2: Yang penting, pembangunan dari desa itu harus nyambung ke tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.
1: Betul.
0: Nah, itu dia. Makanya saya usul bikin peternakan lele digital.
1: Lele digital?
0: Iya.
1: Apa itu?
0: Iya, nanti lelenya bisa dipantau lihat HP, Pak. Kalau lapar, tinggal kirim chat deh. Lele makan yuk.
2: Aduh Udin, itu bukan digitalisasi, itu ngelanturisasi namanya.
1: Tapi gini loh, Mbak Wati, Udin itu walaupun idenya suka ngawur, semangatnya itu patut dicontoh. Dia ngerti konsep dari bawah, cuman kadang-kadang dia mikirnya dari bawah tanah.
0: Biar akarnya kuat, Pak. Biar pembangunan kita nggak kayak gorengan. Luarnya doang yang garing, dalamnya lembek.
2: Oke deh, daripada kita makin ngawur, yuk kita mulai workshopnya. Tapi Udin, tolong jangan nyaranin Lele bisa main TikTok lagi ya.
1: Iya.
0: Tenang, Mbak. Sekarang saya fokus. Target saya, 2045 desa kita jadi Silicon Valley, tapi versi sawah.
1: Amin, asal jangan jadi Silicon Valley doang, isinya prank semua.

0: Iya, pendengar, selanjutnya informasi kami hadirkan untuk Anda. Suasana penuh sukacita menyelimuti pelabuhan Tambatan Perahu Mangaran pada Kamis 14 Mei 2026 saat warga dan umat Katolik berkumpul untuk menyambut kedatangan dua imam muda, RD Frederick Leonardo ZE dan RD Marcelona Ronaldo PR. Ya, pendengar, kehadiran kedua gembala baru di Paroki ST Familia Mangaran ini disambut dengan prosesi adat yang kental dan penuh khidmat sebagai bentuk penghormatan tertinggi masyarakat tempat. Begitu menginjak kaki di pelabuhan sekitar pukul 10 WITA, kedua romo langsung disambut dengan tarian penyambutan yang dibawakan dengan penuh semangat oleh umat Katolik. Kemeriahan ini pun turut disaksikan oleh jajaran pemerintah daerah, ada Sekjam Kabaruan dan Kepala Desa Rarange Deni Larono, Kepala Desa Kordakel Ramli Mangaro, serta deretan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berbaur bersama warga dan kegembiraan. Ya, pendengar, Kapolsek Kabaruan Ibda Andika Eka Putra Amisi SH yang hadir langsung mengawal jalannya kegiatan memberikan apresiasi dan antusiasme warga yang tetap mengutamakan ketertiban. Dan dalam pernyataannya, Kapolsek menyampaikan bahwa kehadiran tokoh agama memiliki peran krusial dalam menjaga harmoni sosial di wilayah Kabaruan. Iya, pendengar, kami cukupkan dulu sampai di sini informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya, kami mengajak Anda untuk beralih ke program 3 Jakarta untuk mengikuti informasi dari dalam dan luar negeri. Saya Putri Selangin, pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda. Kita ketemu nanti pada edisi selanjutnya.
1: Malah pada lari ya?
2: Pada lari. Akhirnya kita mau gak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
4: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
2: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
5: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga Desa Megawan, Kecamatan Jatikudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
2: menaikkan total harga itu sangat susah, Pak.
1: Susah. Tetap
2: susah.
1: Jadi malah konsumen pada lari ya.
2: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
1: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
2: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
5: Sementara Kasih UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
6: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
5: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Prinkop, dan UKM. Dari jumlah itu tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional.